0: untuk disampaikan, memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forkompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camati Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Amenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di Bupal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ada investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
2: Halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari
7: Mekah. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
8: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
9: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
8: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya orang tua untuk menemani ibu saya.
9: Ini apa, terasan gimana?
7: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
10: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
11: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
10: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sumatera Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12 lebih 15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Anggapro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
12: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
11: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari itu.
12: Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
6: Laporan Khusus.
13: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Junior juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
14: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
13: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
15: This issue in the spirit of good neighborliness.
16: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
15: And for the region as a whole.
13: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
17: Amid forces that threaten multilateralism.
18: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
13: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara Asia menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baru saja Anda mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di program Satu RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share.

0: tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, fenomena sujud freestyle yang kini banyak ditiru anak-anak melalui media sosial mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru dan orang tua. Gerakan yang terlihat seperti permainan atau tantangan biasa itu ternyata memiliki risiko besar bagi keselamatan anak, terutama jika dilakukan tanpa pengawasan dan pemahaman yang benar. Beberapa kasus bahkan menunjukkan anak mengalami cedera serius akibat posisi tubuh yang salah saat mencoba aksi ini.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru.

di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.

0: selama ini kita biasa bilang huruf kecil sebagai lawan dari huruf besar atau kapital. Tapi ternyata ada istilah resmi yang tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI untuk menyebut huruf kecil, yaitu kapitil. Huruf kapital tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Huruf besar seperti A, B, C, dan D yang dipakai di awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Selama ini, lawan katanya biasa disebut huruf kecil atau non-kapital. Nah, lewat pembaruan KBBI prioritas baru, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat istilah kapitil sebagai antonim dari kapital dalam konteks penulisan huruf. Dalam KBBI, kapitil berarti kecil, yaitu bentuk huruf kecil dalam alfabet Latin. Kata ini sebenarnya bukan istilah baru di lingkungan kebahasaan. Sudah lama digunakan secara internal di kalangan Badan Bahasa untuk menyebut huruf kecil, tetapi baru sekarang masuk ke dalam kamus resmi yang dipakai sebagai rujukan kebahasaan nasional. Penetapan kapitil ini jadi menarik karena selama ini kita memakai istilah deskriptif seperti huruf kecil tanpa padanan kata yang lebih ringkas. Dengan adanya istilah baru ini, kita punya pasangan istilah yang lebih lengkap. Kapital, huruf besar, dan kapitil, huruf kecil. Meski begitu, perlu dicatat bahwa kata kapitil masuk dalam kategori ragam cakapan atau informal di KBBI. Artinya, istilah ini tercatat sebagai kosakata bahasa Indonesia, tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik tulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.
1: Cek fakta, Pro 1 RRRI.

0: respira.
1: Saatnya bincang santai.
2: Bincang santai.
1: Perbincangan akhir pekan. Membahas topik secara santai di Pro 1 RRI Gorontalo. Bincang santai. Bincang santai.

0: Selamat pagi pendengar Pusat RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi untuk obrolan bincang santai di pagi hari ini, setiap hari Sabtu. Kita kali ini akan ngobrolin soal sujud freestyle, seru sesaat namun berisiko seumur hidup. Pendengar, belakangan ini muncul fenomena sujud freestyle. Ya. Fenomena sujud freestyle ini ramai ditiru oleh anak-anak di media sosial dan beberapa kasus bahkan dilaporkan ini bisa menyebabkan cedera serius mulai dari patah tulang, cedera leher hingga gangguan permainan akibat posisi tubuh yang salah dan dilakukan tanpa pengawasan. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa sebenarnya tidak semua yang tren dan viral itu bisa dicontoh. Kita akan obrolin ini dengan kedua tamu kita di pagi hari ini, baik yang sudah hadir di studio RRI Net maupun juga yang bergabung di virtual Zoom RRI Gorontalo pagi hari ini. Kami juga ingatkan Anda bisa bergabung di telepon dan juga di WA di 0821-9664-8664 atau juga ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita akan perkenalkan satu persatu narasumber kita di pagi hari ini. Ada Ibu Fitri Datau, SPD, sebagai salah satu guru di Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, silakan.
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Kita juga bersama dengan narasumber lainnya di virtual Zoom, ada Ibu Nurhayati Kadir, salah satu orang tua. Selamat pagi, Assalamualaikum, Ibu Nurhayati. Ya, mic-nya bisa di-on-kan, diaktifkan dulu, Ibu Nurhayati.
2: Iya, selamat pagi.
0: Baik. Terima kasih, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Kita ajak Anda juga nanti bisa memberikan komentarnya atau juga bisa sharing sama-sama di pagi hari ini terkait tren yang lagi viral di anak-anak ya. Kalau dari ibu guru sendiri melihat apakah tren ini sudah mulai dilakukan oleh anak-anak di sekolahnya ibu atau di sekolah-sekolah lainnya, Ibu? Ibu Fitri,
1: beberapa akhir ini tren ini memang sudah mulai muncul ya di lingkungan sekolah kami, dan banyak saya lihat juga di media sosial dilakukan di sekolah-sekolah yang lain, terutama kejadian ini dilakukan oleh anak-anak pada waktu istirahat, biasanya juga di sekitaran masjid, mungkin pada saat mereka menunggu waktu sholat zuhur.
0: Oke.
1: Ya. Dan ini mereka lakukan karena tren.
0: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan.
0: Ya?
1: Pengaruh dari media sosial yang mereka gunakan. Dan ini mereka gunakan di rumah karena di sekolah kita anak-anak dilarang untuk menggunakan handphone tanpa izin dari sekolah. Handphone yang digunakan itu hanya untuk membantu pada pembelajaran dan jika dipesan oleh guru berdasarkan kebijaksanaan dan perintah dari kepala sekolah.
0: Jadi artinya Ibu Fitri sendiri melihat bahwa tren ini apakah memang hanya kayak buat seru-seruan anak-anak saat ini mereka lakukan atau seperti apa? Atau kayak apa ya, istilahnya tuh kayak yang satu tidak bisa, cocok banget apa gitu. Misalnya.
1: Jadi
0: itu gimana?
1: Iya, jadi ini menurut pantauan saya sebagai guru dan teman-teman lainnya, fenomena ini muncul karena tren. Karena adanya dorongan FOMO. Fear of missing out. Yeah. Jadi mereka anak-anak ini takut kehilangan tren. Dibilang temannya, "Ih, kamu tidak bisa. Kamu tidak jago. Coba-coba kita sudah bikin begini. Kamu bisa tidak?" Seperti itu. Jadi mereka tidak mau dibilang tidak bisa sama teman-temannya. Seperti itu. Kemudian hal ini juga terjadi karena pengaruh media sosial yang sangat besar. Kita ketahui bahwa sekarang anak-anak, jangankan anak-anak SD, anak-anak TK, sudah memegang handphone. Dan itu diberikan kesempatan oleh orang tua mereka, karena mungkin orang tuanya ingin, tidak ingin terlalu sibuk ya, melayani anak-anaknya, menjaga. Jadi mereka menjadikan handphone ini sebagai hiburan bagi anak-anaknya mereka. Padahal ada hal-hal tertentu yang tidak wajib untuk anak-anak tonton. Untuk anak-anak lihat.
0: Seperti ini yang beresiko.
1: Iya,
0: ya.
1: Beresiko seperti itu.
0: Tapi kalau melihat dari pengaruh sosial media, kemudian penggunaan HP gitu, sejauh ini kalau di lingkungan sekolah, apakah juga melakukan atau menerapkan gitu, bahwa mengedukasi kepada anak-anak bahwa ini tidak boleh gitu untuk dilakukan? Artinya bisa dicegah sejak dini dong, Bu?
1: Iya, sudah kami lakukan, Pak.
0: Edukasi, tapi anak-anak itu tahu
1: edukasi resikonya
0: ini
1: sudah
0: itu
1: kami
0: ada.
1: Lakukan, Pak. Ini melalui rapat yang telah kami lakukan. Kemudian atas perintah kepala sekolah kami untuk segera membuat edukasi tentang freestyle ini di grup-grup WA yang harus kami sampaikan ke orang tua bahwa ini berbahaya bagi anak-anak. Jadi, dan kami selalu di apel pagi itu mengingatkan kepada anak-anak akan bahaya dari tren yang anak-anak lakukan ini. Seperti itu.
0: Tapi mereka tahu gak sih, Bu, ini berbahaya gitu? Atau hanya mereka hanya sekedar tahu bahwa ini buat seru-seruan loh, Bu, nah, Guru?
1: Pak, anak-anak itu kan kadang-kadang malah mereka ingin mencari tahu. Kan seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, apa iya benar seperti itu? Bahwa ini berbahaya. Kan anak-anak begitu, Pak. Jadi, nah, mereka akan sadar ketika hal itu sudah terjadi. Ada korban. Nah, kemudian mereka akan menyebarkan gosip kan di teman. Oh, ternyata itu tidak benar. Ternyata ini tidak bisa, berbahaya. Teman kita yang ini sudah sampai masuk rumah sakit, seperti itu. Biasanya ada korban. Kemudian nah, mereka
0: sudah
1: akan
0: kejadian, ya?
1: Sudah kejadian. Kemudian mereka akan menyadari itu. Akan takut. Sudah tidak mau lagi karena teman kita sudah seperti itu. Bikin apa yang seperti itu? Padahal sebelumnya kami guru di apel pagi
0: selalu mengingatkan,
1: okay. Memberi arahan melalui grup-grup WA orang tua. Kami membuat flyer-flyer edukasi tentang bahaya freestyle ini, seperti itu.
0: Tapi kalau sudah disampaikan atau diedukasi ke orang tua melalui grup-grup WA, reaksi orang tua seperti apa?
1: Reaksi orang tua, ya iya Bu, kami sudah memberikan juga nasihat kepada anak-anak untuk tidak seperti itu. Ya, seperti itu feedbacknya dari orang tua seperti itu.
0: Oke, baik. Kita akan ke narasumber perwakilan dari orang tua ya, Ibu Nur Fadlun Harun ya. Halo Ibu.
3: Oh ya Pak.
0: Ya, bicara soal freestyle sujud syukur ini ya, sujud freestyle. Saya entah mau bilang ini style apa gitu, mau sujud syukur. Kadang juga kita sempat lihat ya, kalau mungkin Ibu Nur Fadlun sendiri melihat kalau kayak di TikTok waktu zaman puasa ya, itu juga sering dipraktekkan oleh anak-anak di saf paling belakang ketika mereka sujud. Itu gayanya freestyle, sujud freestyle gitu, dengan mengangkat kaki kemudian sebagai penopang kedua dari badannya itu adalah kedua tangannya gitu. Dan baru saja kita terinformasi dengan berseliweran beberapa berita, ada anak-anak yang sudah menjadi korban, risikonya adalah patah tulang gitu. Kalau ibu sendiri sebagai selaku orang tua, khawatir gak sih, Bu?
3: Tentu khawatir.
0: Iya. Ibu Nur Fadlun.
3: Ya.
0: Iya, kami kurang clear menerima suaranya Ibu Nur Fadlun, sedikit terputus-putus di penerimaan kami di sini. Iya, mungkin jaringan.
3: Jaringan?
0: Iya, silakan Bu, boleh diulang.
3: Ya, tapi setiap lima pun lagi hanya saja
2: sudah sangat luar biasa.
0: Iya, izin Ibu, boleh di off-kan saja visualnya, videonya, kita ke audio saja, mungkin kita coba agar suaranya bisa lebih jelas.
2: Halo.
0: Iya, silakan dilanjutkan, Bu.
2: Baik. Dari gerakan sudah pasti pasti mungkin bisa pada saraf-saraf belum lagi yang sel dan spiral kurang lebih itu.
0: Baik. Izin Bu, Ibu Fadlun menggunakan headset atau perangkat lainnya?
2: Tidak, Pak.
0: Oh, tidak. Baik. Berarti jaringan di tempat Ibu kurang baik kami terima di studio kami, sehingga suaranya terputus-putus dari tadi. Kami belum bisa mengakses audionya Ibu Fadlun dengan baik di sini. Sambil menunggu kita, mungkin Ibu Fadlun bisa berpindah posisi ke jaringan yang lebih bagus dan lebih baik, bisa untuk di nanti bisa login kembali ya di virtual Zoom pagi hari ini. Kita masih membicarakan soal sujud freestyle ini yang saat ini lagi tengah di gandrungi oleh anak-anak, entah itu dengan alasan apa. Yang pasti juga ini seperti disampaikan oleh Ibu Guru Fitri tadi, atas dasar ikut-ikutan, sehingga mereka pun secara pemahaman bahwa ini ternyata berisiko, belum teredukasi dengan baik. Karena lagi-lagi bukan saja kita mengandalkan peran guru di sekolah untuk mengingatkan dan mengedukasi ini, orang tua pun dan juga kita sebagai orang-orang dewasa juga turut pula punya andil yang sama untuk mengingatkan ini bahwa tren ini sangat berisiko gitu, bukan saja untuk seru-seruan anak dan mengabaikan segala risiko besar di kedepannya, tapi bagaimana kita untuk bisa melakukan pencegahan sejak dini. Kita akan jeda dulu ya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1. Kami ingatkan Anda juga bisa bergabung di WA, di telepon, atau juga langsung ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Tetap bersama kami.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kita lanjutkan lagi untuk obrolan Bincang Santai di pagi hari ini. Saya mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan Ibu Nur Fadlun. Halo, Ibu.
2: Halo ya, Pak.
1: Iya. Ibu Nur Fadlun menyikapi soal tren viral sujud freestyle ini sendiri. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Guru Ibu Fitri bahwa orang tua sebenarnya sudah diedukasi dan diingatkan tren ini cukup berbahaya dan berisiko gitu. Kalau dari Ibu Nur Fadlun sendiri mengedukasi kepada anak-anaknya seperti apa, Ibu?
2: Kalau saya mungkin edukasi itu secara langsung tidak, Pak, karena anak-anak saya itu masih TK. Untuk edukasi penjelasan apa kurang lebihnya pasti mereka belum paham, belum diterima dengan baik. Cuman pada benar sekali yang dikatakan Ibu tadi. Kami juga tua mungkin salah satu kepala pasti sudah memberikan yang lebih ada akses pada anak. Dan paling tidak satu solusi untuk kami adalah hiburan anak-anak. Jadi bisa kami lakukan itu paling tidak kami membatasi waktu yang diberi akses. Jadi itu bisa membuat anak hal yang bisa diharapkan untuk menggunakan yang sebaik mungkin ya bermain saja yang ini. Jadi untuk hal yang lebih kurang dipahami saya bisa di sekolah jauh bisa mungkin untuk dapatkan lebih ke yang ya suka kurang lebih seperti itu. Untuk anak-anak yang sekolah lanjut atau tidak ada pendekatan, Pak. Dari pendekatan untuk nilai apa yang berarti ini tidak baik, ini aman, ini tidak baik, seperti itu.
1: Tapi ini kan biasanya akibat mereka mengkonsumsi video-video yang berseliweran dengan penggunaan gadget atau juga HP gitu yang keseringan. Sehingga ini kan informasi seperti ini biasanya didapat dari gadget gitu ya, atau dari gawai. Kalau dari ibu sendiri, penggunaan gadget di rumah seperti apa, Ibu?
2: Kalau untuk anak-anak penggunaannya kita kasih kurang lebihnya suami punya kontrol lewat nantinya ketika terus tidak bisa digunakan untuk internet kurang lebih YouTube permainan lainnya. Jadi bisa saja mereka suka bisa digunakan dan diletakkan saja permainan yang lain. Nanti menunggu kami dari penting bujuk-bujuk lah. Tapi saya bikin untuk anak-anak seperti itu.
1: Kalau dari teman-temannya sendiri gimana dong, Bu? Kan biasanya ini juga gara-gara diajak gitu oleh teman-temannya untuk mau mencoba dan sebagainya.
2: Benar sekali, Pak. Kurang lebih itu anak-anak kan saling kayak, oh kamu tidak ikut-ikut seperti ini, kamu tidak ya begitu. Tapi itu kan saya percayakan di sekolah ya ada guru-guru bisa memantau ya, di sekolahnya saya itu belum bisa juga, jadi yang lebih itu di penggunaan rumah mungkin ada pengasuh.
1: Baik, kita ajak Anda pendengar bergabung bersama kami di telepon maupun juga di WA sejauh mana orang tua resah gitu ya dengan keberadaan sujud freestyle ini sendiri, karena ini cukup berisiko dan sangat mengkhawatirkan. Ketika hal-hal seperti ini nanti baru akan terjadi korban, baru akan berhenti gitu. Syukur-syukur kalau misalnya berhenti ya. Kita kembali jeda ya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kita terus lanjutkan obrolan kita untuk pagi hari ini. Kita mau ke Ibu Fitri. Ibu Fitri, tren ini boleh dibilang cukup mengkhawatirkan gitu ya, dan pastinya berisiko gitu. Tapi anak-anak kan tidak bisa dibendung keinginannya. Biasanya apa yang pihak sekolah lakukan gitu untuk mengantisipasi agar waktu istirahat mereka ini tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan berisiko seperti ini?
3: Jadi kami guru itu, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu terus melakukan pemantauan, pengawasan kepada anak-anak. Jadi biasanya anak-anak itu kan istirahat itu ada yang memang menggunakan istirahatnya untuk makan dan minum, kemudian ada yang ingin bermain. Nah, anak-anak yang bermain ini mereka biasa menggunakan tempat-tempat tertentu. Jadi di situ guru-gurunya melakukan pengawasan dengan melihat, ya, mengunjungi anak-anaknya dalam kegiatan istirahat tersebut. Jadi jika terlihat ada hal-hal yang sudah tidak sesuai yang mereka lakukan pada waktu istirahat, maka guru itu akan segera menegur anak-anak untuk mengatakan kepada anak-anak, ayo gunakan waktu istirahat dengan sebaik mungkin. Jangan bermain yang tidak sesuai
2: dan bisa menimbulkan,
3: dan bisa
2: fatal,
3: menimbulkan
2: gitu ya?
3: Fatal bagi diri mereka seperti itu.
2: Tapi sejauh ini apakah sudah ada kayak penerapan sanksi gitu kalau misalnya untuk mencegah gitu agar anak-anak ini jangan ketika beristirahat jangan main yang berisiko seperti ini gitu, sehingga ketika sudah ada penerapan sanksi mereka pasti akan takut gitu untuk melakukannya. Sejauh ini bagaimana Bu, di sekolah Ibu sendiri?
3: Untuk sanksi itu Pak, kami belum menyepakatinya. Ya, kami baru melakukan pencegahan kepada anak-anak itu dengan edukasi, dengan melarang langsung seperti itu. Untuk sanksinya,
2: kalau misalnya masih kedapatan gitu, ini kan udah diedukasi, iya, tapi masih kedapatan gitu, ada anak-anak yang ya mungkin ada di dalam kelas, di belakang barisan meja yang paling belakang, itu kan biasanya luput gitu dari pengawasan kita. Kalaupun misalnya masih saja dilakukan, biasanya apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, Bu?
3: Oh iya, untuk hal-hal yang seperti itu, jika ada anak-anak yang masih melanggar ketentuan aturan yang kami berlakukan di sekolah, kami akan memberikan teguran berupa nanti adik-adik tidak akan diikutkan dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian ibu guru, ya, bapak guru akan langsung menindaki adik-adik dengan menelpon ke orang tua.
2: Ya. Okay.
3: Nanti akan ada perjanjian di atas kertas.
2: Orang tua dipanggil gitu ya.
3: Ya, orang tua dipanggil agar ini memberikan rasa di dalam hati anak, oh iya, saya sudah ditegur, sudah tidak bisa, sudah ada pernyataan yang dibuat oleh orang tua saya bersama sekolah, pihak sekolah.
2: Jadi tidak akan mengulanginya lagi.
3: Sehingga,
2: gitu ya.
3: Tidak akan mengulangi perbuatan ini.
2: Seperti betul. Kalau edukasi mungkin tadi Ibu Fitri menyampaikan sudah dilakukan pada saat mengambil momen pada saat apel pagi misalnya, iya, atau pada saat upacara atau di kelas sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Adakah edukasi lainnya yang berupa visual gitu, misalnya ditempeli di beberapa spot-spot di lokasi sekolah? Dalam bentuk gambar, ini loh resikonya nanti patah tulang dan sebagainya gitu. Sudah ada gak sih Bu sejauh ini?
3: Untuk saat ini kita Pak sudah melakukan edukasi visual itu lewat membuat apa ya flyer yang kami kirimkan ke grup-grup paguyuban orang tua. Dan kami guru memasang di WA-WA status kami. Karena kami kan berteman dengan orang tua di media sosial, sehingga bentuk kerjasama komunikasi yang kami bangun dalam edukasi itu masih seperti itu Pak. Untuk saat ini insya Allah saran untuk melakukan apa membuat
2: ditempeli gitu ya, misalnya itu, sebelum pintu ya, masuk kelas misalnya ya, atau di dalam kelas bahkan itu juga kayaknya kalau sekiranya ini dilihat secara berulang gitu ya oleh siswa, dia akan lewat di pintu itu dan sebagainya. Mau tidak mau itu akan tertanam secara tidak langsung dong ya Bu ya. Jadi anak-anak ini agak sulit gitu ya untuk dicegah, karena memang ini masa-masa bermainnya mereka gitu kan. Secara logika seperti itu. Tapi kita kadang luput dari beberapa permainan anak-anak yang terkadang kita tidak tahu bahwa itu cukup berisiko gitu ya. Entah itu permainan yang boleh dibilang sebenarnya kalau dilihat kasat mata permainannya sederhana, ya, tapi ternyata ada risiko di kemudian hari. Bukan saja persoalan saat ini yang lagi tren sujud freestyle ini, ya, tapi kita berkaca di apa yang pada saat dulu-dulu tuh ada juga permainan-permainan yang cukup berisiko, kayak misalnya tembak-tembakan dan sebagainya, ya, itu kan sempat dilarang dulu ya, ya. Walaupun itu hanya secara kertas yang digulung sedemikian rupa
3: ya, ditembakkan ya, temannya betul, seperti itu.
2: Tapi kalau misalnya kena mata misalnya, ya, atau ketelan, ini juga akan berisiko gitu ya. Adakah waktu-waktu tertentu yang diambil oleh pihak sekolah untuk memanfaatkan momen ya, bahwa anak-anak silakan bermain pada saat jam istirahat, namun juga tetap harus mengedepankan yang namanya risiko keselamatan gitu. Karena biasanya tuh kalau saya ingat ya dulu waktu saya masih SD, masih TK, bermainnya sampai naik-naik ke kursi, ke meja gitu kan. Adakah ini selalu juga dilakukan secara berulang oleh pihak sekolah untuk terus mengingatkan anak-anak? Silakan anak-anak bermain, ya, tapi dalam aturan yang ada gitu.
3: Ya, selalu Pak, setiap pagi itu ya kita adakan apel pagi itu, selalu itu yang diulang oleh petugas guru apelnya. Adik-adik di sekolah, mari kita datang belajar dengan baik. Silakan adik-adik bisa berbaur bersama teman, bermain dengan teman, tapi permainan yang masih dalam batas aturan yang baik seperti itu. Nah, selalu diingatkan Pak. Kegiatan-kegiatan yang akan berisiko itu selalu diingatkan oleh guru. Ketika di apel pagi maupun di kelas. Di kelas itu kami kadang mengambil jeda untuk memberikan wejangan kepada anak-anak seperti itu. Dan biasanya mendekati istirahat itu, guru-guru pasti itu akan mengingatkan, gunakan waktu istirahatnya dengan baik.
2: Tapi biasanya apa ya, ada sekelompok anak-anak yang terkadang juga terlalu aktif ya, dalam tanda kutip, kita tidak menyebutnya nakal gitu ya, mereka terlalu aktif gitu, sehingga kelompok-kelompok anak-anak yang aktif sekali ini di setiap kelasnya pasti ada gitu ya, dan pasti mengajak gitu ya, mengajak teman-temannya untuk ikut gitu. Terlebih dengan tren yang viral sekarang, sujud freestyle gitu ya. Adakah pembinaan khusus gitu atau treatment tersendiri kepada teman-teman sebayanya yang boleh dibilang mereka ini cukup aktif gitu, dan bahkan bisa menjadi leader di kelasnya gitu, kayak ditakutilah dan sebagainya. Adakah treatment tersendiri gitu yang dia lakukan oleh pihak sekolah? Karena biasanya ketika pihak sekolah sudah punya treatment tersendiri untuk mereka, nanti kalau mereka jadi baik, mereka jadi apa ya, pelopor gitu untuk teman-temannya. Lihat dong contoh gitu, temanmu sudah berubah gitu. Ya. Gimana tuh Bu?
3: Tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, pasti ada sekelompok anak yang memiliki apa namanya keaktifitasan dalam bergerak seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika sudah ada korban, sudah terjadi, dan yang melakukan ini adalah anak-anak yang aktif. Nah, jadi teman kelompoknya ini akan dengan sendirinya mulai mengurangi, menghindari. Sudah ada rasa takut. Ini sudah terjadi. Ternyata tren ini tidak baik untuk kita ikuti. Jadi, nah, ketika itu terjadi, guru berada di situ untuk membina anak-anak, sekelompok anak ini. Nah, adik-adik ini sudah terjadi. Kira-kira keuntungan apa yang bisa adik-adik dapatkan dari tren yang adik-adik ikuti ini?
2: Ternyata tidak ada.
3: Jadi anak-anak itu kemudian akan meminta maaf. Iya Bu, kami minta maaf, ini tidak akan kami ulangi lagi, seperti itu.
2: Tapi bukankah apakah ada perlakuan tersendiri ketika yang kelas 1 dengan kelas 6 itu kan akan sangat jauh berbeda gitu ya, cara mereka punya pandangan tersendiri, pemikiran tersendiri. Lebih susah mana sih Bu mengedukasi yang adik-adiknya yang kelas 1 ketimbang yang kakak-kakaknya di kelas 5 atau kelas 6 gitu? Atau sama aja gitu?
3: Kalau menurut saya, anak-anak kelas 1 itu, saya pernah menjadi guru kelas 1, kemudian sekarang saya berada di guru kelas tinggi, kelas 5. Kalau jadi guru kelas 1 itu harus the powernya harus 10 kali lipat. Kalau kata orang, punya satu nyawa di guru kelas rendah itu harus punya 9 nyawa. Ya, karena pengawasan ekstra harus di kelas rendah. Di kelas tinggi, tingkat berpikirnya mereka, ya pemahamannya sudah
2: ekstranya ya, berbeda lagi gitu ya, cara lagi, metodenya itu, lagi gitu ya. Karena mereka lebih paham gitu ya.
3: Alhamdulillah anak-anak kami anak-anak yang cukup anak-anak yang baik. Ya, alhamdulillah tingkat kalau saya sih bilangnya enggak nakal ya Pak ya. Ya betul. Karena yang seperti tadi itu dilakukan ya, sujud freestyle ini mereka lakukan karena FOMO. Karena ingin terlihat trending, ikut-ikutan saja.
2: Betul, betul. Peran wali kelas sejauh mana sih Bu? Karena kan kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa wali kelas ini adalah orang tua kedua gitu ya. Karena mereka ada di kelas gitu ya, dan tahu seluk-beluk setiap karakter siswa dalam satu kelas itu gitu. Sejauh ini peran porsi dari wali kelas seperti apa? Mengedukasi ini semua. Karena walaupun ya kita tidak bisa menitik beratkan masalah ini kepada guru bimbingan konseling gitu ya. Atau mungkin bagian kesiswaan dan sebagainya. Karena lagi-lagi yang tahu setiap karakter anak, dia duduk di mana dan kenapa dia seperti ini orangnya adalah wali kelas gitu.
3: Wali kelas adalah orang tua yang kedua di

0: pasti memberikan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, jadi membuka pikiran anak-anak ke ini kira-kira jika kalian lakukan dampaknya apa, ya, keuntungannya apa bagi adik-adik seperti itu. Jadi yang seperti saya katakan tadi, guru-guru kelas atas itu berbicara alhamdulillah dari hati, segera masuk ke anak-anak itu dalam di hati mereka juga. Kalau anak-anak kelas rendah, pemahaman yang harus kita berikan itu
1: harus ada ekstra, contohnya, iya, gitu,
0: contohnya
1: bahkan, ya,
0: seperti itu.
1: Baik, baik. Saya mau kembali ke Ibu Nur Fadlun, masih bersama kami, Ibu.
2: Iya.
1: Iya, Ibu Nur Fadlun, sebagai selaku orang tua gitu ya, pandangan Anda melihat apakah lingkungan pertemanan anak-anak kita ini cukup berisiko hari ini, karena kan ini kan ikut-ikutan ya, ketika ada satu contoh kemudian ditantang oleh anak lain, karena bisa tidak dengan kita pe style begini gitu ya. Coba praktek gitu, nanti dibilang oleh temannya, ih bapak ya tidak tahu gitu. Pandangan ibu sebagai orang tua?
2: Iya, menurut lingkungan itu, apalagi anak-anak yang banyak teman yang kelompok-kelompok, iya, pasti tidak jalan freestyle, ejek, oh tidak keren, oh. Jadi itu bisa anak-anak yang tidak ingin karena ada teman-teman, tapi sudah harus tidak mau mencoba. Padahal sudah diberi oleh orang tua, dari terdekat, juga dari guru, baik atau tidak, terdampak sama. Jadi bisa membantu dia mencoba juga. Karena anak-anak mau dibilang jangan dalam pikirannya, apa sih ada di situ kan? Orang tua jangan, pasti akan diikuti lingkungan mana yang sangat dengan challenge.
1: Kalau kita lihat juga di beberapa media sudah mulai tersebar informasi bahwa sudah ada beberapa korban gitu dari akibat sujud freestyle ini sendiri gitu. Apakah ini juga disampaikan kepada anak-anak ibu bahwa ternyata ini berbahaya loh gitu kalau kamu ikut-ikutan sama teman-temanmu?
2: Iya, tempat saya lihat scrollnya lihat gitu, reels ada konten yang menampilkan rupa maksudnya dari kegiatan yang dilakukan itu, ada yang menampilkan anak ini, oh anak saya kan mama ini ya, itu terus saya bisa gunakan dengan bisa kita sedikit musik itu seperti itu, tidak dengar kegiatan ini bahkan seperti ini kurang lebih ya yang bisa saya aktif konteks anak lihat serius perannya itu juga konten ya itu.
1: Oke, okay. Terakhir mungkin Ibu Nur Fadlun, ini kan pasti pengawasan orang tua sudah sedemikian rupa gitu ya untuk membendung serapan informasi yang ternyata ini ketika dipraktekkan oleh anak-anak cukup berisiko gitu ya melalui HP. Namun kita tidak bisa pungkiri juga bahwa teman-temannya juga kadang punya andil gitu untuk mengajak anak-anak kita untuk sama-sama

0: ikut melakukan tren-tren yang berisiko ini. Bagaimana cara memfilter atau juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget di rumah, Ibu?
1: Iya, itu karena anak mau diawasi itu paling mereka justru tutup atau semua. Jadi saya lebih pendekatan jangan di kekang tidak bisa lihat, paling tidak kita pakatan anak itu kan masih bisa pakai gadget di jam segini. Sekarang ada kode bisa dilihat yang tidak bisa kita lepas, paling tidak cari diskusi dengan anak. Sekarang apa yang TikTok, YouTube, jadi kita bisa bisa dia ya, macam di orang-orang ya ada nah diajak komunikasi. Nantinya kalau dia yang mungkin di luar hal kewajar ya, jangan atau bisa dia terima.
0: Baik. Terakhir ke Ibu Fitri, Ibu, karena kita memaksimalkan waktu yang ada, kita sudah ada di sesi terakhir. Ketika melihat ternyata bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak kita hari ini cerminan dari bagaimana pengawasan kita ya di tingkat bawah, kemudian kolaborasi antara komite, orang tua dan juga pihak sekolah untuk mencegah sebisa mungkin, sedini mungkin gitu. Jangan sampai baru timbul korban, kemudian kita baru melakukan pencegahan dan pengawasan. Apa pesan yang ingin disampaikan Ibu sebagai seorang guru bahwa kita semua ini punya peran yang sama gitu. Bukan hanya saja menitik beratkan ke pihak sekolah, tapi ada orang tua, ada komite, ada kita orang-orang di sekitar, masyarakat sekitar yang harus turut sama-sama pula untuk mengedukasi anak-anak bahwa tren belum tentu positif gitu. Tren bisa jadi justru berbahaya dan berisiko. Silakan Ibu Fitri.
2: Jadi saya simpulkan bahwa kerjasama antara sekolah, orang tua, dan komunitas itu sangat penting. Jadi kita membangun komunikasi ya yang baik dan bersama. Hal ini untuk melakukan pencegahan. Jadi pencegahan jauh lebih efektif ya daripada penanganan setelah kejadian.
0: Betul.
2: Seperti itu.
0: Karena efek trauma kita tidak bisa prediksi akan seperti apa ya.
2: Siap, seperti itu.
0: Kepada anak bahkan orang tua ketika sudah terjadi korban. Dan lagi-lagi pasti di ujung-ujungnya adalah pihak sekolah yang harus bertanggung jawab ketika ini sudah terjadi. Jadi, kita berharap jangan sampai ya.
2: Iya, mudah-mudahan dijauhkan ya Pak.
0: Betul.
2: Jadi itu yang perlu kita lakukan adalah membangun komunikasi yang baik antara sekolah, orang tua maupun komunitas lainnya.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Luar biasa, semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua bahwa apa sebenarnya yang terjadi di luaran sana yang kita akses di media sosial maupun juga di gadget kita ini. Yang tren dan viral belum tentu juga ini bisa berakibat positif ya, karena ada beberapa hal yang ternyata sebenarnya seru-seruan aja, tapi di balik itu semua ada risiko besar yang akan kita hadapi ketika penanganan dan pengawasan tidak dikomunikasikan dengan baik. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua. Kita harus sudahi kebersamaan kita untuk obrolan di pagi hari ini dalam obrolan bincang santai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fadlun yang sudah bersama kami, juga Ibu Fitri. Salam untuk kepala sekolah, salam untuk teman-teman guru semua. Tetap semangat Ibu.
2: Semangat.
0: Kerjaannya berat ya. Sebagai seorang guru. Kita sudahi untuk obrolan pagi ini. Saya Yusri yang Bruno pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, dan senang sekali saya Bakri tetap hadir kembali menyapa Anda pendengar dalam Gorontalo siang ini. Dimensi dinamika musik dan informasi dengan persembahan lagu Nusantara untuk Anda, tetaplah bersama Pro 1.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
1: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microslip loh.
0: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
1: Kalau jatuh cintanya sama aku...

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih peringat Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1. Dan peringat, apa kabar juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Gorontalo siang ini, dimensi dinamika musik dan informasi untuk menemani suasana akhir pekan Anda. Nah peringat, informasi untuk menemani Anda peningar yang saat ini mendengarkan Pro 1 era di Gorontalo, di mana kandungan Down syndrome ya. Jadi kandungan nutrisi dan juga manfaatnya ini sangat banyak untuk kesehatan, di mana tanaman dengan nama Latin Crassocephalum Cerepidioides ini juga banyak dijumpai di wilayah tropis dan subtropis seperti Indonesia. Jadi Down syndrome ini memiliki bentuk lonjong dengan ujung lancip dan juga tepi bergerigi ya. Dimana memang Down syndrome itu biasanya diolah menjadi aneka hidangan mulai dari lalapan hingga urap. Namun dalam pengobatan tradisional, Down syndrome ini biasanya diolah menjadi teh dan juga suplemen herbal ya. Nah, kandungan nutrisi Down syndrome ini, di mana Down syndrome mengandung beragam nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh. Ada beberapa di antaranya peringat nanti untuk informasi lengkapnya Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami di rri.co.id.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Ribel kabar, Ce?
4: Aisyah Raugo Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, puha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan hasil survei terbaru menunjukkan tingkat kerukunan di Indonesia berada pada kategori sangat baik. Ia juga menyebut Indonesia khususnya Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerukunan tertinggi di Asia Tenggara. Ia juga menjelaskan capaian tersebut pendengar ini menjadi bukti bahwa Indonesia ini mampu menjaga persatuan dan kerukunan antarumat beragama. Karena menurutnya tingkat kerukunan di Indonesia ini bahkan mencapai sekitar 87%. Ia juga pendengar menyinggung keberadaan kawasan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Dan ia juga menilai kawasan tersebut ini menjadi simbol persaudaraan dan juga kemanusiaan. Ia juga mengatakan peringatan hari ulang tahun ke-219 Keuskupan Agung Jakarta bukan hanya merayakan bangunan bersejarah, tetapi juga nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Nanti pendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dalam dinamika musik dan informasi dengan beberapa persembahan lagu Nusantara untuk menemani aktivitas Anda di akhir pekan pendengar ya. Satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, di mana bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru non-ASN ini tetap dapat mengajar sementara, dan kepastian itu juga tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, di mana Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Nuriani mengatakan bahwa surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Pendengar, menurutnya banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer, dan keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN ini diterapkan pemerintah pusat. Tapi meski demikian, Kemendikdasmen juga kemudian mengkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Nah, langkah itu juga dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar ya. Jadi surat edaran juga mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidik ini juga tetap bisa menerima tunjangan profesi ya. Yang pasti pendengar, Nunuk juga menilai anggapan guru non-ASN ini tidak dapat digaji merupakan tafsir keliru, dan surat edaran justru diterbitkan agar guru tetap bekerja dengan penghasilan jelas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, demikian pendengar baru saja kami hadirkan beberapa persembahan lagu Nusantara dalam dinamika musik dan informasi. Pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami hadirkan buletin berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulun na lo, betia polima banda-banda lo habali lo hulun na lo, habali uhi walia to ungu di minggu mola betia te Hasdin Daniel watia ta mo potunggu lolo iya. Mengudlawa mengutato Maheme bidai wakutu lo umu haji Kementerian Haji wa Umroh ilohihile odeta tonggo haji udah dah lo mao sehati lo ilanggango alihu odito medunga wakutu lo uma popotombotolio dialu umu obubulo ikabit bina layanan haji wa Umroh to Kementerian Haji Provinsi Sapuan Eki lo otanggulai sehati lio ilang gango lo ta tonggo haji debo donggo palakisa lio odito wanumato asrama haji to tanggal 9 boti petala jamaah haji ta tonggo haji hamalamai ta to koloter 28 mialo 30 mo'aami hisehatia potala ume palakisa to balai karantina kesehatan mo'aami patuti mialo motu ude wolosarati uma popotombotolio ode tanah suci jamaah ta tonggo haji to tau nubuti motu ude wolokuota uma tilantulio mai mengulama ngutato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola

kota adhan tambeya talu wali tak ualo upasala to ulo elak dulahu pendidikan tanggula lio hari pendidikan nasional mialo hardiknas pilohutu lio to tanah lapa tahun remaja ilo tanggula meli wali kota mo elak dulahu pendidikan beti dedila bo mehe upasalalo to timi idu taunu nabo wololo to umai mo pelai ato umo tolo didiki umusi ohu ilalo tamu aami hamalo mai pangalenda suasa wau momo udula alo ana sekolah anihu motolo didiki to kota lohu londalo olai iyo to umu pelai a umu tolo di dikibuti mo data kalua lo mengoguru to umai mo poujudu mo pelai a pong ngototalo ana sekolah poile lio timi idu sekolah to kota lo hulondalo mambo mo pelai a pong ngototalo ana sekolah Pohinelio ode tamu aami sekolah to kota lo hulondalo hama lo mai USD sambil lo USMP musi hidihima utanggula lio sandak mutu. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Pamalenda Kabupaten Bualemo Mentilongo Upasara to umo elak dulahu pendidikan mialo hardiknas pilohutulio to leda-leda lotilamuta ita lualita ualo upasara wakil di bupati lo Bualemo Lahmudin Hambali Uma lopo basamai sambutan li Menteri Pendidikan Dasar Wau Menengah Republik Indonesia. Mu ela dulahu pendidikan beti mai potolo elalo mati lunggulo utonu pendidikan nasional beti. Tutulio tutu pendidikan beti kalajalalo uihilasi. Muponu mutoli anu to umai mopo manusia to manusia Ki Hajar Dewantoro talo wali bapak pendidikan nasional melopo dutumai deu pendidikan nito mopolai apong motota mopolai au motolo manusia wau musim moba bantua to u mopolai au motolo didiki wau utie musi ohu ila lota moa ami mengulama ngotato dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola

Mula wa mengudato. Ana si kola udila lobo tula pekalasi. Boli ma lo wali huata dutua. Boli ma popo aa itolio wolo mengoguru. Ikapala bidang pembinaan pendidikan dasar to dinas pendidikan kebudayaan kota lo hulondalo multi ahmad lo otangulai uhemuani buti dila oa italio wologu to kalasi ito guru mahipo mahadikia tabeati mialo kalakuan lo anasikola guru umongajari de dila botolo modu momadi ki pongoto talo ana sikola na boolo mai momadi kita beati wau kalaku wahilo ana sikola wau utie musi oku ila lo tamo aani hamalo mai sikola mongo guru wau mongo udula alo ana sikola alihu ana sikola boti dila me tola to kalasi mengulah mengutato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

lawamu ngotanto pamalenda Kabupaten Bone Bolango mahipoposia pua to umo potomboto olotato ngo haji umalo dulo huka wolota o kalaba alihu dialo umo obubulo jamal haji lo Bone Bolango to tanggal 9 beti mamusid asrama haji Ika bakesra setda Bone Bolango erna patuti lo otanggulai muaami magilan apu hama lomai tolo tulade kesehatan wau upotita ea lo tatongko haji pamalenda ma mopo opiehe muaami lala aliu dia lu umo obubulo uma popotompotolio ode tanah suci Mo'a amita o kalaba ma mo'a awota to umai mopo pele hio golo woluo umo talawa to umo potomboto ode tanah suci mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola

0: Samalenda Kabupaten Bualemo mati longgo doa odetama makmu haji pilohutulio to rumah dinas lo bupati itu yang ngabuti di bupati lo Bualemo rumpagau lo otanggulai odut data lo tamu haji monto Bualemo tolo pula patololota ule masoto koloter 30 umat popotong potolio ode tanah suci tetanggal 11 Mei beti totimi idua kutu lo haji pamalenta to pusat mahi pengatur wamai wololo tio hio masa tia to pusat memai mopowoluo utanggulalio perkampungan haji Indonesia elihu jamaata tunggu haji moto duo uamani umu haji beti dedila bomai moposadia odu data lo doi tabo olo musima moposadia sehati lo ilang gangu potala mo aani jama haji lonto bualemo moto duo uamani to umu pona urupun lo haji tunggulo mohu walingai odah ulontalo tak tapuhi sehatia mengudulau mengudato habali botia ju tanumaila pato udilamu patato maapu odah mengudato utilala to bahasa bolo pohilala potunua potuhata wau utilala tolo iya intik bolo potunua lamai amiatia watia tehas di Daniel bolo mei odu ola po'o data intik bo'o ditopo watia main dopo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Payu limo.
2: Satu, ketuhanan yang maha esa.
1: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Oluo, umanusia motolo adili wau motolo adabu.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
1: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
2: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
2: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Olimo, motolo

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahu Anda bahwa harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026. Anda juga terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan pada perdagangan sehari sebelumnya. Dan melansir laman logam mulia, peringkat emas antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.839.000 per gram. Sedangkan untuk buyback berada di level Rp2.644.000 per gram.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Dengarkan. Baik pendengar dari Republik Indonesia di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini pukul 11.34 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini kami juga akan menginformasikan kepada Anda bahwa jajaran pemerintah di Gorontalo ini tengah melakukan juga berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan tentu saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Andi Sanga. Halo, assalamualaikum, selamat siang Andi.
2: Ya, selamat siang, Bakri.
1: Iya, Andi, silakan laporannya, Andi.
2: Oke, baik. Ya, pendengar Pro 1 RRI Gorontalo di mana saja berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Jalaluddin Gorontalo, tepatnya di kawasan VVIP dari Bandara Jalaluddin Gorontalo. Dapat kami informasikan bahwa sejak pagi tadi ini kawasan bandara sudah mulai dipadati oleh jajaran dari Satuan Pengamanan baik TNI dan Polri dan juga dari unsur pemerintah daerah dari Provinsi Gorontalo terkait dengan persiapan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan kunjungan di Provinsi Gorontalo di hari ini juga. Nah, ini dari pantauan saya sejak pukul 9 pagi tadi, ini para petugas terus melakukan pengecekan akhir di area kedatangan khususnya di kawasan VVIP ini, itu mulai dari jalur masuk, kemudian ruang transit tamu negara hingga titik pengamanan di sekitar bandara. Dan juga dari unsur kepolisian maupun TNI ini juga sudah bersiaga di beberapa titik untuk memastikan keamanan dan kelancaran kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Provinsi Gorontalo, khususnya di Bandara Jalaluddin Gorontalo. Dan juga tadi sempat saya memantau dari unsur pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan semacam pemangku adat yang nantinya akan melakukan penyambutan secara adat, yaitu adat Mopotilolo saat kedatangan Presiden Prabowo Subianto nanti. Nah, sebagai informasi dari informasi yang kami dapatkan di lokasi, di lapangan, Prabowo Subianto ini akan berangkat dari Bandara Samratulangi Manado sekitar pukul 11 siang menuju Gorontalo. Dan sekitar setengah jam yang lalu, ini dari Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rosli Habibi juga sudah tiba di VVIP Bandara Jalaluddin Gorontalo untuk bersiap melakukan penyambutan kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya penyambutan di sini tidak hanya dilakukan atau dihadiri oleh Wakil Gubernur, tapi juga oleh Kasrem 133 Nani Wartabone, yaitu Kolonel Infantri Persarwan Sirait. Itu berdasarkan informasi yang kami terima. Nantinya dari Bandara Jalaluddin Gorontalo, Presiden Prabowo akan melanjutkan perjalanan menuju kota Gorontalo dengan menggunakan helikopter yang akan mendarat di Stadion Merdeka Kota Gorontalo. Nah, di sana nantinya Presiden Prabowo Subianto akan disambut langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Kapolda Gorontalo Irjen Pol Dr. Andes Widodo serta Danrem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Hardo Sitotang yang akan menyambut secara langsung. Sebagai informasi, sejak kemarin ini kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Provinsi Gorontalo ini sudah beredar dan dimuat di berbagai media yang ada, media massa di Provinsi Gorontalo. Dapat kami informasikan bahwa kedatangan Presiden ini sesuai informasi awal dan sampai dengan saat ini kedatangannya untuk melakukan peresmian Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang berada di Kelurahan Leatu, Kecamatan Lumbu Raya, Kota Gorontalo. Nah, KNMP ini merupakan salah satu program prioritas dari pemerintah saat ini yang dibangun di Provinsi Gorontalo. Selain di Kota Gorontalo, juga saat ini pembangunan juga tengah dilakukan di wilayah Kabupaten Gorontalo. Nah, di sana nantinya Presiden akan didampingi dan juga disambut oleh Wali Kota Gorontalo dan Dandia bersama Danlanal Gorontalo Letkol Laut Selaut Hani Chandra Sukmana yang akan menyambut beliau ketika tiba di lokasi tersebut. Demikian informasi terkini yang dapat kami informasikan dari Bandara Jalaluddin Gorontalo, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Andi Sang atas laporannya. Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Dan sebelumnya tadi baru saja kita dengarkan laporan terkini bersama rekan Andi Sanga langsung dari Bandara Jalaluddin. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Andi Sanga bahwa saat ini suasana di Bandara Jalaluddin mulai dipadati jajaran unsur Forkopimda yang bersiap menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana para petugas keamanan juga terus melakukan pengawasan dan juga sterilisasi di sejumlah titik, mulai dari jalur masuk bandara hingga area pengamanan utama, dan unsur Tentara Nasional Indonesia juga aparat keamanan lainnya telah menjaga untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama proses penyambutan berlangsung. Sementara itu juga pemerintah daerah juga terus melakukan koordinasi bersama para pemangku adat guna mempersiapkan prosesi penyambutan adat bagi Presiden RI setibanya di Gorontalo nanti. Dan berdasarkan juga informasi yang diperoleh, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak dari Bandar Udara Internasional Samratulangi sekitar pukul 11 siang waktu setempat menuju Gorontalo, dan hingga saat ini seluruh unsur terkait juga masih bersiaga menunggu kedatangan rombongan Presiden Republik Indonesia. Dan pendengar, seperti yang disampaikan oleh rekan Andi bahwa kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Gorontalo ini dijadwalkan untuk meresmikan kawasan Kampung Delayan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir serta pengembangan kawasan pemukiman nelayan yang lebih layak dan juga modern. Agenda peresmian tersebut juga menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat yang menyambut langsung kunjungan Presiden RI di Gorontalo. Pendengar ya, terus dengarkan kami, karena kami juga akan terus menginformasikan perkembangan terbaru terkait kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gorontalo langsung dari lokasi bersama reporter dan tim RRI. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami informasikan untuk Anda pendengar, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, di mana suasana di kawasan Bandar Udara Jalaluddin mulai dipadati unsur pengamanan TNI, Polri dan juga jajaran pemerintah daerah menjelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Provinsi Gorontalo pada Sabtu 9 Mei 2026. Nah, para petugas tanpa melakukan pengecekan akhir di area kedatangan VVIP, mulai dari jalur masuk, ruang transit tamu negara, hingga titik pengamanan di sekitar bandara. Nah, para TNI dan Polri juga terlihat bersiaga di

Lalu di Gorontalo, Presiden Prabowo akan melanjutkan perjalanan menuju kota Gorontalo dengan menggunakan helikopter yang akan mendarat di Stadion Merdeka Kota Gorontalo. Nah di sana, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail bersama Kapolda Gorontalo Irjen Pol Dr. Andus Widodo serta Danrem 133 Brigjen TNI Hardo Toga Perlindungan Sihotang juga siap menyambut kedatangan Presiden. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Provinsi Gorontalo ini pendengar untuk meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Dan Wakil Gorontalo Adan Dampia juga bersama dan Lanal Gorontalo Letkol Laut Hani Chandra Sukmana juga akan menyambut kedatangan Presiden di lokasi tersebut. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Saat ini mendengar pukul 11.47 menit waktu Indonesia Tengah dan kita akan jelang kumandang azan zuhur pada pukul 11.48.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 48 menit.

3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, dan tahukah Anda pendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto ini hampir pasti berkunjung ke Gorontalo pada Sabtu 9 Mei 2026. Tentunya sejumlah persiapan juga mulai dari pengamanan. Pengecekan lokasi sudah dilakukan, termasuk menggelar rapat antara Gubernur Gusnar, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, bersama pihak istana ya. Nah, salah satu yang mengemuka tentang penyambutan adat Mopotilolo bagi Presiden Prabowo, di mana Pemprov Gorontalo juga meminta agar agenda adat yang sakral dan juga syarat makna itu tetap digelar, di mana sebelumnya pihak istana juga belum memasukkan Mopotilolo sebagai agenda kunjungan Presiden. Usai mendapat penjelasan dari Gubernur Gusnar, protokol kepresidenan juga akan menyampaikan permintaan tersebut ke pimpinan untuk ditinjau kembali. Nah, terkait dengan kunjungan Presiden, semua sudah melakukan persiapan, di mana sejumlah titik juga dijaga ketat oleh prajurit TNI dan Polri, termasuk Stadion Merdeka yang akan menjadi lokasi pendaratan helikopter kepresidenan. Dan tentunya mobil Maung RI-1 juga dilaporkan sudah mendarat di Gorontalo beserta tim kepresidenan untuk mengecek lokasi, di mana Pemprov dan TNI Polri menyiapkan 1.700 personil pengamanan tamu VVIP, dan rencana Prabowo akan meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Leato di Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, serta berdialog dengan nelayan setempat, pendengar ya. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa lihat lengkap melalui portal resmi kami rri.co.id. Menit ke-53 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi kita akan jelang mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam dinamika olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah Krishna melaporkan.
1: Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Ya, mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara, manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjalan 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Molae Delay malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of seven. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo, Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ajang Super League. Pemain Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa kontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main memang sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Sepak bola ini kita dijalankan. Hanya quality. Tapi mau apa-apa. Yang berbedaan di lapangan itu mau apa-apa. Siapa yang berjuang, maka dia kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go memang kita selalu berusia tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan kecil dan kira-kira apalagi 2 akan satu di laga berisi jadi rumah dari seperti kota sekolah dan juga di dalam lainnya seperti
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: Berita Olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under-17. Yang menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian ini kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasmen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, berapa menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pratirio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, mengucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk membenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita ada harapannya semua bisa membenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLM Elite dan 1-0 atas Lano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengusir Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Bias Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Dan sebelumnya baru saja kita menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3. Dan saat ini RRI Pro 1 kembali untuk Anda melalui frekuensi FM 101,8 MHz dalam Gorontalo siang ini bersama saya, Bakri Potabuga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1. Dan apa kabar aktivitas siang hari ini pendengar? Tentunya berjumpa lagi di Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Teman terbaik menemani waktu makan siang Anda hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat yang lagi santai makan siang di kantor atau di rumah, di warung langganan juga, sampai yang masih berkutat dengan pekerjaan, tetap semangat. Dan siang hari ini cuaca Gorontalo juga terasa cukup panas dan gerah. Jadi jangan lupa juga banyak minum air putih supaya tubuh juga tetap fit menjalani aktivitas akhir pekan pendengar ya. Kalau bicara soal siang pendengar, tentu boleh panas, tapi semangat, jangan ikut gerah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda semua pendengar yang masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz. Jadi buat Anda yang sekarang lagi on the way menuju lokasi kerja, menuju rumah, atau mungkin lagi di perjalanan luar kota, yang lagi pada menikmati suasana akhir pekan juga, hati-hati di jalan ya. Dan tentu untuk yang lagi antre, entah itu lagi antre di pom bensin, antri makan, atau antri layanan, atau antri gajian. Baru aja tanggal 9, gak semua ya. Ada beberapa juga yang mungkin tanggal segini baru mau gajian. Tapi gak apa-apa, tetap semangat ya. Sabar adalah kunci kehidupan siang hari ini pendengar ya. Tetap fokus juga untuk Anda yang berkendara, jangan buru-buru karena keluarga pasti menunggu Anda pulang dengan selamat ya. Yang penting bukan cepat sampai, tapi selamat sampai tujuan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, siang ini kami sudah tersambung dengan reporter RRI Desiriansyah Mahmud yang saat ini juga berada langsung di lokasi kawasan Kampung Nelayan untuk menyampaikan laporan terkini. Seperti kita ketahui bersama pendengar bahwa kedatangan Presiden Prabowo ke Gorontalo hari ini dijadwalkan untuk meresmikan kawasan Kampung Nelayan yang telah dipersiapkan pemerintah sebagai kawasan permukiman bagi masyarakat pesisir. Dan saat ini juga berbagai persiapan juga terus dilakukan di lokasi peresmian. Dan saat ini juga kami sedang menantikan kedatangan kunjungan ya Presiden ya ke lokasi tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi terkini di lokasi Kampung Nelayan, langsung saja kita bersama rekan Desiriansa.

0: Pak Mahmud di lokasi.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Ya, silakan Desri laporannya.
3: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo sesaat lagi. Dan situasi saat ini sudah ramai dengan masyarakat yang ingin melihat atau ingin bertemu Presiden Prabowo secara langsung. Dan tadi juga saya sudah mewawancarai beberapa masyarakat, khususnya nelayan yang ada di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih ini. Mereka sangat antusias dengan adanya program nasional Kampung Nelayan Merah Putih ini. Kata para nelayan, terutama di bidang logistik, itu sangat membantu mereka untuk mendistribusikan hasil-hasil ikan mereka dapatkan dari laut.
0: Iya.
3: Yang menarik juga, Bakri, di sini di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih ini banyak sekali UMKM yang sudah berjualan dan saat ini ramai juga dikunjungi masyarakat yang menunggu Presiden Prabowo Subianto di Gorontalo.
0: Oke, iya baik. Ini bagaimana juga terkait dengan pengamanan di lokasi kunjungan saat ini, Desri?
3: Ya, untuk pengamanan dari kemarin itu area di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih ini sudah disterilkan dari pasukan pengamanan presiden atau pas pampres. Juga dibantu TNI Polri yang ada di sekitar kawasan ini, Bakri.
0: Ya, baik. Terkait dengan lalu lintas, Desri, bagaimana juga situasi arus lalu lintas di lokasi kejadian saat ini?
3: Lalu lintas untuk saat ini masih terpantau aman. Tadi juga sudah berdatangan mobil-mobil dari OPD-OPD, juga sudah ada pimpinan-pimpinan bupati dan OPD-OPD-nya sudah datang dari Bupati Bualemo dan Wali Kota Gorontalo yang belum terlihat. Karena Wali Kota Gorontalo diinformasikan saat ini sedang menunggu Presiden di Gornani Wartabone.
0: Oke, ya baik. Terkait dengan persiapan juga, ini bagaimana, Destri? Acara di lokasi kunjungan, karena bukan peresmian, tapi kunjungan Presiden.
3: Oh iya, diinformasikan sebenarnya ini adalah peresmian pada awalnya, tapi pada saat kita berkunjung di kawasan ini adalah kunjungan biasa sebenarnya. Dan persiapannya itu sudah siap semuanya, tinggal tunggu kedatangan Presiden untuk memulai acaranya. Dan beberapa nelayan yang sudah diundang untuk menghadiri acara di Kampung Nelayan Merah Putih ini sudah hadir di dalam dan sudah menunggu.
0: Oke, iya, baik. Apakah ada dislok juga, dialog di lokasi?
3: Nah, untuk saat ini acara di dalam itu tidak bisa diakses semua orang, makanya kami hanya bisa menggambarkan situasi di luar saja, karena di dalam itu sudah disterilkan pas pampres, Bakri.
0: Oke, jadi apakah artinya belum dipastikan juga apakah akan ada dialog bersama nelayan dan
3: belum.
0: Baik.
3: Belum dipastikan, tapi para nelayan tadi itu kalau bisa Presiden bisa berdialog langsung dengan mereka, itu yang mereka mau sebenarnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Desri atas laporannya dan selamat bertugas
3: baik,
0: kembali.
3: Baik, terima kasih, Bakri.
0: Ya baik pendengar, demikian laporan terkini yang dapat kami sampaikan terkait persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gorontalo untuk mengunjungi kawasan Kampung Nelayan di Leato. Dan kami juga akan terus menghadirkan informasi terbaru dan perkembangan selanjutnya langsung dari lokasi bersama reporter RRI. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum menjadi pelindung hujan, payung adalah simbol kekuasaan dan status. Di Mesir kuno, payung digunakan khusus untuk menaungi Firaun dari matahari, melambangkan bahwa ia berada di atas manusia biasa. Di Tiongkok kuno, payung berwarna kuning atau bertingkat hanya boleh dipakai oleh kaisar karena warna dan bentuknya dianggap suci. Bahkan di Persia kuno, payung dibawa oleh pelayan kerajaan sebagai tanda kehormatan bagi raja. Semakin besar dan mewah payungnya, semakin tinggi kekuasaan pemiliknya. Rakyat biasa dilarang untuk memakainya. Baru berabad-abad kemudian, makna sakral ini memudar dan payung berubah fungsi menjadi benda sehari-hari. Namun jejaknya sebagai simbol kekuatan masih terasa hingga hari ini.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 13 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar kami juga sudah terhubung ya melalui sambungan telepon dengan Bapak Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail terkait persiapan kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Gorontalo hari ini. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Gubernur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik ya.
1: Baik.
0: Oke, baik. Alhamdulillah ini juga Pak Gubernur boleh disampaikan juga ke masyarakat Gorontalo ini apa saja yang menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam kunjungan Presiden kali ini?
1: Ya, yang pertama bahwa Presiden sementara penerbangan dari Filipina kemudian di Miangas, kemudian dari Miangas ke sini dan diperkirakan mendarat di Bandara Jalaluddin sekitar pukul 13 lewat 7 menit. Jadi 2 menit lagi mendarat di Bandara Jalaluddin. Kemudian dari situ beliau dengan helikopter menuju Stadion Merdeka. Dari Stadion Merdeka baru kami akan menuju ke lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Leato. Nah, tujuan dari beliau datang ke sini terutama untuk meresmikan Kampung Nelayan tersebut yang merupakan program prioritas nasional ya bidang perikanan ya.
0: Oke.
1: Okay. Kira itu.
0: Ya, ya. Baik. Bagaimana juga dengan persiapan menyambut kunjungan Pak Presiden ini, Pak Gubernur?
1: Ya, persiapannya sudah 100% ini. Kami tinggal menunggu jam D-nya saja di masing-masing lokasi, baik di Bandara Jalaluddin, di Stadion Merdeka maupun di lokasi Kampung Nelayan di Kelurahan Leato. Insya Allah doain bisa berjalan lancar.
0: Baik, Pak Gubernur, agenda Pak Presiden, apakah cuma di satu lokasi itu saja atau bagaimana Pak?
1: Ya, hanya di satu lokasi itu saja, kemudian sudah tentunya beliau akan berdiskusi, ya, bertanya jawab dengan para nelayan di situ dan insya Allah akan berkembang program-program lain yang akan bisa dilaksanakan di Gorontalo ini. Terutama juga saya sudah mempersiapkan beberapa informasi kepada beliau yang akan kita tindak lanjuti dengan proposal-proposal misalnya. Kami semua sudah menginventarisir kampung nelayan ini di Gorontalo. Tidak hanya 1, 2, atau 3 ya tahun ini. Tetapi tahun ini akan kita lanjutkan dengan pembangunan 12 unit lagi kampung nelayan. Dan kemudian kami sudah mempersiapkan proposal untuk 60 lokasi
0: iya.
1: yang tersebar di semua kabupaten dan kota.
0: Baik, terakhir Pak.
1: Di kampung-kampung nelayan.
0: Baik, baik. Ya, terakhir Pak Gubernur, himbauan kepada seluruh masyarakat Gorontalo.
1: Ya, himbauan saya, harapan saya, mari kita sambut kehadiran, kedatangan Bapak Presiden dengan penuh kehangatan ya. Silakan masyarakat bisa menyambut beliau di depan rumah masing-masing, di tepi jalan, tapi tidak mengganggu lalu lintas. Dan tentunya kalau demikian itu maka beliau sangat senang sekali karena tujuan utama beliau di samping meresmikan kampung nelayan atau bertemu dengan rakyat Gorontalo. Ya sudah tentunya rakyat-rakyat yang diwakili yang rakyat-rakyat yang ada di sepanjang jalan yang dilalui nanti.
0: Oke,
1: silakan baik. Bisa menyapa, bisa menyambut dengan hangat Bapak Presiden yang akan melewati jalur-jalur itu.
0: Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Gubernur atas waktunya sudah bersama kami di Era di Gorontalo.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar demikian perbincangan singkat kami bersama Bapak Gubernur Gusnar Ismail terkait dengan persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gorontalo. Tetap bersama kami di Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Silikonunggu.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada saat ini, kami sudah terhubung dengan reporter RRI Hendra Rauf yang berada di Stadion Merdeka terkait dengan persiapan menjelang agenda kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gorontalo.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ya, baik Hendra, silakan laporannya.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada di gelanggang remaja Gorontalo, kota Gorontalo saat ini memang sudah sterilisasi untuk menunggu kedatangan RI 1 Prabowo Subianto bersama rombongan yang nantinya akan mendarat langsung di gelanggang remaja Gorontalo ini. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa untuk saat ini sterilisasi sudah diterapkan oleh personil TNI maupun Polri, khususnya di simpang 4 tepatnya lampu merah dulu Hupa hingga ke Agus Salim. Ini memang sudah diberlakukan sterilisasi tempat atau kawasan karena nantinya jalan ini akan dilalui oleh rombongan yang akan menuju ke Kelurahan Leato. Dan dari tempat kami melaporkan juga bahwa untuk masyarakat yang ingin melihat langsung bisa berada di ruas jalan yang sudah dijadikan sterilisasi ini, dan untuk masuk ke dalam gelanggang remaja ini harus melalui beberapa tahapan lagi dari para petugas baik personel TNI maupun Polri. Dan juga masyarakat seperti para siswa yang saat ini nampak ingin menyaksikan langsung seperti apa kedatangan RI 1 di Provinsi Gorontalo ini, dan juga seluruhnya untuk di kawasan ini memang saat ini sudah ada mobil patroli yang lalu-lalang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang ada yang memang saat ini sudah tidak dibolehkan lagi untuk memasuki kawasan ini. Dan juga untuk dapat kami sampaikan bahwa di beberapa titik yang ada di kota Gorontalo memang sudah standby juga aparat kepolisian dari Polres Gorontalo Kota yang nantinya akan menjaga seperti apa rombongan akan melewati ruas jalan yang nantinya dilalui oleh Presiden bersama rombongan menuju Kelurahan Leato. Untuk sementara, Hendra Raup kembali ke Bagas di studio.
0: Ya, terima kasih Hendra atas laporannya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Pedungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa masyarakat nelayan di Kelurahan Liato Selatan, Kota Gorontalo ini menaruh harapan besar terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang rencananya akan ditinjau langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Nah, program tersebut pendengar diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan nelayan pesisir. Nelayan Liato Selatan, Hajir Buhungo mengatakan hingga saat ini masyarakat masih menunggu manfaat langsung dari keberadaan KNMP, khususnya bagi para nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari hasil tangkap laut. Karena menurutnya kehadiran Presiden di Gorontalo ini juga menjadi momentum penting agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung fungsi dan manfaat KNMP bagi nelayan. Nah, pendengar, ia juga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi nelayan pesisir di Gorontalo, diantaranya keterbatasan fasilitas penangkapan ikan dan persoalan bahan bakar minyak atau BBM yang dinilai masih menjadi kendala utama bagi nelayan tradisional. Hajir berharap kunjungan Presiden dapat membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat nelayan agar aspirasi mereka bisa tersampaikan secara langsung. Sementara itu, warga Liato Selatan, Hijra Lalantu, mengaku bangga dan bersyukur atas perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan nelayan di Gorontalo karena menurutnya keberadaan KNMP nantinya akan sangat membantu masyarakat, khususnya para istri nelayan, karena mempermudah proses pemasaran hasil tangkapan ikan ya. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden atas program pembangunan KNMP yang dinilai membawa harapan baru bagi masyarakat pesisir Liato Selatan, di mana pembangunan KNMP di Liato Selatan ini diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat nelayan sekaligus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu potensi unggulan di Provinsi Gorontalo. Nanti peringkat informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami di rri.co.id. Baik, peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan saat ini kami juga sudah terhubung

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan siang ini kami juga sudah terhubung dengan rekan Andi Sanga untuk laporan terkini. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Ya, baik Andi, silakan laporannya.
2: Oke, baik, Bakri dan juga pendengar RRI di mana saja berada, dan laporan langsung dapat kami sampaikan dari lokasi langsung ya, dari Bandara Jalaluddin Gorontalo. Dapat kami informasikan sekitar pukul 13:21 waktu Indonesia Tengah tadi ini Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo, dan baru saja sekitar 3-4 menit yang lalu Presiden Prabowo dan juga beberapa tim yang mendampinginya ini baru saja turun dari pesawat dan saat ini sedang mengikuti prosesi penerimaan secara adat Mokotilolo di dalam ruangan VIP Bandara Jalaluddin Gorontalo. Informasi yang kami dapatkan dari para pemangku adat ini untuk prosesi penyambutan secara adat akan berlangsung sekitar 15 menit dan setelah itu Presiden Prabowo akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Stadion Merdeka Kota Gorontalo. Untuk perjalanan melalui ke Stadion Merdeka Kota Gorontalo dapat kami informasikan dari pantauan kami di lapangan ada setidaknya 2 helikopter yang disiapkan, namun kami belum bisa memastikan helikopter yang mana yang akan digunakan nanti akan atau ditumpangi nanti oleh Presiden Prabowo Subianto, karena memang sejak tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah para awak media dan juga dari humas pemerintah daerah ini belum diizinkan masuk seperti itu ke area VIP Bandara Jalaluddin Gorontalo. Saat ini kami mengabarkan informasi kepada Anda pendengar hanya berada dari luar dan hanya bisa memantau dari cukup kejauhan bagaimana situasi yang ada di sana. Dan seperti tadi disampaikan juga persiapan di Stadion Merdeka dan juga lokasi KNMP di wilayah Kota Gorontalo berdasarkan informasi dari teman-teman reporter kita tadi ya, untuk kesiapan di sana sementara dilaksanakan. Memang menjadi harapan besar kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Provinsi Gorontalo kali ini, yaitu untuk bisa mendorong bagaimana sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Gorontalo ke depan bisa semakin baik dan bisa memberikan sumbangan ekonomi yang baik untuk Provinsi Gorontalo. Demikian kabar terbaru dan terkini yang dapat kami informasikan dari Bandara Jalaluddin Gorontalo. Kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih Andi atas laporan terkini. RRI Pro 1. Ya, pendengar, demikian baru saja kita dengarkan laporan terkini dari rekan Andi Sanga. Tentunya dilaporkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo dan langsung disambut dengan prosesi adat Mopotilolo sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan adat khas Gorontalo, di mana prosesi adat tersebut berlangsung sekitar 15 menit dan dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh adat, serta jajaran penyambut lainnya yang telah standby sejak pagi tadi di kawasan bandara. Setelah mengikuti prosesi penyambutan adat, Presiden RI dijadwalkan langsung menuju Stadion Merdeka untuk melanjutkan agenda kunjungan kerja di Gorontalo, dan informasi yang diperoleh, 2 unit helikopter juga telah disiapkan untuk mendukung pengamanan dan mobilitas rombongan Presiden selama berada di Gorontalo. Kami juga akan terus menghadirkan perkembangan terbaru langsung dari lokasi bersama reporter RRI. Tetaplah bersama kami.

Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo!

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung waktu pukul 13.50 waktu Indonesia Tengah. Dan demikian rangkaian informasi dan laporan langsung terkait kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gorontalo hari ini. Kami juga masih akan terus menghadirkan perkembangan terbaru setelah ini bersama rekan Azhar Yusuf dalam Gorontalo sore ini hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pada pukul 14 kami juga akan update informasi yang terangkum dalam warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Saya Bakri Putabuga pamit. Terima kasih telah bersama kami. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
3: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karena bahkan beragam di dalam berpejabat, intinya hanya dua hal. Ini kalau saya katakan. Yang pertama adalah tercipta stabilitas.
1: Kondisi bidan yang ada di kota itu sudah sangat terpenuhi, artinya ada yang berlebih malah. Kalau melihat di kabupaten kota, terutama ya di daerah terpencil, itu terkadang bidan itu tidak mau bertugasnya di daerah terpencil. Ini karena apa? Keterbatasan.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pemerintah Kabupaten Bone Walango kembali melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah daerah kemarin. Dalam pelantikan tersebut, para pejabat yang baru dilantik diminta menjadi agen kestabilan daerah sekaligus penggerak pembangunan dan pelayanan masyarakat. Bupati Bone Walango Ismet Mile mengatakan ini bukan sekedar pengisian jabatan tetapi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bone Walango. Ismet Mile menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan di tengah tantangan pembangunan daerah dan kondisi efisiensi anggaran saat ini. Menurutnya, pejabat yang diberikan amanah harus mampu bekerja cepat, menjaga koordinasi serta memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.
1: Saya dalam berbagai kesempatan telah mengatakan, penting dari seluruh tugas kita di dalam berbangsa, bernegara, bahkan beragama, di dalam berpejabat, intinya hanya dua hal. Ini selalu saya katakan. Yang pertama adalah terciptanya stabilitas. Ini pada penting sekali. Kalau stabilitas terganggu, maka terganggu semua kegiatan kehidupan. Dan intinya adalah kegagalan. Dan kalau kegagalan yang akan kita terima, maka semakin besar ruang terciptanya ending dari proyek ini adalah ketidakstabilan daripada daerah. Ini pada pilihan.
0: Ia mengatakan jabatan bukan sekedar posisi administratif tetapi tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Karena itu pejabat yang baru dilantik diminta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun lintas perangkat daerah. Selain menjaga stabilitas pemerintahan, para pejabat juga diingatkan untuk menjaga integritas dan disiplin kerja. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi, kita akan tersambung dengan reporter Hendra Raup yang akan melaporkan kembali situasi kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto langsung dari Stadion Merdeka, Kota Gorontalo. Ya, Hendra.
2: Ya, baik, mendengar dimanapun Anda berada, di mana untuk helikopter yang membawa rombongan Presiden Prabowo saat ini sudah mendarat langsung di Stadion Merdeka Kota Gorontalo, dan ini nantinya akan diarak menuju ke lokasi pelaksanaan di Leato. Dan dapat kita sampaikan pula bahwa masyarakat pun sangat antusias dengan menyambut kedatangan ini, di mana tempat yang biasanya sudah dilarang atau sterilisasi dilakukan oleh pihak aparat keamanan, dan saat ini sudah banyak tuh masyarakat ataupun para siswa yang langsung ingin mendekati dan ingin menyaksikan langsung seperti apa kedatangan Presiden Prabowo Subianto ini. Dan nampak dari tempat kami melaporkan juga bahwa mobil-mobil patroli juga para petugas yang saat ini sudah stay, yang akan mengawal Presiden untuk menuju ke lokasi kegiatan, saat ini telah siap di Stadion Merdeka ini. Dan juga mobil kepresidenan atau si Maung memang sudah disiapkan, di mana Presiden Prabowo dari helipad atau dari helikopter ini akan langsung seperti yang diinformasikan akan langsung ke mobil yang telah kepresidenan yang telah ada sejak kemarin di Gorontalo. Dan memang secara bergantian helikopter ini sudah mendarat di Stadion Merdeka, karena bukan hanya presiden yang datang di Gorontalo ini, bahkan ada beberapa menteri juga yang turut mendampingi Presiden Prabowo untuk kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo ini. Dan memang walaupun suasana bisa dikatakan cukup panas, namun antusias masyarakat tetap ingin menyaksikan langsung ini kedatangan Presiden cukup tinggi ya. Dan sekarang ini bahkan sudah memenuhi tempat masuk atau pagar yang memang sudah dijaga ketat oleh para petugas, baik itu dari Pas Pampres, kemudian personel TNI yang memang sudah disiapkan di siang hari ini untuk mengawal kedatangan Presiden. dan juga dari personil kepolisian yang juga terus memantau dan mencegah apabila ada warga atau masyarakat yang ingin masuk ke lokasi yang sterilisasi. Dan nampak juga rombongan mobil yang telah memasuki halaman untuk Stadion Merdeka, tepatnya heli mendarat tadi sudah secara bergantian masuk ke dalam. Dan tadi juga Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang sudah datang langsung untuk menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo tersebut. Dan saat ini juga pendengar masyarakat yang kami lihat bahwa para siswa ini membawa bendera merah putih yang mungkin nantinya akan diatur sedemikian rupa seperti apa untuk mekanisme penyambutan nanti. Dan memang di setiap jalan ini sudah dikerumuni oleh masyarakat, juga para siswa yang nantinya akan melihat presiden yang nantinya akan keluar dengan mobil maung untuk membawa ke lokasi pelaksanaan kampung nelayan Merah Putih yang berada di Kelurahan Leato. Dan saat ini dari tempat kami melaporkan, walaupun cukup jauh ya karena sterilisasi tempat, kami hanya dapat melaporkan dari jalan di depan Stadion Merdeka ini, seluruh petugas, baik itu personil TNI yang berkendaraan motor maupun mobil, patroli sudah standby semua, tinggal menunggu Presiden RI bersama rombongan akan keluar langsung dari lapangan Stadion Merdeka ini untuk menuju ke lokasi, dan juga di mana masyarakat masih tetap antusias hingga saat ini yang ingin melihat langsung seperti apa kedatangan Presiden RI bersama rombongan di Provinsi Gorontalo. Dan saat ini pendengar, di mana mobil maupun motor patroli sudah berada di lokasi jalan ini yang keluar dari pintu sebelah kiri tempat kami melaporkan, sebelah kanan kami melaporkan. Dan juga secara beriringan, baik itu kendaraan dari pemerintah atau Perkopimda Provinsi Gorontalo, satu persatu telah keluar dari lokasi Stadion Merdeka yang nantinya akan menuju ke Leato, Kelurahan Leato, untuk kegiatan selanjutnya. Terus dilakukan secara baik oleh para anggota TNI maupun Polri dan Paspampres yang mengawal. Dan memang saat ini pendengar, Presiden Prabowo Subianto bersama mobil maung yang berwarna putih sudah keluar dari pintu. Dari pintu, dan nampak Presiden Prabowo berdiri atau keluar dari mobilnya sambil melambai-lambai tangannya kepada seluruh masyarakat yang ada di sepanjang ruas jalan ini, dan juga diiringi oleh kendaraan dari pemerintah provinsi yang atau dari Paspampres yang juga saat ini terus mengawal. Dan nampak di mana mobil kepresidenan ini mau saat ini berjabatan tangan dengan seorang anak kecil yang langsung dipeluk oleh Presiden Prabowo, dan memang antusias dari masyarakat ingin menyaksikan langsung ini dengan mengabadikan seluruh handphone untuk memotret ya kejadian-kejadian yang bisa dikatakan yang agak unik di kunjungan Presiden Prabowo di siang hari ini. Dan dapat kami laporkan juga saat ini mobil kepresidenan mau berhenti senat, dan Presiden masih terus melambaikan tangan sambil berjabatan tangan dengan seluruh masyarakat yang terus berkerumun ingin berjabatan tangan dengan presiden langsung di siang hari ini. Dan memang untuk keamanan saat ini para petugas baik Pampres maupun personel TNI tetap setia, dan juga Prabowo memeluk seorang anak ya. Ya, bisa dikatakan ini kedatangan Presiden Prabowo ini di Gorontalo memang disambut cukup antusias dari seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya yang berada di lokasi Stadion Merdeka, yang ingin mengabadikan dan ingin menyaksikan secara langsung. Dan saat ini maung kendaraan Presiden RI masih melambat dan sering singgah juga di beberapa titik di mana masyarakat atau warga yang berkelompok dan terus berjabatan tangan Presiden Prabowo sambil mengenakan topi warna biru. Dan kami lihat juga para petugas saat ini memang sudah agak sulit ya mengendalikan massa yang ingin berjabatan tangan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini kendaraan Presiden Maung sudah berjalan agak lebih cepat lagi dan meninggalkan masyarakat yang berkerumun di saat ini. Demikian, kembali ke penyiar di studio.
0: RRI Pro 1. Ya, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. BPS Kota Gorontalo kembali menggelar forum konsultasi publik penguatan standar pelayanan publik dengan literasi statistik. Melalui kegiatan ini, BPS ingin menyerap berbagai masukan dalam meningkatkan kualitas layanan ke depan. Laporan Andi Sanga.
3: BPS Kota Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik FKP terkait penguatan standar pelayanan publik dan literasi statistik kemarin. Berlangsung di aula kantor BPS Kota Gorontalo, kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan instansi pemerintah Kota Gorontalo, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga media massa. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Manoarfa mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu agenda rutin tahunan BPS Kota Gorontalo sebagai bagian dari evaluasi pelayanan publik. Melalui forum tersebut, BPS berharap dapat memperoleh berbagai masukan untuk perbaikan layanan ke depan.
4: Kegiatan yang kami laksanakan ini adalah bagian dari evaluasi pelayanan biasa tiap tahun kami laksanakan. BPS Kota Gorontalo ada 3 jenis pelayanan yang kami berikan secara gratis. Yang pertama adalah perpustakaan, kemudian ada juga konsultasi statistik ini yang diberikan kepada teman-teman barangkali adik-adik mahasiswa yang ingin berkonsultasi terkait penyusunan skripsi, tesis, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada rekomendasi statistik, ini bagi OPD yang akan melakukan survei dan mengajukan rekomendasi statistik.
3: Pelaksanaan forum konsultasi publik tersebut mendapatkan apresiasi dari Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo. Menurutnya, kegiatan itu sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih maksimal bagi masyarakat.
5: Aturan hukum yang kita pegang dalam acara ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam undang-undang itu persyaratkan memang harus ada FKP yang melibatkan stakeholder atau pentahelix yang 5 stakeholder yang terlibat. Ada tokoh masyarakat, ada media, ada perguruan tinggi, dan ada teman-teman dari OPD. Itu dasarnya. Aturan yang kedua adalah aturan Kemenpan RB nomor 29 tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah direvisi oleh peraturan Menpan RB nomor 4 tahun menggunakan instrumen.
3: Dalam kegiatan itu, para peserta yang hadir memberikan sejumlah masukan dan saran terkait peningkatan kualitas layanan publik di BPS Kota Gorontalo. Masukan-masukan tersebut menjadi catatan penting dan akan dipertimbangkan oleh BPS Kota Gorontalo dalam upaya meningkatkan pelayanan ke depan.
0: Persoalan distribusi tenaga bidan di Provinsi Gorontalo masih menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak. Selain belum merata, beban tugas yang besar juga dinilai belum diimbangi dengan pemberian insentif yang memadai. Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Gorontalo, Ervina Hasania, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat wilayah-wilayah tertentu yang kekurangan tenaga bidan, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Ia menjelaskan kondisi ini berdampak pada pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil, persalinan, dan pelayanan kesehatan bayi. Ketimpangan ini membuat sebagian bidan harus menangani beban kerja yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain.
6: Pemerataannya tenaga bidan di Provinsi Gorontalo, pendistribusiannya itu belum merata. Nah, jadi kenapa belum merata? Terkadang bidan itu lebih memilih di kota. Makanya saya sampaikan tadi di awal bahwa kalau kita melihat kondisi bidan yang ada di kota itu, ya sudah sangat terpenuhi, artinya ada yang berlebih malah. Kalau melihat di kabupaten kota, terutama ya di daerah terpencil, itu terkadang bidan itu tidak mau bertugasnya di daerah terpencil. Ini karena apa? Keterbatasan fasilitas di daerah terpencil. Kemudian ini juga insentif yang kurang menarik mungkin, sehingga mereka memilih bekerjanya lebih ke kota. Kemudian juga ada akses pendidikan dan penempatan.
0: Selain itu, Ervina juga menyoroti minimnya insentif yang diterima bidan, terutama mereka yang bertugas di daerah terpencil. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat tenaga kesehatan untuk ditempatkan di wilayah tersebut. Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga bidan, baik melalui peningkatan insentif maupun kebijakan distribusi tenaga kesehatan yang lebih adil. Dengan pemerataan distribusi dan peningkatan kesejahteraan tenaga bidan, diharapkan kualitas layanan kesehatan di Gorontalo dapat meningkat, sekaligus menekan angka kematian ibu dan bayi di daerah. Pendengar, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 5 Gorontalo yang telah menyelesaikan pembelajarannya agar dapat diterima dunia kerja maupun industri. Khusus tahun 2026 ini, kelulusan siswa SMK Negeri 5 Gorontalo mencapai 100%. Bekerja, melanjutkan, dan wirausaha menjadi motivasi para peserta didik dalam mencari dan mengembangkan peluang kerja. Kepala SMK Negeri 5 Gorontalo Farida Helingo mengungkapkan, peserta didik yang lulus dari sekolah ini ke depan dapat memberikan dampak signifikan di tengah keluarga maupun masyarakat. Bahkan setiap lulusan sekolah menengah kejuruan khususnya di SMK Negeri 5 Gorontalo dapat bekerja, kemudian melanjutkan dan dapat berwirausaha dengan baik. Bekerja, melanjutkan, dan wirausaha menjadi motivasi bagi peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya. Farida berharap para siswa yang lulus sekolah menyelesaikan pendidikannya tahun ini tidak ada yang menganggur.
7: Setiap pimpinan industri dunia usaha itu pasti punya kesan penilaian. Layakkah mereka ini terpakai atau tidak? Kami yakin percaya selama kurang lebih 3 tahun kami tempah. Walaupun itu masih berupa basic, tapi mudah-mudahan ini sudah menjadi satu kekuatan untuk mereka terterima nanti di dunia kerja.
0: Dikatakan pembentukan sekolah menengah kejuruan diupayakan menjadi tenaga yang siap kerja dan terampil. Diharapkan peserta didik di lingkungan SMK 5 Gorontalo dapat diterima di dunia kerja maupun industri dengan beragam disiplin ilmu yang diperoleh. Kepala Bidang Olahraga Disparekraf Pora Provinsi Gorontalo Muhammad Yusuf Lajuba menjelaskan batas usia peserta yang dapat mengikuti program pembinaan sepak bola di sekolah. Menurut Yusuf, pembinaan olahraga usia dini mengacu pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 8 tentang tahapan pembinaan olahraga. Ia menjelaskan pada usia 6 hingga 9 tahun, anak lebih diarahkan pada aktivitas fisik yang menyenangkan sebagai tahap fondasi pembinaan olahraga. Sementara pada usia 9 sampai dengan 12 tahun, anak mulai memasuki tahap pengembangan keterampilan teknik dan fisik untuk cabang olahraga tertentu, termasuk sepak bola.
8: Pembinaan sepak bola ya, kalau yang saya sampaikan tadi bahwa sesuai dengan Permen Pora yaitu nomor 8, bahwa untuk tahapan fondasi itu di umur 6 sampai dengan 9 tahun itu aktivitas fisik yang menyenangkan. Yang berikut tahapan belajarnya dari 9 sampai 12, jadi aktivitas fisik untuk pengembangan dan mengkonsolidasikan keterampilan teknis. Jadi itu sudah masuk di umur 9-12 itu bisa masuk ke dalam ini, karena sudah ada teknis ataupun fisik yang sudah disiapkan untuk cabang olahraga tertentu. Karena di posisi 12 sampai 16 sudah dispesialisasikan untuk satu cabang olahraga.
0: Adapun pada usia 12 hingga 16 tahun, pembinaan sudah masuk pada tahap spesialisasi cabang olahraga agar kemampuan atlet dapat berkembang lebih terarah. Melalui pembinaan sepak bola usia dini di lingkungan sekolah, pemerintah berharap lahir bibit atlet potensial yang mampu meningkatkan prestasi olahraga di masa mendatang.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Saudara mengakhiri Warta Siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Budi Akanto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pendengar, jumpa lagi kita dalam Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bersama saya Budi Akanto, kami ajak Anda mengikuti informasi pertama. SMA Negeri 6 Kota Gorontalo mendukung sekaligus mendorong pembinaan sepak bola memasuki dunia pendidikan. Keterlibatan orang tua serta komite sekolah sangat dibutuhkan dalam mengembangkan olahraga sepak bola di lingkungan sekolah.
1: Di kurikulum Merdeka saat ini, peserta didik yang berada di jenjang sekolah menengah atas SMA diberikan kebebasan untuk memilih minat serta bakat masing-masing. Dengan diberikannya kebebasan untuk memilih tersebut, dengan sendirinya pihak sekolah akan dapat melihat kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Terkait dengan hal itu, Yolanda Pateda, Kepala SMA Negeri 6 Kota Gorontalo, mengajak kepada seluruh komponen seperti orang tua, kemudian komite sekolah, agar senantiasa mendukung pelaksanaan pembinaan sepak bola masuk dunia pendidikan, khususnya di sekolah. Bahkan pihak sekolah terus mensupport peserta didik yang mempunyai kompetensi sekaligus prestasi di bidang sepak bola. Khusus SMA Negeri 6 Kota Gorontalo memiliki klub olahraga sepak bola yang telah meraih prestasi di tingkat provinsi maupun nasional.
2: Kami salah satu sekolah yang branding olahraga. Hari ini kami mensupport anak-anak yang memiliki kompetensi, memiliki prestasi di bidang olahraga sepak bola. Karena memang sekarang kami ada dua klub olahraga, dan itu mereka alhamdulillah dapat berbicara di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Karena memang mereka punya bakat. Karena kita harus tahu sebagai masyarakat, orang tua, guru, harus tahu passion anak-anak. Mereka, kebutuhan mereka, keinginan mereka yang membuat mereka bersungguh-sungguh termotivasi untuk terus mengembangkan bakat minat mereka. Karena sesungguhnya apabila mereka menyukai apa yang mereka inginkan, pasti mereka akan terus bersemangat untuk mendapatkan yang terbaik. Karena sesungguhnya anak-anak itu adalah manusia yang dalam keadaan fitrah, dan kita wajib mendukung mereka, menemukan dan memberikan kesempatan untuk mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, termasuk dalam hal peminatan di bidang olahraga.
1: Menurut Yolanda, berdasarkan undang-undang bahwa pihak sekolah wajib mendukung sekaligus mendorong peserta didik yang memiliki potensi maupun kompetensi di bidang olahraga, khususnya sepak bola tersebut. Dikatakan orang tua serta guru harus mengetahui seperti apa minat serta bakat anak didiknya yang ada di sekolah selama ini.

0: Upaya penguatan pembinaan sepak bola di tingkat pelajar mulai mendapat perhatian serius dari dunia pendidikan di Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Pembinaan sepak bola kini mulai masuk ke dunia pendidikan. Sejumlah sekolah di Gorontalo mulai mempersiapkan sarana-prasarana hingga sumber daya manusia guna mendukung pengembangan bakat olahraga siswa sejak dini. SMP Negeri 6 Gorontalo menjadi salah satu sekolah yang menyambut positif program tersebut. Guru PJOK SMP Negeri 6 Gorontalo, Rohmat Cahyujigani, menilai hadirnya pembinaan sepak bola di sekolah dapat menjadi dorongan baru bagi peningkatan prestasi atlet pelajar.
2: Terus kami berolahraga yang ada di SMP Negeri 6 ini merupakan gebrakan yang sangat positif, sangat baik, sehingganya akan lebih menambah kembali prestasi-prestasi atlet khususnya anak-anak SMP. Terkait dengan sarana-prasarana yang ada di SMP Negeri 6 Gorontalo terkait sepak bola, alhamdulillah kita sarana-prasarana itu cukup memadai, dan yang jelas kita memiliki ada bola kaki yang cukup memadai. Kita punya lapangan tidak standar, tetapi lapangan olahraga yang sering kita gunakan dalam pembelajaran olahraga, dan kita punya gawang yang didesain, modifikasi, bisa digunakan untuk pembelajaran. Kami kalau di SMP Negeri 6 Gorontalo itu, yang pertama bahwa anak-anak murid di SMP Negeri 6 Gorontalo, mereka sebagian besar itu tergabung di sekolah sepak bola, dan terkait dengan tenaga keolahragaan, khusus yang memiliki lesen, kita punya itu namanya Pak Anies Kadir SPD, beliau adalah wasit level nasional. Kami berharap bahwa akan ada sosialisasi yang lebih mendalam lagi, khususnya dari induk organisasi sepak bola yang ada di kota Gorontalo ataupun yang ada di Gorontalo, yang nantinya mereka bisa memotivasi, menambahkan penguatan kepada para murid yang khususnya di SMP Negeri 6 Gorontalo, yang memang pada hakikatnya dari segi olahraga prestasinya, kami ini juara-juara di tingkat kota maupun provinsi. Hanya saja memang hal ini memang kita butuhkan untuk nantinya menambah spirit kembali untuk para murid SMP Negeri 6 Gorontalo.
1: Dari sisi kesiapan sarana dan prasarana, SMP Negeri 6 Gorontalo mengaku telah memiliki fasilitas yang cukup menunjang untuk pembelajaran sepak bola, mulai dari perlengkapan bola, lapangan olahraga, hingga gawang modifikasi yang digunakan saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, sebagian siswa juga telah tergabung dalam sekolah sepak bola di Gorontalo. Sekolah juga berharap adanya dukungan yang lebih intens dari organisasi sepak bola di Gorontalo, terutama dalam pembinaan, pendampingan, serta pemberian motivasi kepada para siswa agar pembinaan sepak bola di lingkungan sekolah dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.

0: Kementerian Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengeluarkan kebijakan baru terkait pembinaan olahraga nasional di lingkungan pendidikan. Program ini bertujuan memperkuat sistem pembinaan atlet usia dini, sekaligus menciptakan ekosistem olahraga sekolah yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan pengamat olahraga Profesor Haryadi Said.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan pengamat olahraga Profesor Dr. Haryadi Said. Ya, baik Pak Prof, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga mengeluarkan satu kebijakan, terdapat 21 cabang olahraga sebagai desain besar olahraga nasional WON ini masuk dalam dunia pendidikan. Artinya 21 cabang olahraga ini akan dibina melalui sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Bagaimana pandangan Pak Prof?
2: Baik, Bung Bobby, pemirsa RRI di mana saja berada. Saya sebagai pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo menyampaikan rasa bersyukur ya atas kebijakan Kemenpora memasukkan 21 cabang olahraga di sekolah, dan salah satu adalah sepak bola. Tentunya perlu kita dukung dan kita kawal untuk menjadi agenda kerja akademik yang nyata. Artinya, kebijakan ini jangan berhenti pada komentar. Oleh karena itu harus ada dokumennya sehingga menjadi pedoman bagi kita semua. Selanjutnya harus ada programnya seperti apa dan sebagainya. Lalu harus ada penelitiannya. Dan yang tidak kalah penting adalah adanya penelitian dan pendampingan dari tentunya masing-masing katakanlah di provinsi dan kabupaten kota.
1: Nah Pak Prof, dengan kebijakan ini bagaimana peran guru, pelatih dan orang tua dalam mendukung keseimbangan antara prestasi akademik dan prestasi olahraga?
2: Untuk sekolah memang tidak perlu diberlakukan sebagai pengganti SSB atau Akademi Sepak Bola. Tetapi menurut saya sekolahlah sebagai pondasi pendidikan gerak, memperbanyak partisipasi siswa, membina sportivitas, dan juga tidak kalah penting adalah pemetaan potensi siswa menurut bakat yang mereka miliki. Tentunya karena tidak semua anak di sekolah itu berbakat sepak bola. Oleh karena itu, untuk menyukseskan program ini atau kebijakan ini, maka harus jelas peran masing-masing. Misalnya, guru cukup menjaga akademiknya, lalu pelatih menjaga prestasi olahraga sehingga dia berkesinambungan. Dan tentunya, peran orang tua harus menjaga keseimbangan hidup anak itu sendiri, mulai dari gizi dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting juga lah, yang pulih pedagogi bukan menambah materi sepak bola dalam kurikulum, tetapi yang lebih penting adalah membangun ekosistem sepak bola pelajar. Misalnya ada pertandingan dan lain sebagainya. Itu yang paling penting.
1: Baik Pak Prof, ketika ini diterapkan di tingkat sekolah, nah bagaimana pengamatan Pak Prof khususnya di Provinsi Gorontalo terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana?
2: Berbicara tentang sarana dan prasarana sekolah untuk pembinaan sepak bola belum sepenuhnya memadai dan masih sangat bervariasi antar wilayah. Mungkin di Jawa lebih bagus dalam tanda petik ya, mungkin di Sulawesi, di Sumatera dan sebagainya, di daerah-daerah pedalaman, meskipun itu masih menjadi bagian kewajiban kita semua, tetapi kita ketahui bersama bahwa bicara sarana prasarana tentunya masih sangat belum seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, di sini juga menjadi poin yang tidak kalah penting ya untuk kita perhatikan, meskipun ya kita bisa menyiasati, menyerahkan katakanlah ukuran lapangan dan sebagainya, bisa juga menyerahkan aturan-aturan main, mungkin jumlah pemain dan lain sebagainya. Tetapi juga ini yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sarana itu sendiri di sekolah. Meskipun ya kita tahu semua bahwa sekolah kita ini kan terbagi, ada di pedesaan, ada di pegunungan, ada juga di pinggir pantai dan sebagainya. Ini juga menjadi perhatian yang bagi kita semua. Oleh karena itu menurut saya pemetaannya harus sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tidak hanya menunggu laporan-laporan saja, tetapi harus ada tim, harus ada orang yang meninjau langsung sekolah-sekolah yang dimaksud.
1: Ya, sebenarnya Pak Prof, apa dampak dari pembinaan sepak bola di lingkungan pendidikan terhadap masa depan sepak bola nasional Indonesia Pak Prof?
2: Tentang dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan menteri ini menurut saya adalah sangat besar ya. Dampaknya pasti sangat besar karena sepak bola itu adalah olahraga yang paling disenangi oleh siswa. Semua siswa menyenanginya. Oleh karena itu, kebijakan ini paling tidak menimbulkan suasana baru, animo baru bagi siswa-siswa itu sendiri. Oleh karena itu, supaya bisa menjadi basis awal ekosistem bola nasional. Karena di sanalah hampir semua anak Indonesia bisa terjangkau. Oleh karena itu, sekali lagi, kebijakan Kemenpora ini perlu kita sahuti, perlu kita dukung dan sepenuhnya. Ingat, kita ini begitu banyak produk-produk hukum yang mendukung pembinaan olahraga di Indonesia, khususnya sepak bola. Mari kita lihat peraturan pemerintah 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan Indonesia, kemudian peraturan pemerintah Presiden nomor 9 2017 tentang peningkatan prestasi olahraga nasional, kemudian peraturan menteri koordinator bidang PMK nomor 1 tahun 2020 tentang peta jalan percepatan pembangunan sepak bola nasional. Lalu ada juga Kemenpora nomor 21 tentang standar prasarana dan sarana stadion dan lapangan sepak bola. Lalu ada keputusan menteri dan larangan nomor 15 tahun 2020 tentang petunjuk teknis percepatan pembangunan sepak bola nasional. Begitu banyak produk-produk hukum yang telah kita lahirkan, bahkan yang terakhir adalah adanya peraturan presiden nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional yang alhamdulillah sekarang sedang diwujudkan oleh Kemenpora yang ada sekarang. Dengan adanya kebijakan, beliau memasukkan 21 cabang olahraga di dalam pembinaan sekolah. Terus yang tidak kalah penting adalah peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2004 tentang penyelenggaraan keolahragaan Kepolisian Presiden khusus sepak bola. Saya kira produk-produk hukum ini menjadi landasan kita semua untuk berada di seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan dengan ini semua, keinginan kita, cita-cita kita memasukkan sepak bola bisa berkiprah di piala dunia akan segera terwujud. Saya kira itu Bung Bobby, mudah-mudahan ini menjadi acuan kita semua di dalam menyikapi dan menyambut kebijakan Kemenpora tentang adanya sepak bola masuk di program sekolah.
1: Oke, baik Pak Prof, terima kasih atas waktunya. Salam olahraga Pak Prof.
2: Salam olahraga.
1: Ya, baik, peringat demikian tadi wawancara saya dengan pengamat olahraga Profesor Dr. Haryadi Said.

0: Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI Kabupaten Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, mendukung pembinaan sepak bola usia dini melalui sekolah sebagai bagian dari pembangunan olahraga jangka panjang. Menurut Hamzah, sepak bola merupakan olahraga rakyat yang sangat digemari berbagai kalangan, sehingga pembinaannya perlu terus didorong sejak usia sekolah. Sebagai bentuk dukungan pembinaan usia dini, ASKAP PSSI Gorontalo Utara telah menyalurkan sekitar 100 bola kepada 10 sekolah dasar di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamzah menjelaskan sepak bola tidak hanya berkaitan dengan olahraga. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan desain besar olahraga nasional atau DBON yang menjadi arah pembangunan olahraga Indonesia hingga tahun 2045.
1: Beberapa hari yang lalu saja kami baru saja menyalurkan bantuan kurang lebih 100 bola untuk 10 SD di Kabupaten Gorontalo Utara. Ini bagian dari upaya kita untuk melakukan atau mendorong, merangsang, menstimulus agar ada terjadi pembinaan kegiatan sepak bola di setiap satuan pendidikan, ya, karena ini terkait soal pembinaan usia dini. Ini menjadi sangat penting, ya, sepak bola ini, karena sepak bola masuk dalam dunia pendidikan banyak bersegi, ya, banyak dia punya manfaat, ya, bisa terkait soal pengembangan fisik, ya, kesehatan, karakter, mental, keterampilan sosial dan tim. Jadi banyak hal sih, bukan sekedar olahraga sebenarnya. Itu juga mengajarkan berbagai macam hal, dan itu sebenarnya secara organik dia diajarkan di dalam sekolah, ya, terkait soal mental, terkait soal kesehatan, ya, soal teamwork, fisik. Ini kan sesuatu yang organik, sesuatu yang hari-hari ini ada di semua sekolah, ya.
0: Ia menambahkan, melalui pembinaan berkelanjutan di lingkungan sekolah, diharapkan lahir bibit-bibit atlet sepak bola potensial dari Gorontalo Utara di

Saudara, demikian buletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.

0: Pendengar siang, Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk sore hari ini. Saya Azhar Usu masih akan hadir menemani Anda mendengar kita di program LDR 100% Indonesia. Yang pengen ikutan request silakan lagu bebas tahun 90-an sampai lagu baru juga boleh. 082196648664. Halo.
1: LDR.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bung Benny Jo di mana, Dok?
0: Ya, silakan Bung Benny Jo. Lagu yang mana?
2: Chris Patti, Demi Cinta.
0: Demi Cinta, Chris Patti. Oke, boleh.
2: Oke, makasih. Happy weekend bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny dari Manado, ya. Di belakangnya Bung Benny, silakan. Halo, LDR. LDR, halo. Sudah masuk?
3: Iya.
0: Iya, dari siapa nih?
3: Dari Ibu Lis, Kak. Dari Boalemo.
0: Ibu Lis di Boalemo, silakan Ibu Lis. Lagu yang mana?
3: Lagunya BCL.
0: BCL, judulnya apa?
3: Karena ku cinta kau.
0: Karena ku cinta kau. Oke, siap.
3: Oke, makasih Kak Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua penelpon, dua lagu di sini sudah di request. Yang mau ikutan dari dua lagu tadi langsung saja kita kembali ke penelpon. Halo, LDR.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali.
4: 100% Indonesia. Halo Kak Eja.
0: Halo juga. Ibu Nelly, ya.
4: Mau bikin semangat, iya, bikin semangat Mbak ini Pak Presiden.
0: Oh iya, betul sekali ya, antusias sekali ini Mbak ya.
4: Iya, cuma selek tidak dapat pegang tangan di petangan.
0: Iya, baik. Silakan lagi yang mana?
4: Ikutan dengan Ibu Lis.
0: Iya, ikutan Ibu Lis, oke baik.
4: Iya, oke.

0: Saya lupa lo mau DP nama ini. Ibu Nelly di Goliohuto ya. Baik, kita masih akan update terus informasi pendengar untuk Anda di sore hari ini untuk kunjungan, informasi kunjungan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya, yang kita masih terus akan ikuti laporan dari reporter RRI yang tengah bertugas di masing-masing lokasi saat ini ya. Untuk Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update informasi di rri.co.id ya. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital.
1: Laporan terkini.
0: Kita ikuti laporan reporter Taufik Usman. Ya, Taufik.
2: Taufik. Halo. Ya, Taufik, laporan Anda. Halo, Taufik.
0: Baik. Kita coba kembali tersambung ya, nanti dengan laporan dari reporter Taufik Usman yang saat ini tengah berada di Kelurahan Leato ya, untuk melaporkan langsung kunjungan ya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tadi juga sudah kita dengarkan sebelumnya, di mana beliau sudah kita tahu bersama baru saja sampai ya.

0: Ya, pendengar, sebelumnya kami sampaikan juga Presiden Prabowo Subianto di mana tiba di Bandar Udara Jalaluddin dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo hari Sabtu ini ya. Presiden tiba sekitar pukul 13:21 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat jet VVIP yang bernomor registrasi A0801 yang dioperasikan TNI Angkatan Udara. Kedatangan Presiden ini disambut langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi, Kasrem 133 Nani Wartabone, Parsaoran Sirait, serta Wakapolda Gorontalo Simpson Z. Ringu. Dan juga pendengar, suasana di kawasan bandara juga sebelumnya terlihat ramai dengan pengamanan ekstra ketat oleh aparat TNI dan Polri. Usai turun dari pesawat, Presiden juga langsung menuju gedung VIP Bandara Jalaluddin untuk mengikuti prosesi penyambutan adat Mopotilolo. Prosesi adat khas Gorontalo ini berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan yang datang ke daerah. Pendengar, kembali kita tersambung dengan reporter Taufik Usman. Ya, Taufik. Ya, Taufik. Laporan Anda silakan.
1: Baik, pendengar RRI di mana pernah berada, saat ini saya berada di Kampung Nelayan Merah Putih di kelurahannya atau Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Hari ini di Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih yang berada di kelurahan Neato. Dan Kampung Nelayan Merah Putih ini menjadi salah satu tempat untuk para nelayan yang ada di wilayah Kelurahan Leato dan juga sekitarnya, menjadi salah satu produsen pembuat es portable, dan ini menjadi salah satu juga kebutuhan utama dari masyarakat nelayan yang ada di wilayah Gorontalo. Dan saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sementara memberikan juga penyampaian dari masyarakat dan hal-hal yang saya ikuti pertama, bagaimana penyampaian-penyampaian dari Presiden Prabowo Subianto.
2: Bagaimana di Gorontalo NDG sudah ada di sekolah-sekolah? Belum. Ya, nanti yang belum dicatat ya, segera kita segera. Pokoknya tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan NDG semuanya. Yang tidak perlu nggak apa-apa. Ya, ya kan? Kalau anak-anak orang kaya nggak perlu nggak apa-apa. Benar? Ya, bukan apa-apa. Tapi kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar. Betul? Di mana wali kota, bupati, sekolah-sekolah di Gorontalo sudah terima layar pintar? Sudah. Ya. Satu. Tapi mulai tahun ini, tiap sekolah akan terima 3. Berarti saya berharap akhir tahun ini tiap sekolah sudah ada 4 ruang kelas yang ada layar yang disebut.

0: layar pintar, karena dia dana pintar. Kita bisa gunakan interaktif. Tahun depan kita tambah lagi. Nantinya semua ruang kelas akan punya layar-layar pintar itu, saudara-saudara. Yang nantinya guru-guru di tempat yang sulit, dia bisa dibantu dari pusat pelajarannya, tambahan silabusnya, bantuan-bantuan bahan kita bisa langsung waktu yang real time kita akan bisa, dan kita bisa monitor semua kelas di seluruh Indonesia, bisa kita monitor dari Jakarta. Jadi kalau ada guru-guru yang nggak masuk, kita bisa lihat mana guru yang tidak masuk pada hari itu. Ya, pendidikan sangat penting untuk anak-anak kita. Kita akan bangun seluruh negara. Kita berada dalam keadaan kuat. Banyak negara panik, kita tidak panik. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi, kita swasembada BBM. Kita tidak akan import BBM lagi. Saudara-saudara. Kita bangsa yang kaya. Tapi yang penting sekarang, kekayaan harus bisa kita kuasai. Harus bisa kita kelola dengan baik. Ya, kalau kita malas, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak jujur atau seenaknya, maka kekayaan kita akan diambil oleh bangsa-bangsa lain. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas bantuan dan semangat saudara. Terima kasih atas penerimaan saudara kepada saya. Ya. Semoga Tuhan yang Maha Besar selalu menyertai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya mengerti, saya mantan tentara. Saya mengerti nelayan itu menghadapi risiko yang besar. Di laut itu tidak main-main. Cuaca bisa berubah, arus bisa berubah. Ya, saudara mempertaruhkan nyawa untuk mencari makan untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk bangsamu. Saya terima kasih untuk itu. Saya bertekad untuk memperbaiki dan menghormati para nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. Ya. Para nelayan sering dilupakan. Orang-orang pintar di Jakarta tidak peduli dengan nasibnya nelayan. Berubah sekarang, pemerintah sekarang akan memperhatikan semua nelayan dan semua petani di seluruh Indonesia. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Ya. Nanti kalau tahun depan kapal-kapalmu lebih bagus, nanti saya diundang ke sini. Saya mau lihat kapal-kapal itu. Ya. Terima kasih.
1: Baik, pendengar, demikian tadi penyampaian dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat yang ada di kerajaan peresmian Kampung Nelayan Merah Putih. Dan juga diharapkan peresmian Kampung Nelayan Merah Putih ini menjadi momentum penting bagi pembangunan kawasan pesisir di Gorontalo. Dari juga beberapa hal terkait dengan MBG juga menjadi perhatian Presiden. Demikian laporan Taufik Usman, kembali ke studio.

diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya pendengar, dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo kan informasi dan inspirasi. Kita masih lanjutkan kebersamaan kita untuk sore hari ini ya di program LDR 100% Indonesia. Silakan pengin butan bisa kembali di 0821-9664-8664. Ya, di lain telepon. Halo, LDR.
1: Dan Indonesia.
0: Iya, dari
1: Rifanto di Kota Raja.
0: Rifanto di Kota Raja. Silakan Rifanto, lagu yang mana?
1: Lagunya Audi.
0: Uni?
1: Audi.
0: Audi. Audi yang mana?
1: Lama-lama aku bosan.
0: Lama-lama aku bosan. Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, Rifanto dari Kota Raja. Lagunya Audi, kita lihat dulu apakah masuk. Oh iya, masuk ya. Lanjut, kita ke menelpon lagi setelah Rifanto di Kota Raja. Halo, LDR. Terputus. LDR. Ya,

0: Kita lanjut lagi, silakan. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa Kaka nih?
1: Kakak aja.
0: Halo.
1: Om Matio.
0: Om Matio. Tadulah Matio, lo gimana?
1: Cari pacar lagi.
0: Cari pacar lagi. ST12. Cari pacar lagi ST12, kita lihat masuk enggak ya? Oke, masuk.
1: Masuk?
0: Iya, boleh.
1: Oke, buat Aja yang sedang bertugas, sudah selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua lagu di sini mendengar, lagunya Audi dan juga ST12. Silakan yang mau memilih dari dua lagu tadi, kita masih ada waktu di program LDR lagu dan request 100% Indonesia ya. Yang mau salam-salam juga di WA boleh ya. Silakan, halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dari
2: Pak Wardi di Tilamota.
0: Ya, silakan Pak Wardi.
2: Cari pacar lagi.
0: Oke, baiklah.
2: Terima kasih Kak Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wardi dari Tilamuta. Dan kita langsung mainkan saja untuk lagu ST12 yang tentunya sudah di request sebelumnya tadi sama Om Matio dan dipilih sama Pak Wardi.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada titik-titik di ujung doa ya. Kita sudah masuk di menit-menit terakhir. Untuk yang berikutan lagi silakan line telepon sebelum kita akhiri untuk program LDR. Halo
1: LDR.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
2: Dari Ibu Ia di Bualemo.
1: Ibu Ia di Bualemo. Silakan Ibu Ia.
2: Mau request lagunya Mahal Ini Sampai Menutup Mata.
1: Sampai Menutup Mata. Oke, boleh.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi? Itu kan saya selalu favorit Ibu Pena. Ibu Ia ya. Oke, lanjut kita ke penelpon selanjutnya di 0821. Jangan lupa nanti di jam 4 sore kita akan kembali lagi di program dialog. Tamu kita live dari studio RRNet Gorontalo ya. Halo LDR. Ya. Halo LDR.
3: LDR dari Indonesia.
1: Dari
3: Om Afni di Buladu.
1: Om Afni di Buladu, silakan Om Afni, lagu yang mana?
3: Oke, simpan jahitan.
1: Yang lain boleh?
3: Ini ya, berhasil boleh?
1: Nggak masuk itu.
3: Nggak masuk?
1: Iya.
3: Oke, ya ada lagi? Ya ada lagi, lagu ini siapa dulu?
1: Mayang Sari.
3: Iya, Mayang.
1: Oke, boleh.
3: Oke, terima kasih aja.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita akhiri untuk program LDR sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita putarkan dua lagu terakhir. Ada Mahal Ini sampai menutup mata ya. Dan nanti akan ada Mayang Sari. Tetap di Persatu Gorontalo, informasi dan inspirasi. Selamat menikmati hari Sabtu sore semuanya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan juga Anda menyaksikan kami di live YouTube RRI Gorontalo. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Azhar Yusuf bisa hadir lagi menemani Anda di program Dialog Tamu kita untuk edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Kali ini kita mengangkat satu topik menarik, yaitu keterbukaan informasi publik penerimaan siswa baru, ya. Pendengar, tidak lama lagi seluruh satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo ini akan memasuki tahapan penerimaan peserta didik baru, ya. Momentum ini juga selalu menjadi perhatian masyarakat karena memang berkaitan langsung dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi setiap anak tentunya, ya. Di tengah tingginya antusiasme orang tua dan juga calon siswa, keterbukaan informasi publik ini menjadi kebutuhan penting agar seluruh proses dari penerimaan siswa baru ini bisa lebih jelas, ya. Mulai dari jadwal pendaftarannya, terus juga persyaratannya, ataupun juga jalur seleksi, kuota penerimaan, hingga mekanisme pelayanan di sekolah, gitu ya. Di daerah Gorontalo sendiri yang masih memiliki wilayah dengan keterbatasan akses informasi, ya, dan juga infrastruktur digital, penyebaran informasi penerimaan siswa baru ini perlu dilakukan secara merata dan juga inklusif. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber sore hari ini. Kita sudah bersama dengan Pak Muslimin B. Putra, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, yang sudah hadir menyempatkan waktunya di sore hari ini di studio RRI Net Gorontalo. Ya, assalamualaikum, selamat sore Pak Muslimin.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, di sore hari ini juga kita sudah bersama dengan narasumber lainnya yang sudah bergabung via Zoom. Ada Ibu Multi Ahmad SPDMH selaku Kepala Bidang Dikdas Kota Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Bu Multi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Bu Multi sudah menyempatkan waktunya sore hari ini bergabung bersama kami. Ya.
2: Terima kasih. Ya.
0: Kita juga menantikan narasumber lainnya, masih ada dua lagi yang akan bergabung sore ini. Ada Pak Karto Nurkamiden selaku Kepala SDN 69 Kota Tengah Kota Gorontalo juga, ya. Ya, Pak Karto yang belum bergabung ya sore hari ini. Silakan untuk Anda juga bisa bergabung di line interaktif kami. Kita akan membuka sesi interaktif 082196648664 nanti, dan juga di live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita sebelumnya ke Pak Muslimin dulu. Pak Muslimin, sejauh mana ini Ombudsman melihat keterbukaan informasi, ya, penerimaan siswa baru di Gorontalo khususnya, Pak?
3: Terima kasih atas kesempatan diberikan. Pertama, bahwa SPMB tingkat SD SMP saya belum banyak menerima informasi apakah dilaksanakan secara offline atau online. Ya. Tapi kalau secara dari tingkat SMA SMK kami sudah mendapat informasi dan sudah melakukan pendampingan di SMA di berbagai tempat. Nah, kalau khusus SD SMP kami memantau sejauh ini kemungkinan masih berlangsung secara offline. Artinya informasi yang disampaikan kepada masyarakat masih terbatas melalui sarana prasarana offline yang ada di sekolah maupun yang ada di kantor dinas pendidikan. Nah, karena itu di sekolah-sekolah perlu memang disiapkan papan informasi yang terdiri dari informasi tentang jalur, informasi tentang persyaratan layanan, informasi tentang pendaftaran dan cara mengaksesnya, termasuk kuota. Ya. Yeah. Kuota ini adalah salah satu yang penting diketahui oleh masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui sejauh mana dia berpeluang untuk menjadi peserta didik di sekolah tersebut. Karena kita tahu SD, SMP dengan sistem jalur domisili proporsinya lebih besar ke SD, misalnya 70% sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 2025. SMP sekitar 40% dan SMA 30%. Jadi masyarakat sejauh mungkin bisa mengakses secara offline kalau saya lihat di tingkat SD SMP di Kota Gorontalo.
0: Iya. Tapi kalau kita flashback ke belakang nih, Pak Muslimin ya, apakah dari Ombudsman sendiri itu ada menemukan semacam maladministrasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru ini, atau mungkin ada jalur-jalur yang tidak resmi, begitu, Pak?
3: Evaluasi SPMB tahun 2025 kemarin, ya kita menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan penerimaan.
0: Pak Muslimin, mohon maaf, bisa mungkin agak mendekat sedikit ke mic.
3: Ya, masyarakat mengadu tentang terkait dengan pembayaran yang tidak resmi. Misalnya di sebuah SD, orang tua siswa dianjurkan bergotong royong untuk membiayai sarana prasarana di sekolah. Kalau tidak salah berupa pagar, kalau tidak salah. Saya agak lupa persisnya. Tapi itu tidak terkait dengan SPMB. Tapi terkait juga dengan penerimaan siswa baru karena orang tua mengeluh karena adanya anjuran untuk itu. Makanya kami berharap jika melibatkan partisipasi masyarakat sejauh mungkin, anggaran tersebut betul-betul memang tidak dialokasikan oleh dana BOS. Berarti itu bisa diharapkan partisipasi dari masyarakat. Itu pun partisipasinya tidak memberatkan. Nah, itu sih yang terkait dengan SPMB tahun 2025 kemarin.
0: Iya, baik. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita akan menyapa narasumber yang sudah bergabung juga, ada Pak Karto Nurkamiden, SPD-MPD, Kepala SD69 Kota Tengah, Kota Gorontalo. Ya, Assalamualaikum, selamat sore, Pak Karto.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
0: Iya, terima kasih Pak Karto sudah bergabung sore hari ini. Iya. Kita lanjut lagi, Pak Muslimin, ini selain tadi ada aduan yang disampaikan masyarakat, apalagi nih yang mungkin paling sering diterima oleh Ombudsman terkait dengan penerimaan mahasiswa siswa baru ini, Pak?
3: Persoalan jalur domisili. Kemarin kalau tidak salah ada terkait dengan ini, tapi di SMA 1. Lokasinya di SMA 1. Ada domisili yang menjadi persyaratan sehingga ada satu siswa, kalau tidak salah domisili orang tuanya di Bekasi. Anak tersebut yang mendaftar di sini, kemudian dia mengadukan karena dia tidak lolos. Kami berupaya untuk mengakomodasi, memediasi bagaimana agar masyarakat ini yang mengadukan ini bisa diakomodir. Tapi harus sesuai dengan persyaratan layanan. Misalnya ada persyaratan kartu keluarga misalnya. Apakah kartu keluarga tersebut sesuai dengan Permendikbud, misalnya harus usianya atau batas usianya, ya kita sebut saja seperti itu, setahun misalnya. Kita berupaya untuk mencek and recheck terkait dengan persyaratan layanan itu. Kita juga mendapatkan masukan atau pengaduan terkait dengan sekolah di lingkungan Kementerian Agama, di Madrasah Tsanawiyah di Limboto. Tapi ini tidak terkait dengan Kementerian Pendidikan.
0: Tapi memang Pak Muslimin ini melihat masyarakat itu sudah cukup paham ya hak mereka untuk bisa memperoleh keterbukaan informasi ini, gitu Pak.
3: Betul,
0: ya?
3: Masyarakat sudah cukup paham dan sudah tahu saluran-saluran mana yang mereka bisa manfaatkan dalam rangka mengekspresikan atau menyalurkan aspirasi maupun keluhan-keluhan yang terkait dengan pelayanan pendidikan, utamanya di tahapan SPMB ini.
0: Ya, baik. Kita mungkin akan lanjutkan ke Ibu Multi yang sore hari ini juga sudah bergabung via Zoom ya. Ya, Ibu Multi, suara saya jelas, Bu ya?
5: Jelas sekali, Pak.
0: Iya, baik. Ibu Multi, apakah sekolah-sekolah ini sudah diwajibkan menyampaikan informasi kuota ataupun jadwal secara terbuka begitu mungkin, Bu?
5: Ya, terima kasih, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kuota dan jadwal, alhamdulillah kami sudah menerima juknis yang sudah ditandatangani oleh Pak Wali Kota. Jadi juknisnya kami susun, kemudian sudah ditandatangani oleh Bapak Wali Kota. Tapi rencana kami tahun-tahun sebelumnya bahwa sebelum kami ke Satuan Pendidikan, kami akan audiens dulu dengan DPRD, Pak, dengan legislatif, agar dukungan penuh dari DPRD itu memang benar-benar kami rasakan. Karena memang tahun lalu alhamdulillah kami mendapat apresiasi dari pemerintah melalui UPT Kemdikbudmen BPMP tentang hal itu, Pak, pelaksanaannya. Kami audiens dulu dengan DPRD, pihak legislatif, kemudian kami lanjutkan ke Satuan Pendidikan. Kalau juknisnya sampai sudah selesai ditandatangani oleh Pak Wali Kota.
0: Ya, mungkin ada semacam tantangan tersendiri dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo untuk menyampaikan informasi ke masyarakat ini, Bu?
5: Alhamdulillah tidak, selama ini tidak ada, Pak.
0: Baik. Pak Karto, bagaimana sekolah memastikan seluruh informasi penerimaan ini mudah untuk diakses atau dipahami oleh masyarakat?
4: Baik, Pak. Terima kasih. Mohon izin, ini senior saya, ini Ibu Multi, Bu Kabit.
5: Silakan.
4: Ya, jadi kalau kami di sekolah ini, Pak, terkait dengan informasi penerimaan murid baru, ini bukan hanya lewat media sosial maupun flyer, bahkan kami sering menjemput bola. Ya, seperti itu. Artinya, apalagi di wilayah saya ini adalah wilayah batas masuk Kota Gorontalo, dekat Perlimaan. Jadi, di belakang sekolah saya itu padat penduduk, ya. Bahkan kami berusaha bagaimana pendidikan yang ada di sekitar ini tersentuh sampai di penduduk-penduduk, rumah-rumah penduduk yang paling kecil, seperti itu. Sehingga untuk informasi terkait penerimaan murid baru itu, kami turun, selain menyebarkan flyer, kami turun langsung ke rumah-rumah. Kami mengajak orang tua untuk bagaimana anak-anak mereka ini bisa sekolah, ya, seperti itu. Jadi selain ada kami menerima dari TK-TK sekitar, ya, kami juga sering mengunjungi, bahkan karena di seputaran sekolah saya itu banyak yang orang tua yang agak kurang untuk menyekolahkan anaknya, sehingga kami langsung jemput bola. Saya membagi tim kepada teman-teman guru untuk bagaimana mensosialisasikan terkait bagi anak-anak ini harus sekolah, apapun terjadi mereka harus sekolah, karena sekolah itu sangat penting. Seperti itu dulu, Pak.
0: Iya. Mungkin informasi apa nih, Pak Karto, yang paling sering itu ditanyakan oleh orang tua calon siswa ke pihak sekolah nih, Pak?
4: Ya, biasanya kalau orang tua tanya, apalagi sekarang ini sudah mulai banyak yang menanyakan informasi bagaimana cara masuk, ya, itu yang ditanyakan itu seringkali terkait dengan batas usia anak SD yang masuk. Jadi kita juga sudah mensosialisasikan, baik dari media sosial kami, ada media sosial sekolah, flyer, dan seterusnya. Dan ini juga kami selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pembiayaan. Karena biar bagaimanapun, dalam sistem permanen ini ada yang namanya mekanisme, ada prosedur, dan juga ada sistem. Jadi walaupun kita seperti apa, kita harus mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Seperti itu.
0: Iya. Kita kembali ke Ibu Multi. Ibu Multi, bagaimana dengan upaya Dikda sendiri untuk melihat masyarakat yang mungkin untuk akses internetnya yang belum maksimal atau bahkan belum ada gitu, ya?
5: Ya. Ya, terima kasih, Pak. Kebetulan kami sejak adanya sistem yang terbuka seperti terbuka dari Kemdikbud yang online, ini kami sudah melaksanakan secara online sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Itu masyarakat sudah dengan sendirinya teredukasi, meskipun sebagian kecil masyarakat itu belum mampu mengoperasikan, atau bahkan ada yang tidak bisa mengakses internet. Kami sudah menyiapkan sudah mensiasati dengan melatih para operator sekolah untuk membantu masyarakat yang tidak bisa untuk operasi itu, Pak. Jadi di SD Bita, misalnya dia dari SD-nya Pak Karto, misalnya ada orang tua, salah satu orang tua yang tidak bisa mengakses internet atau tidak mampu, maka operatornya Pak Karto bisa membantu orang tua tersebut. Atau dia misalnya tujuannya ke SMP mana, operator SMP itu yang akan membantu orang tua untuk, karena kami online penuh, kami nggak ada offline.
0: Jadi,
5: Alhamdulillah selama ini pelaksanaannya seperti itu dan tidak ada kendala.
0: Iya, baik. Seperti itu. Kita kembali ke Pak Muslimin ya. Pak Muslimin, dari Ombudsman sendiri menilai bagaimana kesiapan dari pihak sekolah ini melihat untuk penyebaran informasinya ke masyarakat.
3: Secara khusus kami belum melakukan asesmen tentang kesiapan-kesiapan sekolah.
0: Yeah.
3: Karena kami berfokus pada jika ada pengaduan masyarakat, baru kami melakukan asesmen. Jadi kami atau saya secara pribadi hanya melakukan pengamatan secara sepintas. Jika melewati sekolah tertentu, saya perhatikan papan-papan informasinya, flyernya atau balihonya, apakah baliho ini bisa mewakili masyarakat untuk mengetahui proses SPMB di sekolah tersebut. Ternyata menurut Ibu Multi ternyata sudah online secara sudah sejak 2017 ya. Artinya sudah online, artinya masyarakat di Kota Gorontalo mudah-mudahan sudah bisa teredukasi dengan sistem ini. Sehingga masyarakat Kota Gorontalo yang ingin mengakses tinggal membuka website atau mungkin tinggal membuka sosial media pada sekolah yang dia tuju. Misalnya SMP tertentu yang dia tuju, dari SD mana, dari SD Kota Tengah misalnya. Nah, mudah-mudahan dengan sarana internet yang sudah terhubung hampir semua pelosok di Kota Gorontalo bisa membuat masyarakat sudah terinformasi. Demikian, Pak.
0: Iya, iya. Tapi dari Pak Muslimin melihat seberapa penting untuk transparansi biaya pendidikan ini itu ada gitu terpampang agar tidak menjadi pungli ya di kemudian hari gitu, Pak.
3: Setahu saya dengan adanya dana BOS untuk sekolah-sekolah negeri, masyarakat tidak mengeluarkan biaya lagi. Okay. Kalaupun ada biaya-biaya tertentu, ya mungkin dari seragam sekolah saja. Misalnya dia harus mengeluarkan biaya tertentu untuk sekolah yang digunakan untuk sekolah tersebut. Misalnya batik atau karawo yang pengadaannya terbatas, tidak disiapkan oleh pasar maupun tidak disiapkan oleh toko-toko di luar dari sekolah. Nah itu biasanya diorganisir di sekolah untuk mendapatkan seragam tertentu. Misalnya baju olahraga juga yang khusus untuk sekolah itu. Iya. Nah itu bisa dipartisipasi masyarakat dalam ini orang tua, orang tua peserta didik bisa berpartisipasi di situ membeli. Nah, itu karena itu tidak ditanggung dana BOS.
0: Iya. Nah, ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk perbincangan kita di sore hari ini. Kita menantikan untuk laporan dari reporter Andi Sanga untuk situasi kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
6: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
7: Berita terkini.
0: Baik, Andi, laporan Anda.
8: Oke, baik ya. Pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, saat ini saya sedang berada di Bandara Jalaluddin Gorontalo. Dapat kami informasikan, beberapa saat yang lalu Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo setelah melakukan kunjungan kerja ke Kampung Nelayan Merah Putih yang berada di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo. Dan belum lama ini juga ya, beberapa saat yang lalu juga sudah langsung menuju ke Jakarta. Dan memang kedatangan Presiden kali ini ya di sekitar pagi hari tadi sampai dengan saat ini untuk pengamanan masih tetap dilakukan sampai dengan Presiden kembali ke Jakarta, yang dimana untuk pengamanan ini dilakukan oleh aparat TNI dan juga Polri yang sudah stay sejak pagi tadi. Dan harapannya ya dari sekitar kali itu di Pekalo, meskipun untuk durasinya yang cukup cepat ya, tidak terlalu lama, namun juga diharapkan dengan penyelidikan itu ke depan untuk sektor peternakan ini ke depan akan semakin terus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat karena kita tahu juga di wilayah Kabupaten Gorontalo untuk program serupa Kampung Nelayan Merah Putih juga saat dibangun di wilayah Kabupaten Gorontalo yang berada di Kecamatan Batu Dapante, dan ini diproyeksikan akan tuntas dalam beberapa bulan ke depan. Ya, dan juga dalam rangka nanti untuk PENAS, Pekan Nasional Petani Nelayan, yang juga akan berlangsung di Provinsi Gorontalo. Kita juga berharap ke depan nanti Pak Presiden bisa kembali hadir di Provinsi Gorontalo, sehingga tidak hanya sekedar kunjungan, tapi ke depan bisa memberikan manfaat untuk daerah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio.

Ya pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Gorontalo, untuk sore ini kita akan lanjutkan perbincangan kita di program tamu kita. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ayah, ibu, sebaiknya berhati-hati dalam memberi label mengenai perilaku sifat atau bentuk fisik anak, karena memberi label kepada anak bisa berbahaya bagi kepercayaan diri anak. Label negatif sendiri biasanya akan diberikan ketika anak dinilai bodoh, malas, nakal, gendut, dan hal-hal lainnya. Semakin hari jika kita sering mengatakan hal tersebut, anak semakin yakin akan kebenaran kata-kata yang disampaikan orang tuanya. Perlu diingat bahwa kata-kata orang tua adalah doa. Stop memberi label negatif pada anak.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
2: Tamu Kita.
3: Ya, terima kasih mendengar juga penonton YouTube RRI Gorontalo. Anda masih kembali bersama kami di Dialog Tamu Kita, dan kita masih membahas topik sore hari ini, keterbukaan informasi publik penerimaan siswa baru. Kita kembali ke Ibu Multi Ahmad, Kepala Bidang Dikdas Kota Gorontalo. Ya, Ibu Multi, apakah mungkin ada ketidakmerataan informasi itu bisa menyebabkan penumpukan pendaftar gitu, misalnya di satu tempat atau satu sekolah gitu?
4: Terima kasih, Pak. Kalau penumpukan karena keterbatasan informasi itu hampir tidak terjadi di Kota Gorontalo, Pak. Karena kan kita akses ke Kota Gorontalo itu sangat mudah. Jadi kalau penumpukan yang terjadi itu karena animo masyarakat pada beberapa sekolah tertentu yang dianggap dalam tanda kutip, padahal selama ini sudah tidak ada lagi sekolah favorit. Semua potensi dan kekuatan sekolah sudah sama. Tapi masih tetap ada beberapa orang tua yang memfavoritkan beberapa sekolah. Jadi kalau potensi penumpukan gara-gara keterbatasan informasi itu hampir tidak terjadi di Kota Gorontalo, Pak. Begitu, Pak.
3: Iya. Bu Multi, untuk evaluasi dari tahun ke tahun terkait keluhan masyarakat atau orang tua tentang proses penerimaan siswa baru, juga bagaimana untuk pengawasannya ini, Bu?
4: Terima kasih, Pak. Kalau masalah yang banyak terjadi itu terutama di jalur domisili, mungkin Pak Karto juga bisa menambahkan dari sekolah yang langsung merasakan itu, jalur domisili yang paling banyak menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena saat ini kita sudah 2 tahun terakhir kita sudah membatasi di sistem, Pak. Misalnya ke SMP 1, misalnya ini contohnya kami sudah membatasi pendaftar atau orang tua yang akan masuk di mengklik pilihan SMP 1 itu hanya terbatas pada beberapa kelurahan yang memang sudah ter-SK-kan di SK wali kota. Misalnya SMP 1 itu hanya bisa menerima kelurahan yang di sekitar Limba U 1, Limba B, Libu O dan sekitarnya. Nah, orang yang tinggal di Sipatana misalnya itu tidak bisa mengakses memilih SMP 1, itu sudah dibatasi di situ, Pak. Sudah 1 tahun kemarin kita laksanakan, dan alhamdulillah itu sangat efektif dan membantu kami di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dalam penanganan itu. Itu, Pak.
3: Iya.
4: Kaya kami. Baik. Sudah ditutup lewat akses.
3: Iya. Kita ke Pak Karto Nurkamiden, Kepala SDN nomor 69 Kota Tengah. Ya, Pak Karto, ini mungkin apakah masyarakat juga sering salah untuk misalnya memahami jalur penerimaan siswa baru yang sudah ada begitu?
5: Ya, kalau selama ini Pak Azhar, pengalaman saya dalam hal penerimaan murid baru, ini apalagi di saya itu ada juga yang berasal dari luar Kota Gorontalo, karena posisinya sekolah saya itu di perbatasan antara kabupaten dengan Kota Gorontalo. Apalagi di wilayah perlimaan itu sekolah SD-nya itu agak jauh, sehingga banyak yang dari wilayah telaga sekitar itu larinya ke sekolahnya saya. Nah, jadi alhamdulillah, tapi selama ini aman-aman saja, karena memang keterbukaan informasi itu dari kami itu ada di masyarakat, sehingga ketika orang tua misalnya dari TK Yayasan Al-Murki datang mendaftarkan anaknya di SD 69, itu mereka sudah memahami terkait dengan jalur domisili. Sehingga terkadang mereka sampaikan, Pak, bagaimana ini? Hanya ini yang dekat dengan apa rumah kami, seperti itu. Nah, solusinya tinggal kita ke Dignas, bagaimana penanganannya untuk jalur domisili. Karena memang yang terdekat itu adalah di sekolahnya saya. Dan alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Karena memang potensinya ini adalah bagaimana tujuannya kami itu adalah bagaimana mereka sekolah. Mereka harus bisa sekolah, jangan sampai tidak sekolah, itu yang namanya putus sekolah. Kemudian yang kedua, terkait dengan domisili ini saya sangat merasakan sangat besar manfaatnya, Pak Azhar. Kenapa? Karena selama ini saya sebelum masuk ke sekolah itu di apa penerimaan murid baru terkadang hanya sedikit. Ya, tapi dengan adanya jalur domisili terjadi pemerataan. Jadi pemerataan. Jadi yang di wilayah, misalnya di wilayah Kota Tengah itu masuk di wilayah di SD-SD yang ada di Kota Tengah. Jadi tidak menumpuk di satu sekolah. Jadi alhamdulillah jalur-jalur yang diberikan oleh pemerintah ini sangat baik dan sangat berpotensi untuk bagaimana semua bisa sekolah dimanapun. Karena tidak ada lagi seperti yang dikatakan dari Bu Multi, Bu Kabit, tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit. Semua sekolah itu sama. Karena Pak Prabowo juga kan sudah memberikan beberapa banyak bantuan kepada sekolah, baik itu dalam program PID maupun program-program revitalisasi. Seperti itu, Pak Azhar.
3: Ya. Bagaimana nih Pak Karto, misalnya kalau ada komplain nih atau protes dari masyarakat terkait dengan kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai sistemnya atau untuk prosesnya begitu, ya?
5: Ya, biasanya kami itu membuka yang namanya jalur dialog. Saya di sekolah itu membentuk tim. Dalam hal untuk penerimaan murid baru, saya membentuk tim atau panitia terkait dengan bagaimana penerimaan murid baru. Pernah kejadian kemarin di tahun 2025 ada yang komplain juga di sekolah, bagaimana ini anak saya tidak bisa masuk dan seterusnya terkait umur. Nah, disinilah saya mainkan peran dari tim. Dan tim ini sebelum mereka turun juga saya bekali dengan informasi-informasi dan juga kita memegang-megang beberapa aturan sehingga bisa kita jelaskan ke orang tua. Jadi kemarin itu ada yang ingin memaksakan anaknya yang baru 5 tahun berapa bulan itu, 5 atau 6 bulan kalau tidak salah, ingin dipaksakan karena anaknya ini ada 2. Yang satu sudah layak, yang satu ini masih 5 atau 6 bulan dan orang tuanya ingin masukkan dua-duanya. Karena kakak adik ini tidak mau berpisah dari TK seperti itu. Itu kan orang tua, unek-unek orang tua kan kita biarkan dulu mereka orang tua yang bercerita, berkeluh kesah. Kemudian kita tampung dan kita berikan solusi. Oh, seperti inilah. Kalau memang memaksakan diri di 5 atau 6 bulan, kami mau minta persyaratan kecerdasan, kelebihan kecerdasan atau ada surat dari psikolog seperti itu. Seperti itu, Pak Azhar.
3: Baik. Ya, kita kembali ke Pak Muslimin Baputra. Ya, Pak Muslimin, ini bagaimana kurangnya keterbukaan informasi ini, apakah juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sekolah ataupun juga ke pemerintah begitu, Pak?
2: Saya yakin informasi sekarang ini sudah terbuka lebar. Masyarakat dituntut untuk aktif mengakses segala macam informasi. Internet sudah tersedia. Sehingga saya pikir orang tua yang gaptek sekalipun tetap akan terinformasi melalui sarana yang diterima oleh anak atau dari tetangga atau dari informasi
3: begitu, Pak,
2: ya informasi di tempat-tempat minum kopi misalnya. Sehingga saya yakin dengan keterbukaan informasi publik ini, saya yakin orang tua utamanya di kota Gorontalo sudah well educated, artinya sudah terinformasikan termasuk tentang prosedur, mekanisme SPMB ini. Apalagi saya dengar tadi sejak 2017 sudah dilakukan secara online. Artinya secara usia penerapan online ini sudah relatif memadai di kalangan orang tua peserta didik untuk mau masuk di SD, mau masuk di SMP sudah mengetahui relatif masih ini.
3: Kami ingatkan kembali untuk Anda mendengar, silakan ingin mungkin ada pertanyaan ataupun juga ingin disampaikan ke narasumber kita di sore hari ini. Kami membuka sesi interaktif 082196648664. Sore hari ini kita akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.
6: Meja-meja ini kembali kosong. Lembar jawaban pun sudah terkumpul. Di Gorontalo, dari kota hingga pelosok desa, ujian kenaikan kelas bukan sekedar rutinitas di akhir tahun. Bagi seluruh siswa, ini adalah penentuan nasib. Setiap tahun, ada nama-nama yang tertahan, tidak naik kelas. Kita sering cepat menghakimi, mereka malas, mereka tidak mampu. Tapi di momentum Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah angka di atas kertas itu benar-benar memotret potensi mereka? Ataukah itu potret dari cara kita mengajar yang mungkin kurang tepat? Tentang jarak rumah yang jauh? Tentang perut yang lapar saat menyerap materi? Atau tentang minimnya bimbingan orang tua yang sibuk berjuang demi sesuap nasi? Daya tangkap setiap anak itu unik, seperti warna yang berbeda. Jika kita hanya menggunakan satu metode untuk semua, tentu akan ada yang tertinggal. Ujian seharusnya menjadi kompas untuk memetakan arah bantuan, bukan tembok tinggi yang menghentikan langkah mereka. Siswa yang tidak naik kelas bukan semata gagal secara akademik. Mereka seringkali adalah korban dari sistem yang belum adaptif dan program remedial yang hanya formalitas. Jangan biarkan mereka merasa putus asa, apalagi putus sekolah secara terselubung. Pendidikan adalah tentang menuntun, bukan sekedar menyaring. Mari jadikan momen kenaikan kelas ini sebagai evaluasi bagi kita, pendidik, orang tua, dan pemangku kebijakan. Perkuat pendampingan, hargai proses, dan sadari bahwa setiap anak punya waktu mekar yang berbeda. Karena kualitas pendidikan bukan diukur dari berapa banyak yang kita tinggalkan, tapi seberapa mampu kita memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di belakang. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari ciptakan ruang belajar yang inklusif dan adaptif untuk masa depan Indonesia dan Gorontalo yang lebih baik.

0: Ya, kita kembali di paruh terakhir untuk dialog tamu kita sore hari ini. Kita kembali ke Pak Muslimin, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Pak Muslimin, langkah apa yang sudah disiapkan Ombudsman saat ini untuk bisa mengawasi proses penerimaan siswa baru tahun ini, Pak?
1: Kami menyiapkan kanal pengaduan. Jika ada masyarakat yang ingin melakukan komplain atau melakukan mengajukan misalnya informasi, keluhan, aspirasi, kritikan dan seterusnya yang terkait dengan SPMB ini. Memang beberapa kantor ombudsman di perwakilan ada yang membuka posko, posko pengaduan. Tapi kami di Gorontalo karena relatif sudah lebih bagus proses SPMB ini, jadi kami memandang belum memenuhi syarat untuk kita bikin posko, karena informasinya kepada masyarakat sudah tersampaikan melalui online, sehingga kami menganggap bahwa pengaduan-pengaduan yang masuk hanya berupa pengaduan parsial, tidak sistemik. Artinya masyarakat boleh mengadu, tapi kami tetap melakukan prosedur sesuai dengan mekanisme yang ada. Berbeda kalau posko itu kan berarti kita menyiapkan satu tim tertentu untuk melakukan gerak cepat. Tapi kalau tidak ada posko, berarti kita mengevaluasi atau menindaklanjuti pengaduan itu sesuai dengan regulasi pada umumnya saja.
0: Baik. Kita bacakan yang sudah masuk di live chat YouTube RRI Gorontalo dari akun Sri Rezeki Dwipala ya. Selamat sore, kami belum melihat keterbukaan informasi publik di penerimaan siswa baru. Terkesan tidak terbuka. Wah. Ya. Nah, kesannya di mana nih? Mungkin kurang detail nih Ibu Sri Rezeki menyampaikan. Ya. Silakan ditanggapi Pak Muslimin, mungkin juga ada pengaduan melalui internet paling banyak diterima ya. Ya, itu sistemnya ya. Bagaimana prosesnya?
1: Kalau saya evaluasi di Ombudsman selama 6 bulan ini, 105 bulan, kebanyakan pengaduan yang masuk di Ombudsman itu melalui kanal-kanal online. Meskipun tidak semuanya pengaduan terkait dengan pendidikan, tapi banyak sektor pelayanan publik yang atau isu-isu publik. Kami evaluasi masyarakat di Gorontalo relatif sudah terpapar secara baik tentang melek teknologi ini. Informasi pengaduan-pengaduan dari masyarakat itu kami terima melalui sosial media, melalui email, melalui WhatsApp, dan melalui kanal-kanal dari online. Hanya 1-2 saja yang datang berkunjung ke kantor menyampaikan keluhannya. Nah, ini artinya secara informasi, melek teknologi masyarakat Gorontalo sudah relatif. Cuman kami mendapat informasi bahwa tidak semua wilayah-wilayah terjangkau internet. Masih ada beberapa tempat yang saya investigasi kemarin di Gorut itu, misalnya di Gorontalo Utara, masih ada 2 desa, misalnya di Gentuma, di desa Desa Durian dan Desa Langke, itu saya identifikasi masih susah mengakses internet di Gentuma. Dan beberapa contoh tempat-tempat lain juga kami masih investigasi untuk supaya terhubung semua informasi ke masyarakat.
0: Baik, ya, dan juga masyarakat kayaknya sudah bisa memfilter juga informasi yang berkembang di internet gitu Pak ya. Ya, baik, kita ke Ibu Multi. Ibu Multi, strategi apa yang dilakukan Dikda sendiri untuk informasi penerimaan siswa baru ini bisa menjangkau ke tingkat yang lebih kecil, kelurahan misalnya begitu, Bu? Silakan.
2: Ya, terima kasih Pak. Kami ke satuan-satuan pendidikan, jadi setiap tahun itu kami menyiapkan baliho dalam bentuk baliho yang seragam, yang informasinya sama, di situ memuat tentang jalur, kemudian memuat tentang kontak person yang bisa dihubungi. Jadi setiap satuan pendidikan itu wajib memasang itu di sekolah-sekolah, di semua sekolah, seluruh sekolah yang ada di Kota Gorontalo, seperti itu baik SD maupun SMP. Jadi masyarakat bisa langsung melihat, tidak ada yang terlewati, semua bisa mengakses itu Pak. Kemudian lewat satu tahun kemarin kami juga sempat bersama dengan konten kreator dalam mensosialisasikan Irsun Hanumu yang kami ajak berkolaborasi untuk salah satu bentuk sosialisasi yang kami sampaikan, dan itu ditayangkan di YouTube-YouTube, di RRI. Itu seperti itu langkah kami mengantisipasi keterbatasan informasi. Maksudnya jangan sampai masyarakat akan sulit mengakses informasi ini. Tapi selama ini penilaian kami, alhamdulillah terinformasi semua, Pak, lewat sosial.
0: Iya, ya. Baik. Ya, Pak Karto, keterbukaan informasi saat ini yang juga kita rasa sudah cukup jelas, ini bisa membantu menciptakan hubungan yang baik juga antara pihak sekolah dan juga orang tua, begitu Pak Karto ya. Nah, bagaimana ini pihak sekolah untuk tetap membuka komunikasi yang baik bersama dengan para orang tua ini?
3: Baik, terima kasih Pak Azhar. Tentunya pihak sekolah dalam hal ini kami yang di lapangan ini selalu membuka ruang diskusi dengan orang tua terkait sistem penerimaan murid baru. Apalagi dengan programnya Pak Kadis sekarang, Make Up School, ini dalam rangka bagaimana standar kualitas pendidikan di setiap satuan pendidikan ini sama, sehingga label sekolah favorit itu tidak ada. Sehingga ini yang terus kami sosialisasikan terus kepada orang tua, baik itu dalam di medsos ataupun ketika bertemu dengan orang tua. Ya, kita selalu sosialisasikan bagaimana program Make Up School ini memberikan peluang besar bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di mana saja dan tanpa ada yang namanya label sekolah favorit. Dan ruang diskusi ini kami selalu buka, baik itu di sekolah maupun secara online, sehingga akses informasi di orang tua itu tidak terbatas di satu ruang tertentu saja. Seperti itu Pak Asa.

0: memastikan lewat WhatsApp. Jadi koordinasi komunikasi itu yang baik, sehingga alhamdulillah di 2025 bahkan sudah mau masukin 2026 untuk penerimaan murid baru ini yang akan digelar, ini selalu terjalin terus komunikasi baik dari pihak sekolah maupun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Itu Pak Azhar.
1: Iya, baik. Menarik perbincangan kita di sore hari ini, dan kita mungkin sudah dibatasi waktu. Sebelum kita akhiri, mungkin kita minta closing statement ataupun juga pesan kepada masyarakat agar proses penerimaan siswa baru ini bisa berjalan tertib dan juga transparan ya. Kita mulai dari Pak Kepala Ombudsman. Silakan Pak Muslimin.
2: Ya. Ya, kita sekarang sudah memasuki open sky policy. Makanya masyarakat harus bisa memfilter informasi yang masuk. Hmm. Tapi kalau informasi terkait dengan pendidikan, SPMB utamanya, semoga masyarakat bisa teredukasi dari proses yang sedang berlangsung ini. Karena setahu saya, informasi pendaftaran ini sudah memasuki minggu pertama kalau tidak salah tahun ini. Minggu pekan ini. Dari tanggal 5 Mei sampai 10 Juni kalau tidak salah. Nah, mudah-mudahan masyarakat bisa terinformasi dari situ. Melalui baliho ini saya baca. Makanya kami berharap masyarakat harus kritis. Cuman saya belum nampak di baliho ini berapa kuota setiap siswa, setiap sekolah. Nah, ini barangkali yang perlu disampaikan juga ke masyarakat supaya mengetahui daya tampungnya sekian rombel. Berarti setiap rombel berapa kursi di situ. Ini perlu juga disampaikan kepada masyarakat. Ini yang belum terinformasi saya lihat melalui baliho.
1: Baik. Ya, silakan dari Ibu Multi Ahmad untuk closing statement.
3: Terima kasih Pak Zhar. Pesan kami kepada masyarakat bahwa cerdaslah dalam memilih jalur, karena jalur yang tersedia khusus untuk SMP itu ada 4: domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Jadi jangan sampai salah memilih jalur. Dan kami yakin bahwa masyarakat Kota Gorontalo sudah familiar dengan sistem ini, dan sekali lagi kami informasikan bahwa kami memakai sistem online, jadi nggak ada yang offline. Kami terbuka baik aduannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo itu ada. Kami sampaikan bahwa lewat programnya Pak Kepala Dinas saat ini tentang Make Up School, sebagaimana yang disampaikan Pak Karto, itu sangat membantu masyarakat. Semoga pelaksanaan SPMB tahun ini akan sukses sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, di mana kita sangat minim mal praktek tentang SPMB. Lagi mohon diingat bahwa tidak ada sekolah, semua sekolah di Kota Gorontalo itu sudah sama, baik kualitasnya, dukungan sarana prasarananya, dukungan GTK-nya, di insya Allah bisa membantu masyarakat dalam memilih, dan pintar-pintarlah sekali lagi dalam memilih jalur.
1: Ya.
3: Itu saja mungkin. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Multi Ahmad, Kepala Bidang Dikdas Kota Gorontalo ya. Dan terakhir Pak Karto Nur Kamidin, Kepala SDN 69 Kota Tengah Kota Gorontalo, silakan.
0: Ya, terima kasih Pak Azhar. Dari saya, kami dari sekolah sangat merindukan anak-anak dari para orang tua, khususnya di kami di SD yang dari TK. Mari juga kita orang kasih sekolah ini anak-anak, jangan sampai putus sekolah. Pokoknya kalau sudah cukup umur, ayo diajak ke sekolah. Kami sangat terbuka untuk menerima anak dari Bapak Ibu, apalagi dalam hal untuk mencerdaskan dan memberikan fasilitas. Dan juga kami sangat terbantu sekali dengan program-program yang dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, terutama Make Up School ini. Bagaimana kami mempercantik sekolah, karena itu adalah salah satu daya tarik juga dari orang tua Pak Azhar. Karena memang sekolah-sekolah ini harus kita poles dengan kreativitas kita. Dan seperti yang disampaikan juga oleh Pak Kepala Ombudsman, bahwa semua sudah dianggarkan juga di dalam penganggaran dana BOS, sehingga ini merupakan sebuah potensi besar bagi kami untuk mempercantik sekolah, bagaimana memoles sekolah agar bisa lebih memberikan daya tarik masyarakat untuk menyekolahkan di sekolah itu, sehingga yang dinamakan label sekolah favorit itu tidak ada lagi. Seperti karena sekolah semua sudah termake up dengan baik, sudah terpoles dengan baik. Apalagi sekarang itu kita awali juga dengan lomba toilet terbersih. Ini sangat memotivasi bagi kami. Karena Pak Azhar, pengalaman saya kemarin itu orang tua mau mendaftarkan anaknya di satu sekolah itu, mereka lihat duluan itu adalah toilet. Ya, bagaimana toilet ini bisa memenuhi persyaratan. Karena

0: itu apalagi kelas 1 Pak Azhar, masuk ke usia kelas 1 ini kan belum sepenuhnya, karena mereka masih terbadar TK, belum sepenuhnya bisa mandiri dalam hal buang air dan seterusnya. Jadi merupakan besar, dan terima kasih kepada Dinas Pendidikan sama Pak Kepala Pak Kadis Pendidikan Kebudayaan Ibu Kabit yang sudah memberikan program ini. Lomba toilet terbersih ini sangat bermanfaat. Saya jujur Pak, sangat bermanfaat apalagi dalam hal penerimaan murid baru ini. Terima kasih.
1: Iya, baik. Demikian akhir perbincangan kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada ketiga narasumber, Pak Muslimin, terima kasih sudah hadir di studio, juga Ibu Multi Ahmad ya. Pak Karto juga terima kasih waktunya sudah bersama dari sore hari ini, dan semoga apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat untuk masyarakat juga yang mendengarkan ya. Saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jalan menyampaikan informasi lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Hari ini edisi Sabtu, 9 Mei 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam itisarah berita sepekan Lintas Magota hari ini bersama saya, Yelin Salpiani. Kita ikuti berita dari RRI Manado. BPJS Kesehatan dan Pepabri terus perkuat kerjasama dalam pelayanan kesehatan lewat program sinergi dan kolaborasi atau serasi program CKN.
2: BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinergi dan kolaborasi serasi program JKN bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Pepabri di Manado Kamis 7 Mei. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto mengatakan, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Akmal, dalam menjalankan program JKN, BPJS Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pepabri yang memiliki peran strategis sebagai wadah para purnawirawan TNI dan Polri.
3: Universitas BPJS Kesehatan ini mengajak para purnawirawan TNI supaya memastikan pelayanan kesehatan kepada para purnawirawan tetap terjaga, dan kami juga ingin bahwa ini ketika dilaksanakan bersama ada menjadi semacam mengajak peran serta juga dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, memastikan kepesertaannya tetap aktif, termasuk juga mungkin nanti kami ada diskusi-diskusi bersama pemerintah provinsi dan di tingkat kota atau kabupaten. Jadi kehadiran BPJS Kesehatan di sini selain mengikuti acara juga terus berkoordinasi dengan pemerintah di daerah guna memastikan kepesertaannya di tengah kondisi-kondisi yang ada.
2: Wakil Kepala Departemen Kesejahteraan DPP Pepabri, Majen TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Yani Basuki mengatakan, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan anggota Pepabri memahami pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan melalui program JKN.
4: Tentu yang menjadi fokus utama pemberian pelayanan ini adalah BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kami memandang sangat penting kolaborasi dan sinergi ini karena untuk memastikan bahwa anggota Pepabri di seluruh wilayah tanah air ini dapat memahami terutama tentang adanya pelayanan kesehatan ini, dan untuk itu juga dapat menjaga dirinya, memahami ada kemitraan yang selalu terjalin dengan BPJS Kesehatan, termasuk tentu di dalamnya adalah dengan rumah sakit-rumah sakit. Hal ini juga terkait dengan semakin adanya potensi kepanjangan usia, ya. Usia lanjut itu semakin bertambah, tentu ini juga menjadi semakin penting untuk lebih memahami ini karena kesehatan menjadi persoalan utama tentunya, dan itu tentu menjadi juga sebuah aset bagi bangsa, ya, kesehatan ini.
2: BPJS Kesehatan terus mendorong Pepabri untuk berperan aktif dalam gerakan relawan daerah JKN, Garda JKN, guna menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Melalui kegiatan serasi, tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tapi juga menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan Pepabri di seluruh Indonesia. Demikian Bowi Sambeka melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari RRI Manado kita ke informasi berita RRI Gorontalo. Hingga saat ini tercatat lebih dari 17.000 orang telah merasakan manfaat program makan bergizi gratis MBG dari 44.000 total sasaran penerima manfaat di Kota Gorontalo.
5: Jumlah penerima program makan bergizi gratis MBG di Kota Gorontalo menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga saat ini tercatat lebih dari 17.000 telah merasakan manfaat program tersebut dari 44.000 total sasaran penerima MBG. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kota Gorontalo, Indah Febriani Ali kepada RRI mengungkapkan, capaian ini merupakan hasil dari kerjasama berbagai pihak dalam memastikan distribusi program berjalan optimal. Meski demikian, pihaknya mengaku dalam pelaksanaan operasional masih terdapat kekurangan khususnya dari segi standarisasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
6: Untuk Kota Gorontalo yang sudah terlayani, kalau rasional semua itu 44.822 dengan 11 yang tersuspend itu penerima manfaatnya sebanyak 27.411. Sekarang yang operasional 9 itu terlayani 17.411. Langkah selanjutnya adalah perbaikan di masing-masing SPPG agar kualitas pelayanan lebih baik.
5: Sementara itu salah satu siswi SMP Negeri 2 Kota Gorontalo, Muhni Hulukati, mengaku senang dengan adanya program presiden tersebut. Menu yang disajikan juga sangat higienis, bergizi, sehat, dan sesuai selera yang diinginkan.
7: Senang, Pak. Kenapa? Karena mengurangi uang jajan, jadi kita bisa nabung, bisa beli barang yang lebih berharga.
8: Lalu menunya bagaimana?
7: Menunya enak, termasuk kalau dilihat dari packingnya, terus tampilannya.
5: Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi khususnya bagi kelompok rentan seperti siswa, ibu hamil, dan lansia. BGN Kota Gorontalo juga secara intens melakukan evaluasi dan pendataan agar penyaluran program MBG tepat sasaran. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait juga terus diperkuat guna memperluas cakupan penerima manfaat. Program MBG ini salah satu upaya strategis pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah termasuk di Kota Gorontalo. Dari Gorontalo, Bu Biriawan melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita akan hadirkan informasi berita dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, di sini resmi meluncurkan situs website SMP Negeri 1 Tahuna di momen Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026.
9: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, resmi meluncurkan situs website SMP Negeri 1. Acara peluncuran tersebut menjadi istimewa karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 yang mengusung tema Sekolah Dalam Genggaman Terhubung Berbagai Prestasi. Dalam sebutannya, Bupati Michael Tungari menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Tahuna yang terus memberikan semangat maju adaptif dan inovatif dalam menjawab perkembangan zaman. Menurutnya, peluncuran situs website sekolah pada hari ini bukan sekedar menghadirkan alamat situs di dunia maya, tetapi merupakan langkah strategis menuju tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan terbuka.
10: Di tengah era transformasi digital saat ini, sekolah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, serta siap bersaing di masa yang akan datang. Kehadiran website ini juga memiliki arti penting dalam lingkungan pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan. Inovasi digital seperti ini telah ikut menyumbang peningkatan indeks reformasi birokrasi, terutama pada aspek sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Semakin banyak layanan publik yang terdigitalisasi, transparan, terukur, dan mudah diakses masyarakat, maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan kita.
9: Tungari menjelaskan, kehadiran website sekolah memiliki arti penting sebagai wajah resmi lembaga pendidikan di ruang digital. Selain itu, di tengah era transformasi digital saat ini, sekolah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan pengembangan teknologi agar dapat melahirkan generasi cerdas, kreatif, berkarakter, serta siap bersaing di masa yang akan datang. Jumel Johannes melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya informasi yang terakhir dari RRI Talaut. Kabupaten Kepulauan Talaut mencatatkan sejarah baru dalam pengentasan kemiskinan. Bumi Porodisa sukses memangkas angka kemiskinan ekstrim secara drastis, bahkan melampaui rata-rata pencapaian Provinsi Sulawesi Utara.
11: Kabupaten Kepulauan Talaut kini bukan lagi sekadar wilayah ujung utara Indonesia, melainkan menjadi simbol keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS Talaut, angka kemiskinan ekstrim di daerah ini terjun bebas dari 3,25% pada tahun 2024 menjadi hanya 1,55% di tahun 2025. Penurunan sebesar 1,70 poin ini menjadi sangat spesial karena Talaut merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Utara yang berani merilis data tahun 2025 ke publik. Kepala BPS Talaut Riko Aprianto Puasa menyebut capaian ini sebagai hasil dari kebijakan yang efektif dan sinergi lintas sektor. Dalam kegiatan sosialisasi Desa Cantik 2026, Riko menegaskan posisi Talaut kini berubah dari daerah dengan beban kemiskinan tinggi menjadi penggerak utama penurunan kemiskinan di tingkat provinsi.
12: Dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Sulawesi Utara.
11: Tak ingin berpuas diri, BPS Talaut kini meluncurkan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2026. Desa Mala dan Desa Maredaren Kiama ditunjuk sebagai proyek percontohan. Lewat program ini, warga diajak untuk lebih melek data agar pembangunan ke depan benar-benar tepat sasaran. Dengan modal data yang akurat dan semangat kolaborasi antar pemerintah, tokoh adat hingga tokoh agama, Bumi Prodisa optimis angka kemiskinan ekstrim dapat segera menyentuh titik 0%. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Saya Rin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

Karena si hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil dan transparan. Daftar sekarang juga.

0: Ya pendengar, khususnya untuk ibu-ibu, Royco Tok Tok Wow hadir di Kota Gorontalo. Kabar gembira nih, siap bagi-bagi uang tunai langsung di rumah Anda. Caranya gampang sekali, pastikan di dapur Anda sudah ada Royco satu renceng ya. Kalau nanti tim Royco Tok Tok Wow datang ke rumah, langsung bisa dapatkan uang tunai ya. Buruan beli Royco dari sekarang, siapa tahu minggu ini tim Royco mampir ke rumah ibu. Royco Tok Tok Wow, gurih-gurih mantap.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dimanapun Anda berada, pukul 17.28 saat ini Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi ya. Anda masih bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Kembali kami hadirkan informasi mendengar kegiatan diseminasi hasil penelitian bertajuk Kala Milu Siram Pulau Menguning Hikayat Binde Jagung Molamahu Benteng Pangan Hulundalo. Ini digelar di salah satu resto yang ada di Kota Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan akademisi, pemerhati budaya, serta masyarakat yang peduli terhadap pelestarian pangan dan budaya lokal Gorontalo ya. Ketua peneliti sekaligus dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo, Momi Hunum, menjelaskan bahwa penelitian tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap semakin langkanya jagung pulau yang menjadi bahan utama Binde Biruhuta khas Gorontalo. Menurutnya tim peneliti menemukan masih ada komunitas masyarakat yang secara khusus memproduksi si jagung pulau ini dipasarkan kepada pelanggan tetap yang menggunakan bahan tersebut untuk membuat Binde Biruhuta, baik dijual di warung makan maupun dikonsumsi rumah tangga. Dan juga dia menuturkan penelitian ini dilakukan karena memang Binde Biruhuta ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, namun dokumentasi dan referensi ilmiah mengenai jagung pulau sebagai identitas kuliner khas Gorontalo masih sangat terbatas. Penelitian yang didanai oleh LPDP dan Indonesian ini kembali menghasilkan berbagai produk akademik, mulai dari buku setebal hampir 400 halaman ya. Ada juga video dokumenter hingga jurnal ilmiah yang kini mulai disebarluaskan kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan diseminasi tersebut.

Dengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib. Kami ingatkan untuk azan maghrib hari ini wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo tentunya akan ada penyesuaian waktu. Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamutar ditambah 3 menit. Wilayah Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan wilayah Molosipati ditambah 7 menit. Nantikan azan maghrib hari ini, sebelumnya kita akan ikuti bersama pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-An'am yang akan dilantunkan oleh Qori Asyari Lapajuna.

0: Pendengar selanjutnya di Salam Maghrib disampaikan oleh Raihan S. Adam SH dengan judul Perintah Menjaga Amanah dan Menunaikannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'il amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu ajaran penting dalam Islam yang sering kita dengar namun kadang kita lalaikan adalah amanah. Amanah bukan hanya soal titipan barang, tetapi mencakup seluruh tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, baik sebagai hamba, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pemimpin, maupun sebagai anggota masyarakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha, wa iza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini menegaskan

0: bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa amanah sangat erat kaitannya dengan iman. Jika seorang muda berkhianat, maka keimanannya patut dipertanyakan. Contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Di antaranya, yang pertama, amanah dalam pekerjaan, yakni bekerja dengan jujur, tidak korupsi waktu. Yang kedua, amanah dalam keluarga, yakni dalam mendidik anak dengan baik dan menjaga kehormatan keluarga. Yang ketiga, amanah dalam jabatan, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dan yang keempat, amanah terhadap diri sendiri, seperti menjaga sholat, lisan, dan menjauhi maksiat. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa tanda orang munafik salah satunya adalah mengkhianati amanah. Ayatul munafiki salasah, iza haddasa kazab, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khona. Yang artinya, tanda orang munafik ada tiga, apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Hadirin yang berbahagia, semoga kita termasuk hamba-hamba yang mampu menjaga amanah dan menunaikannya dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah risalah maghrib yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. قرآني نبض حياتي قرآني

0: Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam tiga kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: to speak again. No, then I'll
1: siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang salat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil adzimain, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari pemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya, kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterialkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya, kalau kita hanya salat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya, rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan solat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seterusnya atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jadi salat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang salat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1. Cuaca di luar sudah kembali diguyur hujan lagi. Alhamdulillah, semoga hujan malam hari ini membawa berkah untuk kita semua. Pendengar, nyeri leher yang bisa disebabkan oleh berbagai kondisi termasuk asam urat dan juga kolesterol tinggi ya. Ini meski sama-sama menimbulkan rasa tidak nyaman, keduanya memiliki penyebab dan karakteristik yang bisa dibilang cukup berbeda ya. Secara umum asam urat terjadi akibat penumpukan kristal di sendi, sedangkan kolesterol tinggi itu berkaitan dengan penumpukan lemak dan pembuluh darah. Keduanya ini sering dikaitkan dengan pola hidup tidak sehat seperti kurang olahraga ataupun juga konsumsi makanan berlemak tinggi ya. Dilansir dari rri.co.id, penjelasan dari RS Ciputra, asam urat ini merupakan kondisi yang ditandai nyeri sendi akibat penumpukan kristal asam urat. Area yang sering kali terdampak diantaranya adalah jari kaki, kemudian juga lutut hingga pergelangan kaki. Sementara itu mendengar, kolesterol tinggi terjadi ketika kadar kolesterol jahat atau LDL ini lebih tinggi dibandingkan dengan kolesterol baik atau HDL. Kondisi ini dapat memicu penyumbatan pembuluh darah dan juga meningkatkan risiko penyakit jantung ya. Kalau nyeri leher akibat kolesterol itu, sensasinya ya pegal-pegal, tegang, kaku, terus juga agak berat ya, sakit di leher belakang hingga ke pundak. Untuk penyebabnya penumpukan lemak atau plak di pembuluh darah sekitar leher yang menyempit aliran darah ke otak. Kalau nyeri leher akibat asam urat beda lagi nih, ada linu-linunya ya, ngilu tajam, nyeri tajam pada area persendian. Ini menurut dokter ahli gitu ya. Dan pendengar, tentunya untuk nyeri leher ini akibat asam urat itu lebih intens dan juga bisa dibilang mendadak ya. Jaga kesehatan, pola makan juga tetap dijaga mendengar, dan juga rajin olahraga, dan kayaknya bangun tidur harus peregangan dulu biar tidak langsung nyeri lehernya pas bangun.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Masih terus kami temani untuk Anda di malam hari ini mendengar dengan cuaca di luar yang masih hujan. Setelah tadi ada lagu dari Cherish featuring Ayas with Pyramid ya. Dan untuk Anda juga yang saat ini mungkin masih beraktivitas dengan pekerjaannya, semoga masih terus semangat. Yang dinas malam di tengah cuaca lagi hujan juga tetap jaga kesehatan semuanya. Untuk yang sudah menikmati waktu bersama keluarga juga di rumah, selamat beristirahat aja ya. Kita ke lagu dari Adam Suraja dengan Kusuka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan kita akhiri kebersamaan kita. Nanti ada Nur Aisyah yang akan hadir menemani Anda di jam 7 malam nanti ya. Bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kan informasi dan inspirasi.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
0: Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Pendengar, celana jeans lahir bukan dari dunia fashion, melainkan dari kerasnya hidup para pekerja tambang emas Amerika abad ke-19. Tahun 1873, seorang pedagang kain bernama Levi Strauss bersama penjahit Jacob Davis menciptakan celana kerja super kuat dari kain denim asal Perancis, Denimes. Masalah utama para penambang saat itu adalah celana yang mudah robek. Solusinya revolusioner. Paku keling logam di titik rawan seperti saku dan jahitan. Warna biru dipilih bukan sekadar epi, tetapi karena pewarna indigo mampu menyamarkan noda lumpur dan debu tambang. Awalnya, jeans dianggap pakaian kelas bawah, kasar, dan tidak pantas dipakai di kota. Namun segalanya berubah saat koboi, buruh, lalu bintang film Hollywood memakainya. Dari simbol kerja keras, jeans berevolusi menjadi lambang kebebasan dan gaya hidup global saat ini.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
1: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pukul 19.03 menit saatnya kami kumandangkan azan masuknya salat isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

Dunia 1998 di Prancis seharusnya menjadi panggung kejayaan bagi Brazil. Semua mata tertuju pada satu nama, Ronaldo Nazario, bintang muda yang saat itu dijuluki The Phenomenon. Namun beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, sesuatu yang aneh terjadi. Ronaldo mengalami kejang di kamar hotel tim. Ia tiba-tiba kehilangan kendali tubuhnya. Rekan-rekannya panik. Tim medis segera dipanggil. Situasi begitu serius hingga sempat muncul kabar bahwa Ronaldo tidak akan dimainkan di final. Nama Ronaldo bahkan sempat dicoret dari daftar pemain utama. Namun tak lama kemudian keputusan berubah. Secara mengejutkan, Ronaldo kembali dimasukkan ke dalam skuad. Ia tetap bermain di final melawan Prancis di lapangan. Sesuatu terasa tak biasa. Ronaldo yang biasanya tajam, cepat, dan mematikan terlihat lambat, kehilangan fokus, dan jauh dari performa terbaiknya. Brazil pun tampil buruk. Malam itu berakhir dengan kekalahan telak 3-0 dari tuan rumah Prancis. Sejak saat itu, pertanyaan besar muncul. Apa sebenarnya yang terjadi pada Ronaldo? Berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang menyebut kelelahan ekstrim, ada yang menduga masalah kesehatan serius. Bahkan muncul teori konspirasi yang menyebut adanya tekanan dari pihak tertentu agar ia tetap bermain. Namun, hingga hari ini, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Insiden itu tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Sebuah malam ketika bintang terbesar dunia tiba-tiba meredup tanpa penjelasan yang sepenuhnya jelas. Dan hingga kini, kisah itu masih dikenal.

101,8 MHz bagi Anda pendengar yang terus bersama kami. Terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini. Saya Insya menemani di Gorontalo malam ini. Mengawalinya dengan persembahan lagu dari Bunga Citra Lestari, Menghapus Jejakmu, dan nanti kita bikin kelar sampai di jam 23 lebih 55 menit nanti.

101,8 MHz. Tadi ada Meghan Trainor with Make You Dance. Gimana nih malam minggunya? Make You Dance. How you make me dance? Ya, menari di hujan. Ini sangat-sangat tidak diinginkan mungkin ya para mereka kaula muda yang sementara juga udah pada janjian mau ketemu malam minggu. Gak enak banget. Tapi itulah pendengar yang terjadi di saat ini. Saya mau kasih tahu ada sebagian orang mungkin yang memiliki perjalanan panjang terhadap satu lokasi. Dan kalau mau ikutan dengan banyak-banyak tradisi atau kebiasaan di berbagai negara itu banyak ya. Kalau sekarang orang panen tomat ya, kalau di Spanyol tomat cuma buat perang tomat ya, dulunya memang begitu. Itu ada hal-hal yang menarik di dalamnya. Kalau di India juga punya tradisi yang lain, artinya ada ritual pemecahan kelapa nih di sana sebagai umat di Tamil Nadu. Mereka punya satu ritual yaitu pemecahan kelapa di kepala. Waduh. Dan ritual ini pendeta nantinya akan memecahkan kelapa di kepala maksudnya. Memecahkan kelapa di kepala oleh peserta sebagai simbol doa keselamatan dan keberuntungan. Kalau hal ini ternyata dipercaya sebagai lambang ego. Kelapa ini dilambangkan sebagai lambang ego manusia yang harus dihancurkan demi mendekatkan diri kepada Tuhan.

kepada umat Kristiani, umat Protestan yang pada malam ini ingin bersama kami dengarkan persembahan mimbar Protestan yang nantinya akan bersama, ya, mimbar Protestan malam ini bersama Pendeta II Faria Indayani MPDK yang nantinya akan membawa judul Terobosan Baru. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Kembali bersama saya, Pendeta Muda II Faria Indayani dari GPPS Gorontalo. Kita akan bersama-sama belajar tentang terobosan baru dari kisah para murid pada saat kebangkitan Yesus. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 2-4 dikatakan demikian. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terobosan baru berarti tindakan aktif untuk menembus satu penghalang, rintangan untuk menghasilkan perubahan. Setiap orang rindu mengalami terobosan baru di dalam hidupnya. Hal ini berarti, jika kita siap menerima terobosan baru, berarti kita berani menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Jika kita mempelajari kebangkitan Yesus, maka kita menemukan tiga pelajaran penting berkaitan dengan terobosan baru. Yang pertama, seperti yang sudah kita baca bersama-sama dalam Injil Markus pasal 16 ayat 2-4. Kita menemukan bahwa para murid, yaitu para perempuan, berhadapan dengan satu batu besar yang menghalangi kubur Yesus. Batu yang besar yang menutup kubur Yesus sepertinya merupakan penghalang bagi perempuan untuk berjumpa dengan Yesus. Menariknya, para perempuan tidak pulang ke rumah mereka, tapi terus berjalan sampai kuburan Yesus. Sesampai di kubur, mereka bukan saja melihat batu terguling, tetapi mendengar berita Yesus hidup. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa tantangan di dalam hidup kita bukan merupakan satu ancaman, tetapi peluang atau kesempatan untuk menikmati berkat atau pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita belajar dalam Lukas pasal 24 ayat 24 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Apa yang dituliskan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 24 mengisahkan tentang dua orang yang berjalan ke Emmaus dan sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Kedua orang ini dicela oleh Yesus karena mereka bodoh lamban hatinya sehingga tidak percaya tentang segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Setelah itu Yesus menjelaskan kepada mereka tentang apa yang dituliskan dalam kitab para nabi, sehingga mereka bukan saja mengerti, tetapi hati mereka menjadi berkobar-kobar, seperti yang dituliskan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 32, yang berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hal ini mengajarkan kepada kita, bahwa jika dalam menjalani hidup ini, kita tidak bisa memahami kehendak dan rencana Tuhan, terutama ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, seperti sakit, penderitaan, kehilangan orang yang kita cintai. Mendekatlah kepada Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan. Ia akan menjelaskannya kepada kita, sehingga kita memahami segala kehendak-Nya dalam hidup kita. Dengan demikian, ketidakmengertian kita terhadap rencana Tuhan seharusnya membawa kita dekat dengan Tuhan, agar ia bisa menolong kita mengerti rencana Tuhan, bahkan hati kita berkobar-kobar untuk Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 dan 38 dituliskan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Hal ini mengingatkan kita bahwa damai sejahtera Allah itu melenyapkan ketakutan dan keraguan di dalam hati kita. Puji Tuhan, pesan firman Tuhan mengatakan agar kita mengalami terobosan baru dalam setiap aspek hidup kita, maka kita harus memiliki prinsip tantangan yang terjadi merupakan peluang atau kesempatan. Kedekatan dengan Tuhan membuat kita mengerti kehendak-Nya dan damai sejahtera-Nya melenyapkan ketakutan dan keraguan. Mari kita berdoa, kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus-menerus berbicara dalam hati dan kehidupan kami. Di tengah-tengah segala situasi dan kondisi hidup kami yang penuh dengan tantangan pergumulan hidup,
biarlah kami terus-menerus melihat kepada Engkau, Sang Pencipta dan Juru Selamat kami. Dan bawa kami, Tuhan, untuk mengalami terobosan baru dalam hidup kami. Biar kami boleh melihat tantangan itu sebagai peluang atau kesempatan. Dan kami juga selalu mendekat kepada Engkau. Kami selalu memiliki persekutuan dengan Engkau. Dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran senantiasa melihara hati dan pikiran kita, kami sekalian, sehingga kami boleh dikuatkan, boleh senantiasa punya iman yang teguh dalam menghadapi segala tantangan hidup. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

0: Pendengar, selanjutnya kita menuju Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita Nasional.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah. Banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi, berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia.

0: dibutuhkan masih kurang atau nggak kurang?
1: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
2: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
0: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter, dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
2: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
6: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas militas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
5: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Asar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
7: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, memberi juga uang dari kita juga sebagian, nanti dipimpin dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ya, Ain.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karesidenan Surakarta, yang melalui proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari imigrasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. dari Asrama Haji Luhut dan Boyolali dan Ya Rahmah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Persiapan ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jemaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jemaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Baik, terima kasih dan mendengar saat ini kami berada di
1: RRI.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasengseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Silau Pancasila.

Terima kasih untuk Anda pendengar pada hari ini yang masih menyertai siaran kami Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan alhamdulillah ada peningkatan mungkin ya di setiap langkah Anda hari ini. Dan yang terbaik juga hari ini adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang alhamdulillah sudah tiba tadi di Gorontalo. Dan beliau berjanji nantinya akan menyediakan 1.582 unit kapal bantuan bagi nelayan se-Indonesia. Dalam acara pengresmian kampung nelayan yang ada di Leato, Kampung Nelayan Merah Putih. Dan pendengar, bantuan sebanyak itu sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu aspek pendorong kemajuan. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di rri.go.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Provinsi Buku, RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Ideologi Topi Jerami adalah sebuah buku yang dirilis oleh penerbit Cinta Records Publishing, karya Dani Ahmad Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dani, seorang musisi dan tokoh publik Indonesia. Buku yang dirilis tahun 2023 ini adalah kompilasi pemikiran opini dan catatan harian Ahmad Dani yang dituangkan dengan gaya khasnya kontroversial, blak-blakan, dan kritis terhadap berbagai isu baik politik, agama, budaya, maupun filsafat. Makna topi jerami diambil dari referensi tokoh fiksi Monkey D. Luffy dari anime atau manga One Piece, yang menurut Dani adalah simbol idealisme, kebebasan berpikir, perlawanan terhadap penindasan, semangat untuk tidak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Sekali lagi, pandangan politik dan ideologi, kritik terhadap sistem demokrasi liberal, pembelaan terhadap ide khilafah sebagai sistem yang ideal menurutnya, nasionalisme yang menurutnya seharusnya tidak menafikan Islam sebagai identitas utama, kritik terhadap masyarakat yang anti berpikir kritis, pandangan tentang media, musik, dan selebritas Indonesia yang memiliki pemikiran tentang Tuhan, moralitas, dan arti kehidupan, penafsiran pribadi terhadap ayat-ayat suci. Namun, buku ini turut mengundang kontroversi karena banyak opini Ahmad Dani yang dianggap melawan arus pemikiran umum, terlalu dekat dengan ide-ide konservatif radikal, mengandung unsur politis yang tajam. Namun bagi para pendukungnya, buku ini dianggap sebagai manifesto keberanian dalam berpikir dan menyuarakan ideologi secara jujur.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar ke ruang dengar Anda, kami sajikan satu mini drama hari ini, persembahan RRI Makassar dengan judul Pasar Ilmu.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Iya, Pran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah, ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok terpakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Nggak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya, kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar gak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

pendengar, demikian tadi Anda baru saja mengikuti satu persembahan mini drama durasi 4 menit aja, tapi kita bisa ngambil banyak hikmahnya. Di mana kejujuran itu yang paling penting, yang paling diakui, dan kita berusaha untuk selalu jujur dalam segala hal.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Hiruk-pikuk Piala Dunia 2010, ketika para penggemar sibuk membahas strategis dan pemain bintang, muncul sosok tak terduga yang justru mencuri perhatian dunia, bukan manusia, melainkan seekor gurita bernama Paul. Dikenal dengan Paul the Octopus, ia tinggal di sebuah akuarium di kota Oberhausen, Jerman, tepatnya di Sea Life Center Oberhausen. Awalnya, Paul hanyalah salah satu koleksi hewan biasa. Tidak ada yang istimewa, hingga sebuah ide sederhana mengubah segalanya. Para penjaga akuarium mencoba membuat hiburan kecil bagi pengunjung. Mereka menyiapkan dua kotak transparan berisi makanan, masing-masing dihiasi bendera negara yang akan bertanding di Piala Dunia. Tugas Paul memilih salah satu kotak. Pilihan itulah yang kemudian dianggap sebagai prediksi. Awalnya, orang menganggapnya sekadar permainan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pilihan Paul berulang kali benar. Dari pertandingan awal hingga babak gugur, ia terus menebak pemenang dengan tepat. Media mulai meliput, kamera berdatangan, dunia pun penasaran. Setiap kali Paul memilih, jutaan orang menunggu hasilnya dengan penuh harap. Puncaknya terjadi di partai final Piala Dunia FIFA 2010. Saat dunia terbelah antara Spanyol dan Belanda, Paul dengan tenang memilih kotak bertanda Spanyol, dan hasilnya, Spanyol keluar sebagai juara. Sejak saat itu, Paul bukan lagi sekedar gurita. Ia menjadi fenomena global, simbol bahwa di balik olahraga penuh strategi dan data, masih ada ruang untuk hal-hal yang tak terduga. Tentu saja, secara ilmiah, tidak ada bukti bahwa Paul benar-benar bisa meramal masa depan. Kemungkinan besar, pilihannya hanyalah kebetulan. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Tak lama setelah berakhirnya Piala Dunia FIFA 2010, gurita Paul mati pada bulan Oktober 2010 di Sea Life Center Oberhausen, usia sekitar 2,5 tahun. Setelah kematiannya, akuarium itu membuat monumen kecil untuk Paul agar ia tetap dikenang sebagai peramal Piala Dunia, fenomena unik dalam sejarah sepak bola.

Merakit Mimpi. Merakit ya judulnya sebenarnya. Ini lagu dari Yura Yunita untuk kita nikmati bersama malam ini. Seiring dengan kegiatan yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen yang akhirnya memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Dan pendengar, kepastian ini tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani yang mengatakan bahwa surat edaran ini demi melindungi guru non-ASN dan pemerintah daerah juga mendapat kepastian untuk memperpanjang penugasan guru sementara. Jadi ini dibuat memberikan ketenangan bagi guru non-ASN. Menurutnya juga ada banyak pemerintah daerah yang sempat ragu-ragu gitu ya untuk memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan mereka ini muncul ketika ada aturan penghapusan status non-ASN yang diterapkan oleh pusat. Ya, meski demikian pendengar, Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB, ini terkait kebutuhan dari guru sekolah negeri. Dan angka itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar.

Krista dengan persembahan aku dan dia, lagu yang mungkin buat sebagian orang lagi nggak suka banget dengan hal-hal seperti ini ya. Berteman baik, ternyata pacaran sama dia. Waduh, gimana nih? Ya mudah-mudahan yang lagi menikmati malam minggunya ini tidak terganggu dengan keadaan seperti itu. Kami masih akan temani Anda dalam persembahan lagu dan informasi di kesempatan hari ini. Ngobrolnya apa aja sih gitu. Ngobrolnya kedatangan Pak Presiden ya. Ya paling tidak hal-hal yang sudah diminta oleh Presiden kita perlu jalankan. Seperti apa? Nah, ketika nelayan yang ada di Leya atau sana difasilitasi dengan kampung nelayannya, ini bukan hal yang sekedar aja untuk dibuat sebagai program, tetapi kembali untuk bisa dinikmati hasilnya nanti, ya kan? Nelayan Leya atau Selatan yang sudah difasilitasi manfaat langsungnya dari keberadaan KNMP ini, kelurahan atau kampung nelayan Merah Putih ya, ini akan menjadi satu kampung yang bagi nelayan tradisional akan menjadi tempat untuk menggantungkan hidup dari hasil tangkapan laut. Nah, ini sebagai momentum terbaik sebenarnya untuk masyarakat biar dapat menikmati secara langsung fungsi dan manfaat dari KNMP ini bagi mereka nelayan. Jadi kunjungan seperti ini artinya akan membuka ruang dialog antara pemerintah, masyarakat, agar apa yang sudah mereka ingin langsung disampaikan atau aspirasi mereka bisa langsung tersampaikan. Nah, pendengar, pembangunan KNMP di Leya atau Selatan ini diharapkan nanti dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Aksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat malam pendengar. Untuk Anda pencinta lagu lawas, Ruang Rindu kembali hadir. Ruang yang memberikan kesempatan buat Anda untuk merindu. Iya. Deretan lagu-lagu lawas tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an kami hadirkan ke tengah-tengah Anda untuk satu jam ke depan. Pencinta lagu lawas, kita awali malam ini di Ruang Rindu. Dina Mariana, Jejak Aku Cinta Kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persita Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang
1: telinga. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mungkin Anda sempat tanya-tanya ini penyanyi siapa ya. Yang jelas lagu ini dinyanyikan oleh Dian Mayasari. Dian Mayasari itu udah lama gak pernah kedengaran di secara publik ya. Tapi yang jelas ia masih tetap bernyanyi, bahkan masih aktif di media sosial. Kemarin ia sempat mengupdate informasi bahwa pencipta lagu terkenal dengan banyak lagu-lagunya, James F. Sundah, yang meninggal dunia di New York ya pada 7 Mei 2026, meninggal dunia pada jam 11. Nah, ia memposting bahwa kebersamaannya dengan James F. Sundah dulu ketika masih aktif bernyanyi di dengan produksi kaset ya. Ini ia mengakui jiwa lembut dan teguh dari kakak dan sahabat yang baik. RIP Bung James, selamat jalan lilin-lilin kecil. Engkau lilin-lilin kecil. Gitu ya. Itu lagu yang diciptakan James F. Sundah. Dan menurut Dian Mayasari, terima kasih atas segala kebaikan, juga karya indahmu. Peluk kasih, turut berduka yang dalam. James F. Sundah, Lia James Sundah, pendamping yang luar biasa. Bung James dan Lia mendampingi kami sekeluarga sejak mendiang Dodo Jakaria sakit sampai tutup usia. Dan kita tahu bersama bahwa Dian Mayasari ini pasangannya adalah Dodo Jakaria ya. Jadi Dian Mayasari walaupun sudah di umur yang hampir 60-an ya, tapi masih cantik keberadaannya sekarang ini. Dan ia mengakui ketika Dodo Zakaria sebenarnya masih sakit, ia Bung James ini menemani, dan ada penyesalan yang katanya tidak bisa membalas kebaikan yang sama. Dia tidak bisa berada di samping Bung James ketika sakit, gitu ya, untuk memberikan bahu kepada istri dan anaknya untuk bersandar, gitu. Jadi kehidupan James F. Sundah dulu bagi penyanyi-penyanyi lawas ini sangat dekat ya pendengar. Ya, dan kita juga mau sedikit mengulik apa saja lagu-lagu yang pernah ia nyanyikan. Dulu ada satu kasetnya yang entah ini di tahun berapa ya, tapi yang jelas ini 80-an. Judulnya Listrik Masuk Desa. Wah, benar-benar Listrik Masuk Desa, sampai ada lagunya ya. Terus ada pertama Cinta Bersemi, Terkenang Kembali, Dada Dada Di Dada ya. Dia Yang Kusayang, Tiada Abadi. Side B-nya Damai Cinta Insani, Seakan Engkau di Sisiku. Mungkin ini yang sebagiannya tidak terlalu populer ya. Tapi yang pada keberadaannya dia, selain ia sebagai seorang penyanyi, ia juga sebagai model. Dan ia sempat terlibat dengan sebuah kasus ya. Dia pernah terlibat dengan sebuah kasus. Namun Dian Mayasari ini kita tidak mau melihat kasusnya ya. Yang jelas keberadaannya dalam dunia musik ini masih eksis ternyata. Ya, kita tinggalkan Dian. Kita akan dengarkan bersama persembahan berikut ini, lagu dari Ramona Purba. Masih ingat Ramona Purba? Oke, okay. Kalau masih ingat atau sedikit kita sentil, kita masih ingat mungkin nonton-nonton di Aneka Karya Safari
Ramona Purba memiliki kekurangan ya. Dia sebagai seorang penyanyi yang punya suara bagus walaupun kondisi sebagai tunanetra. Ini dia lagunya Naluriku.

Ada persembahan dari Rano Karno, Gara-gara Kamu. Ada yang masih ingat lirik-liriknya? Oke, ini sebagai penyegar aja untuk semua yang malam ini masih terus menikmati malam minggunya yang hujan, dingin, pasti ada yang milih ngopi, ya gak? Oke, minum kopinya jangan sendiri aja, ajaklah orang lain sekitar Anda. Nah, kebiasaan sekarang jadi fenomena dan digandrungi kaum muda itu ngopi bareng di tempat nongkrong, ya. Ngopinya ngopi street cafe istilahnya, ya. Dan ini dijadikan salah satu tempat untuk mencari ide, mencari teman, mencari komunitas baru, dan sebagainya, ya. Hal-hal seperti ini dilakukan sebagian orang di masa kini. Tapi jangan khawatir, zaman dulu masih bisa kembali lewat lagu. Ini dia.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

80-an ya pendengar. Bob Tutupoli, Simponi yang Indah. Lagu ini udah berapa kali dinyanyikan kembali dan tetap aja booming. Nah, kembali kita juga masih mengingat salah satu penyanyi dari daerah Medan ya. Paling top juga di kalangannya, kan cakep soalnya gitu. Tapi kalau di zaman now orangnya udah gendut. Tapi sering kali masih lebih sering bernyanyi, dan nyanyinya juga atas undangan, ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya, kayak 2D, ada konser-konser kecil yang dilakukan seperti 2D, Dedi Dukun, juga siapa ya yang nyanyi, ada Dedi Dukun, kemudian Tito Sumarsono, ini temannya yang sama, ada Sandro Tobing. Jadi pendengar, Sandro Tobing ini ya sama mereka para penyanyi ini, mungkin ada di zamannya Cinta Atmanegara, Dian Mayasari. Jadi mereka ini sering ketemu gitu. Ada Ira Mayasopa, ada Kadri Muhammad. Jadi mereka ini memang masih selalu bertemu dan saling mensupport. Cuman memang makin tua ternyata makin energinya makin kelihatan, makin apa ya, makin bersinar sebenarnya, makin glowing. Tapi ya udah, kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Sandro Tobing berjudul Kepastian.

gimana pendengar? Anda sudah sampai di mana hayalannya nih? Karena memang musiknya ini benar-benar bawa kita sampai melambung tinggi. Pernah ketemu enggak sama penyanyi-penyanyi yang lama dan mereka masih juga eksis? Tadi saya sudah sebut ada salah satunya Sandro Tobing. Mungkin Anda juga masih sempat ingat siapa Rita Dinah Kandi. Ya, penyanyi yang masih juga eksis bernyanyi. Kemarin tahun berapa ya? Ya bernyanyi lagu Ajab Ilahi atau Ampunilah Kami. Ya itu di tahun berapa ya? Bulan kemarin kalau enggak salah. Ya, tahun kemarin. Jadi dia bernyanyi lagu yang di populerkan sama si Uje ya. Kemudian ya itu lagu religi, tapi dengan kiprahnya sekarang berbeda. Selain penyanyi, ia juga buka praktek sebagai seorang dokter gigi. Di lain lagi ya, jadi dia memang sudah menjadi seorang dokter gigi dan melakukan prakteknya sehari-hari. Ada prakteknya di rumah, laku gitu. Sama kayak dokter Tompi, laku. Dan begitulah rezeki masing-masing mereka yang masih ingin ya namanya hidup berlanjut terus dan tetap membutuhkan semangat. Saya berharap kebersamaan kita di malam hari ini juga bisa menumbuhkan semangat Anda untuk menjalani aktivitas selanjutnya. Kita break mendengar setelah persembahan lagu Berlian Hutauruk, Badai Pasti Berlalu. Jangan khawatir, jangan cemas, tanamkan di hati bahwa segala sesuatunya pasti akan berlalu. Saya Nur Ensyah, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Kita masih akan hadirkan persembahan jazz musik 1 jam ke depan.

0: Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, ngedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi.

0: Inspirasi. Bersyukur dengan Rp10.000.
1: Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka sarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya. Lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengencupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa beli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya, seolah berkata, "Tidak, tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Karenanya, Budiman ingin mengecek saldo rekeningnya. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlimpah untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia, keluarga sakinah, mawadah warahmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga." Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpaku membisu. Apalagi tatkala sekali ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dek, alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberangi jalan, lalu masuk ke sebuah warung tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu. hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya dengan suara yang agak berat dan terbata. "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000. Awalnya, istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali, seraya bersyukur kepada Allah. "Tidak itu saja. Ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali doanya. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebesar 10.000 saja. Sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan, bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku tak pernah berucap hamdalah." Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. "Ya Allah, ampunilah kami, para hambamu yang kerap kali lalai atas segala nikmatmu."

0: Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.
1: Dan inspirasi Pro 1.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini 9 Mei 2026 tuntas sudah. Kami segenap pura yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Status Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siaran ini Ahad 10 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: langsung hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Denielsa Sylvie Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga ada program pertama Religi Pagi dengan Ilmu Faraid atau Pembagian Harta Warisan. Kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran dalam Surah Al-Kafirun.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di hari ini di Ahad 10 Mei 2026 dalam obrolan kita di pagi hari ini, religi pagi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sahabat budaya, seperti biasa di hari ini kita akan berbincang tentang ilmu faraid atau warisan. Ilmu yang membahas satu ilmu yang sangat penting dalam Islam yang sering kali terasa rumit ya, dan jarang dipelajari secara mendalam. Ilmu faraid yang hari ini seperti biasa juga akan bersama dengan para ustadz kita yang sudah hadir di Zoom. Kita langsung menyapa saja, ada Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imran, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih untuk hari ini sudah kembali lagi bersama kami. Kita masih menunggu Ustadz Haji Hairudin SAG MPDI di pagi hari itu juga. Sambil kita menunggu, kita akan langsung buka bersama dengan Ustadz Bahmid. Tafadhal Ustadz.
1: Ya, terima kasih Pak Imran, kepada pemirsa, pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini memberikan kita kebaikan, khairah dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat, memberikan kepada kita selalu bimbingan agar kita selalu berada di jalannya dan selalu menjaga kita dari segala bencana, dari segala musibah, menjaga orang-orang yang kita kasihi, dan menjadikan hidup kita selalu dalam upaya untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kelak nanti akan mematikan kita dalam keadaan nul khatimah dan akan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin ya
0: Allah. Amin. Baik, terima kasih Ustadz sudah membuka obrolan religi pagi di hari ini. Kita akan langsung bersama dengan pendengar sahabat budaya yang ingin berinteraksi bersama Ustadz di line telepon dan juga WhatsApp. Kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan siapa? Radio ceknya dikecilkan saja. Maaf nih di Belado. Oh, maaf nih. Volume dikerasan sedikit dulu untuk headset saya.
2: Ini Pak Ustadz mengenai di luar tema Pak Ustadz.
0: Jangan di luar tema ya. Oh maaf, ini iya. Kita hadir saja dengan obrolan pagi hari ini. Kita dengan ilmu faraid. Nanti kalau oh maaf nih ada pertanyaan tentang ilmu faraid. Akan. Bagaimana?
2: Kan ini musimnya orang pergi naik haji.
0: Ustadz, apa dibolehkan?
1: Biasanya untuk haji dan kurban dibolehkan di pekan ini.
0: Oh, bisa dibolehkan ya Ustadz ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kemarin
2: pertanyaan Pak Ustaz. Ini kan ongkos naik haji itu Pak Ustaz, kalau tidak mampu itu kan tidak boleh mau diutang itu ongkosnya naik haji. Bagaimana orang yang pergi naik haji itu nyoba utang Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi penelpon berikutnya di line telepon maupun WA dan juga di YouTube kami yang sudah dibuka juga untuk Anda ingin berkomentar. Lain telepon. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa? Volume radio dikecilkan saja, volume radio.
3: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa, Ibu?
3: Ibu Rahmin Rajab di Molamahu.
0: Ibu Rahmin Rajab Molamahu. Silakan.
3: Ya. Ini juga pertanyaan saya mengenai untuk ini naik haji. Karena umur sudah 60 tahun begitu. Karena jangan sampai tidak terpanggil lagi untuk pendaftaran naik haji. Lebih baik naik umroh ulang. Karena sudah pernah umroh, tapi untuk menunggu panggilan haji lebih baik mendua kali untuk naik umroh ulang. Apakah boleh begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Tafadhal Ustaz, untuk pertanyaan ya. Pertama ini ONH yang Mbak utang.
1: Ya. Jadi untuk bulan ini sampai nanti insya Allah selesai haji, selesai kurban insya Allah, sebagaimana di bulan Ramadan, semua pertanyaan yang terkait dengan event atau momen itu insya Allah akan tetap dijawab di selain tema utama pada pekan hari itu. Untuk utang dalam berhaji, yang pertama, haji itu untuk yang manistata'ah ilaihi sabila. Oleh karena itu tidak harus dipaksakan. Yang kedua, bagaimana kalau dia tidak mampu tapi hendak mengupayakan, boleh silahkan, tidak ada masalah. Walaupun tidak wajib, tapi karena dia rindu, dia ingin, dia mengupayakan dengan berbagai macam cara yang halal. Bagaimana kalau hutang, apakah itu boleh? Pertama, tidak dianjurkan, karena itu seperti memaksakan diri. Dan hutang tidak dianjurkan, hutang itu tidak disukai. Bagaimana kalau dia tetap hutang? Boleh. Walaupun tidak dianjurkan, boleh dengan ketentuan paling tidak dua. Yang pertama, dia melakukan transaksi hutang tidak secara ribawi. Jadi tidak boleh secara riba. Yang kedua, hutang tersebut dia mampu mencicilnya atau dia mampu membayarnya, dan kemampuan tersebut salah satu ukurannya adalah walaupun misalnya dia akan mencicil, tidak mengganggu kewajiban-kewajiban utama dalam rumah tangga. Misalnya di rumah tangga itu kan orang seorang, kalau rumah tangga punya kewajiban untuk makan, untuk kepentingan rumah, bayar listrik, untuk kepentingan pendidikan dan seterusnya, ada cicilan rumah, cicilan motor dan seterusnya. Nah, jangan sampai saat dia menyicil haji, dia berhutang dan untuk haji, itu semuanya jadi terbengkalai. Membayar, bayar listrik jadi kesulitan, bayar sekolah anak jadi kesulitan, untuk makan jadi kesulitan, pontang panting, ini tidak boleh, ini haram. Kenapa? Karena dia melalaikan kewajiban untuk sesuatu yang tidak diwajibkan. Dia melalaikan kewajiban untuk sesuatu yang tidak diwajibkan. Jadi nafkah itu wajib. Sedangkan haji dengan memaksakan diri dan berhutang itu tidak wajib, karena dia dalam posisi tidak mampu. Itu ketentuan. Yang kedua, ini HP masih berhubung ya, terhubung ya?
0: Ya, ya. Lekan Sat. Masih.
1: Yang kedua, ada suara soalnya masuk. Sepertinya ada nomor HP yang tidak belum mati dari ini. Yang kedua, terkait dengan umroh saat dia belum haji. Yang pertama yang wajib itu umroh, itu bukan rukun Islam. Yang rukun Islam adalah haji. Maka yang harus kita utamakan adalah sekarang kita hendak mendahulukan umroh dan kita belum haji, tidak boleh. Bagaimana solusinya? Sedangkan masa tunggu sangat lama, maka solusinya tunaikan dulu kewajiban sesuai kesanggupan kita. Kesanggupan kita itu sampai di mana? Sampai mendapatkan porsi. Sampai kita mendaftar, mendapatkan porsi, lalu ditetapkan masa tunggu kita 25 tahun. Maka di sela-sela itu silakan kita umroh berulang-ulang, silakan. Kita umroh 10 kali juga tidak ada masalah, setiap 2 bulan umroh juga tidak ada masalah. Yang penting kewajiban kita untuk haji, yaitu dengan porsi, itu batas kemampuan kita sampai di situ sudah kita tunaikan. Sedangkan menunggu penetapan masa berangkat itu tidak dalam ruang atau tidak dalam batas kemampuan kita, maka kita sekedar menunggu saja. Yang tidak boleh begini, ini yang parah. Orang sudah haji, lalu dia dibujuk-bujuk. Ngapain haji masih terlalu lama, umroh saja. Akhirnya porsinya sudah ada, dia tarik porsi hajinya, lalu dia pakai uang tersebut untuk berangkat umroh. Itu tidak boleh. Selesai, tidak apa-apa, biarkan umroh, apa haji itu sudah ada, lalu sambil kita cari duit lagi kalau memang ingin berangkat. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada yang ingin berangkat haji dan ingin berangkat. Wallahu
0: a'lam. Amin, ya Allah. Kita sudah ada juga Pak Ustaz Khairuddin yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imran,
0: ya,
4: Pak Kiai.
1: Ya Ustaz Khair.
0: Baik, kita akan langsung saja. Ini dari Maryam Dempi Jaya. Ustaz, seorang ayah meninggal dunia dan diketahui diam-diam memiliki istri siri serta anak yang tidak pernah dikenalkan kepada keluarga utama. Setelah pembagian warisan hampir selesai, itu keluarga siri muncul membawa bukti pernikahan. Apa yang harus dilakukan menurut ilmu faraid, Ustaz? Ustaz Khair?
4: Ya, jadi istri adalah merupakan salah satu ahli waris yang mendapatkan warisan, ya. Jadi istri yang sesuai dengan aturan agama, dia melakukan akad nikah dan itu memenuhi rukun-rukunnya yang ada, maka itu dianggap sah. Jadi terlepas daripada orang mengatakan siri atau jahar atau sir atau secara terang-terangan, itu istilah di masyarakat saja. Tetapi kita punya ukuran oleh aturan ilmu faraid adalah mereka melakukan pernikahan. Karena ada beberapa cara untuk mendapatkan harta warisan. Yang pertama dari nasab, yang kedua adalah perkawinan, dan yang ketiga adalah perbudakan atau memerdekakan budak. Nah, jadi berarti kalau dikatakan seperti tadi, setelah terjadi pembagian warisan dan di akhir warisan itu ada muncul bahwa itu sesuai dengan dan itu adalah aturannya benar, maka dia wajib untuk mendapatkan harta warisan dari pembagiannya. Jadi istri adalah salah satu bentuk ketika sudah meninggal, ya. Jadi tentu kalau sudah meninggal ini, suaminya misalnya suaminya meninggal dan dia punya istri muncul dan itu memang sah, maka harus secara secara legal harus diberikan warisannya kepada yang bersangkutan, karena itu adalah haknya untuk mendapatkan. Itu telah ditetapkan dalam aturan agama dan ilmu faraid. Nah, kira-kira begitu. Wallahualam, mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
1: Cukup.
0: Baik, kita lanjut. Ini ada juga, ini dari Dance Nur di Makassar, ingin bertanya tentang faraid dan haji. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya seorang yang baru dapat warisan, dia berniat beribadah haji umroh dengan menambah uang dari hasil penjualan rokok dan dari usaha yang ada riba. Ya dari ya itu. Ustaz Fahmid.
1: Yang pertama, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak menerima sedekah ibadah kita kalau sumber hartanya dari sumber yang tidak baik, dari sumber yang haram. Kita bersedekah dari sumber yang haram, tidak diterima. Kita berhaji dari sumber yang haram, tidak diterima, ditolak oleh Allah. Sekarang kita akan membahas apakah sumber harta kita ini halal atau haram. Nah, yang pertama riba, jelas itu haram. Nah, yang kedua rokok. Rokok ini sesuatu yang terus ditempatkan. Tapi kebanyakan ulama sekarang, apalagi ulama di Timur Tengah dengan berbagai macam madhabnya, dengan bermacam macam madhabnya, madhab Ahlus Sunnah, madhab yang Wahabi dan seterusnya, itu bisa dikatakan hampir semuanya sepakat rokok itu haram. Di Indonesia memang seperti terkelompok, dan kelompok itu seperti dikelompokkan dalam kelompok organisasi. Itu MUI sendiri sudah menyatakan rokok itu haram bagi kelompok-kelompok tertentu. Ala kulli hal, tentu saja karena masih ada yang berbeda pendapat dalam masalah rokok ini, kita tidak bisa menyatakan secara seperti keharaman khamar, keharaman babi ya, karena masih ada sisi syubhat di situ. Syubhat apa? Karena masih ada yang berbeda pendapat. Oleh karena itu, maka langkah yang lebih wara', pahala yang lebih hati-hati adalah janganlah kita berhaji dengan tersebut. Dan lebih pas lagi adalah kita menghentikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan rokok, seperti itu. Tapi kalau ada saudara kita yang tetap melakukannya, kita tidak bisa larang, kita tidak bisa mengatakan ini haram secara mutlak, karena toh masih ada kelompok yang membolehkannya. Dan selama masih ada yang membolehkannya, kita tetap saling menghargai.
0: Baik,
1: silakan Ustaz Khamir, mohon ditambahkan Ustaz.
4: Cukup pakai, insyaallah.
0: Baik, kita lanjut. Ini dari Fulan di Kota Gorontalo. Ustaz, jika dalam satu lingkungan di satu kelurahan ada dua kelompok kurban, satu kelompok kurban di masjid, satu kelompok dari masyarakat sekitar atau jamaah masjid, bagaimana pandangan Islam jika pengelola masjid tidak memberikan kupon kurban kepada masyarakat sekitar atau jamaah masjid sekitar karena beranggapan kupon kurban itu akan jadi double dan malah memberikan kupon kurban di kelurahan lain, kelurahan yang jauh yang masyarakatnya bukan merupakan jamaah di masjid tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Ustaz Khair.
4: Ya, jadi ini saya kira masalah manajemen saja. Nah, harus diatur dengan sedemikian rupa, dan yang paling penting memang sebenarnya adalah tetangga kita ya. Jadi tetangga harus kita berikan lebih terdahulu, karena memang ini selalu diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW bahwa perhatikan itu tetangga ya. Jadi ketika kita juga memiliki sesuatu, Abu Dzar terutama ya, sahabat Rasulullah SAW, itu diberikan iming-iming oleh Rasulullah untuk memperhatikan tetangga. Jadi ini manajemennya takmir masjid harus lebih bagus lagi, dan dia punya data yang seperti itu. Ya, kemarin juga waktu terjadi pelatihan tentang kemasjidan itu telah dibahas juga oleh para pakar-pakar bahwa memberikan sesuatu untuk melayani. Jadi takmir masjid itu harus punya data yang lengkap ya, tentang bagaimana dia punya jamaah, apa kedudukannya, apakah ada yang memiliki kemampuan, ada yang kurang mampu dan sebagainya. Itu harus punya data yang seperti itu, sehingga cara pemberiannya juga sangat bagus kalau seperti itu, sehingga tidak memiliki sesuatu yang sifatnya hanya untuk ketika tiba masa tiba akal. Tidak seperti itu ya, tapi memang diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan satu pemahaman atau satu pengetahuan tentang bagaimana lingkungan-lingkungan masjid itu mendapatkan pelayanan yang bagus. Dan itu kita lihat beberapa masjid, terutama di Jawa itu, di Yogyakarta itu, Jogokarian itu sudah bagus sekali cara mengaturnya tentang manajemen masjid yang bagus seperti itu. Ada beberapa saya lihat juga di Jawa, di Sragen dan sebagainya itu, masjidnya itu sangat luar biasa untuk mendapatkan hal itu. Jadi korban ini, yang kalau kita masuk kepada korban adalah tata cara untuk mendapatkan, ya yang ukurannya itu adalah bagaimana terpenuhi daripada aturan yang kelompok dulu ya, kelompok misalnya sapi atau unta itu 7 orang ya, minimal maksimal 7 orang. Jadi di bawahnya boleh, kemudian kambing 1 orang, nah, kemudian pembagiannya itu kan telah diatur oleh beberapa aturan bahwa itu biasanya dibagi 3 ya. Dibagi 3, satu untuk fakir miskin, satu untuk tetangga, satu untuk yang melakukan hajat tersebut. Nah, jadi kita harapkan juga karena ini adalah model untuk memberikan kebersamaan yang baik pada semua, terutama kepada jamaah masjidnya, maka itu harus diatur dengan manajemen yang bagus. Mungkin barangkali seperti itu. Wallahualam. Ada tambahan mungkin dari Pak Kiai kita?
5: Cukup, Ustaz Khair.
0: Baik. Ada telepon? Kalau ada kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa, Ibu?
6: Dari Ibu Ridu di Bilang Ulu.
0: Dengan siapa?
6: Ibu Ridu.
0: Ibu Rin.
6: Ibu Ridu.
0: Dikerasin sedikit dulu suaranya.
6: Di Ibu Ridu di Bilang Ulu.
0: Ibu Rini Bilang Ulu.
6: Iya, ada orang masyarakat tanya, dia mau kasih, ada orang mau pinjam uang 10 juta. Baru dia mau kasih bunga 2 juta, baru itu yang punya doi 10 juta itu tidak mau. Tapi dia mbak paksa, orang mbak pinjam itu mbak paksa. Setelah dia kasih kamar 2 juta, dia tidak ambil. Baru dia mau kasih bantu-bantu dengan Pak orang susah, dia tidak mau pakai. Dia bantu akan Pak orang susah. Apakah boleh bagi itu tidak haram atau tidak?
0: Tunggu, Ibu Rini, Ibu Rini.
6: Ya. Ya ya.
0: Bapak pinjam
6: uang 10 juta.
0: 10 juta.
6: Iya, baru dia mau kasih bunga.
0: Kasih bunga 2
6: juta.
0: 2 juta.
6: Tapi yang punya bayi 10 juta itu tidak mau, Pak Ustaz. Tetap itu orang bapak pinjam bayi 10 juta, bapak kasih 2 juta. Tapi dia bakar rima. Yang punya bayi 10 juta itu dia sering. Tapi dia semua bantu orang susah. Dia tidak mau ambil, dia tidak mau pakai. Buat dia semua bantu orang susah. Boleh bagi itu tidak haram.
0: Bantu ya, orang susah dengan bunga itu. Baik, terima kasih Bu Rini Bilang Ulu. Masih ada lagi yang ingin bergabung, silakan sebelum dijawab untuk penelpon. Kalau belum, kita langsung ke Ustaz Bahmit. Tafadhal Ustaz.
1: Ya. Yang pertama, ini bukan masalah faraid dan juga bukan masalah haji dan kurban. Oh. Insya Allah akan lebih mendalam kita tanyakan di Rizki. Tapi secara singkat saya akan jawab karena sudah masuk, kasihan. Riba itu tidak boleh. Dan riba itu adalah kelebihan yang ditetapkan pada saat orang melakukan transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam. Dan bukan transaksi jual beli ya, transaksi pinjam meminjam. Nah, bila tidak ada kesepakatan sebelumnya, lalu terakhir sang peminjam ini ingin melebihkan, itu sesuatu yang bagus malah. Selama tidak ada kesepakatan, selama tidak ada kebiasaan seperti itu. Ada orang yang tidak bersepakat di awal, tapi orang sudah tahu kalau pinjam sama dia harus dilebihkan, itu juga tidak bisa seperti sudah ada kesepakatan. Tapi dia tidak menetapkan, tidak ada semi kesepakatan. Jadi ada kesepakatan kultural, kalau kita bisa dikatakan tidak secara resmi. Maka selama tidak ada kesepakatan-kesepakatan tersebut dan dia melebihkan, itu sesuatu yang baik. Tidak ada masalah. Dan halal hukumnya. Jadi misalnya saya meminjam dari Pak Imran. Lalu Pak Imran, tidak ada kesepakatan saya dengan Pak Imran. Lalu Pak Imran dari 10 juta mengembalikan jadi 12 juta. Boleh diterima, tidak ada masalah. boleh dia makan, mau dia sedekahkan, itu semuanya halal. Allahu a'lam.
0: Baik. Ini ada penelpon kayaknya. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa, Pak?
7: Amran Karun, bukan Kubala, Pak Ustaz.
0: Pak Hamdan Karun.
7: Amran, Pak Amran.
0: Oh, Pak Amran. Silakan, Pak Amran.
7: Iya, terima kasih. Gini, Pak Ustaz, ada satu kelompok kurban yang 7 orang itu. Sementara dalam perjalanan belum sampai 7 kali berhenti karena adanya segala sesuatunya. Pertanyaan kami, apakah boleh seperti itu? Karena yang 7 orang tengah perjalanan sudah terhenti karena alasan-alasan yang tidak apa namanya itu, terhentilah dalam perjalanannya tidak sampai 7 kali.
0: Tidak ada yang mengganti?
7: Tidak ada yang menggantikan. Hmm. Itu yang menjadi satu pertanyaan, apakah bagaimana yang belum memotong hewan kurbannya, namanya yang belum terdaftar di situ, karena baru 3-4 kali terhenti. Saja yang menjadi pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca dulu ada Raihan Wongka Diti Barat. Saat ada teman saya ini pengusaha, dia meninggal, meninggalkan aset besar, tetapi sebagian hartanya bercampur antara usaha halal dan hasil riba. Apakah harta seperti itu tetap diwariskan seluruhnya? Ini bagaimana cara membersihkannya menurut syariat? Kita jawab telepon dulu. Yang jawab siapa ini ya? Ustaz Bahmit atau Pak Khairuddin? Ustaz Khairun. Ustaz Khair.
4: Yang ya, jadi memang ketentuan agama kita lihat bahwa maksimal itu kelompok itu 7 orang dan tidak ditentukan siapa-siapa orangnya ya. Jadi kalau dia senantiasa bersama-sama dan pada satu waktu mungkin ada semacam halangan, ada uzur dan sebagainya, apalagi uzur syar'i, itu tidak ada masalah dia melakukan hal itu. Tapi kalau dikatakan tadi, berarti kalau melihat ini maksudnya Pak Amran Kaharu ini, sepertinya model arisan kalau seperti ini, bukan itu yang dimaksud ya. Jadi kelompoknya yang dimaksud itu adalah kelompok yang memenuhi ya maksimal 7 orang. Jadi bisa 4 orang saja misalnya, kalau memang sudah tidak sampai 7 orang, 4 orang dan bisa mengadakan satu sapi misalnya atau satu onta, itu tidak ada masalah ya. Bahkan satu orang untuk sapi sendiri juga tidak ada masalah seperti itu. Nah, ketentuannya hanya maksimal 7 orang ya, tidak boleh lebih 8 orang misalnya dan sebagainya. Jadi dalam perjalanan misalnya ada yang tidak mampu lagi dan sebagainya, itu saya kira tidak ada masalah, sehingga bisa melakukan tetap ibadah dalam konteks korban tarif tersebut itu. Karena memang kalau kita melihat korban ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Yang pertama, korban itu adalah mengajak kita untuk selalu bersyukur ya. Kalau kita misalnya lihat dalam surah yang paling pendek itu ya, Al-Kausar itu, Inna a'tainaka al-Kausar, nah, di situ kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkorban ini adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dekat ya, karena kita lebih mencintai daripada persis Nabi Ibrahim dengan anaknya yang seperti itu, lebih mencintai kepada Allah SWT. Dan yang ketiga adalah pahalanya luar biasa, karena semua bulunya itu akan didatangkan. Nah, begitu banyaknya Pak ya. Jadi persoalan-persoalan seperti ini bukan karena kita kelompok dan sebagainya, tapi bagaimana kita melakukan ibadah ini dengan sebaik-baiknya sehingga memperoleh kebaikan. Nah, jadi persyaratan-persyaratan tadi itu hanya persyaratan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW karena beliau memberikan contoh di dalam perilakunya bahwa apa namanya berkorban 7 orang itu rela maksimal ya. Jadi boleh 5 orang, 4 orang, 3 orang, nah, boleh saja seperti itu kalau memang itu terjadi. Jadi bukan dalam bentuk kesepakatan kelompok yang harus terus-menerus, tidak sebenarnya. Jadi kita mencari saja di antara yang cukup 7 orang bisa bergabung, itu tidak ada masalah. Tiap tahun saja berubah, tidak apa-apa itu orang-orangnya yang berubah. Jadi tidak mesti menetap bahwa 7 orang itu terus barangkali sampai berapa tahun, tidak seperti itu. Karena dalam perjalanan hidup setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, makanya para ulama kita menentukan bahwa ada yang menentukan bahwa ketika melakukan korban itu dan orang memiliki kemampuan ya, misalnya tanggal 10 Zulhijjah kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 dikatakanlah misalnya ditetapkan bahwa satu hari itu dia bisa berbelanja 1 juta rupiah ya, berarti 4 juta. Nah, dia membeli korban misalnya kalau misalnya sapi 3 juta ya, kambing misalnya 3 juta, maka ketika dia memiliki uang 7 juta dalam ke waktu itu ya, hari Idul Adha dan hari Tasyrik, maka itu dia wajib berkorban. Nah, dianggap seperti itu ya. Jadi ada maksimalisasi perhitungan yang pendekatan-pendekatan secara matematis seperti itu. Jadi tentunya dalam hal ini kalau kita kembali kepada pertanyaan Pak Amran Kaharu tadi, bahwa ya tidak mesti terikat pada orang-orang tertentu, dan itu mungkin barangkali perlu juga memang diatur, di-manage dan sebagainya supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu barangkali gambarannya. Allah Allah, mungkin ada tambahan Pak itu.
8: Cukup Ustaz.
0: Baik. Ustaz, yang pertanyaan berikutnya Ustaz Bahmit.
9: Iya. Yang kita waris pada dasarnya harta haram itu bukan milik kita. Itu milik orang yang kita ambil hartanya. Maka bagaimana caranya kalau ternyata ahli waris tidak, dia tahu ini ada harta haram tapi tidak jelas. Yang pertama, kalau dia dalam berbentuk benda, berbentuk barang, kita tahu misalnya ada mobil ini dari sumber yang haram, mobilnya itu yang tidak benar, misalnya diambil dari cara apa saja, dirampas, dirampok, dengan mobilnya itu bendanya jelas, maka itu harus dikeluarkan. Tapi kalau dia bercampur dalam bentuk duit, ya ini kan tidak jelas kalau namanya duit di rekening, maka dibuat perkiraan. Perkiraannya seperti apa? Ini contoh aja. Misalnya bisnis ayah kita itu hanya bisnis yang haram, hanya dengan riba. Nah, biasanya dia mengambil keuntungan 10-20%, maka kita potong sekitar keuntungannya tersebut. Karena pokok dari duitnya itu kan pokok yang halal. Gitu. Diperkirakan kira-kira berapa yang haram dikeluarkan. Lalu kalau bisnisnya punya bisnis yang halal lainnya dia jual beli, maka tentunya dikeluarkan bisa lebih kecil. Diperkirakan saja, lalu setelah itu dibersihkan. Lalu kepada siapa? Kalau diketahui si pemiliknya, serahkan kepada pemiliknya. Misalnya mobil, ini dulu dirampas dari si fulan karena dia tidak bisa bayar hutang, padahal dia sudah bayar hutang, sudah lunas, tapi itu jadi ribanya. Dia sudah bayar, dia pinjam hutang 1 miliar. Sudah dibayar 1 miliar, tapi bukannya adalah satu buah mobil kijang. Maka mobil kijang itu adalah riba. Maka itu dikembalikan. Tapi kalau tidak diketahui pemiliknya, maka bisa diserahkan ke kepentingan-kepentingan umum. Kepentingan umum itu bukan untuk sedekah pribadi, tapi untuk kepentingan umum, misalnya untuk bangun jalan, untuk bangun puskesmas dan seterusnya, untuk bikin selokan dan seterusnya, itu untuk kepentingan umum. Wallahu a'lam. Dan memang sebaik-baiknya kita bisa menjaga diri dari yang haram, itu wajib, dan bisa menjaga diri dari hal yang syubhat. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
4: Ya, jadi saya lihat kalau di ilmu fara'id khususnya itu ya, ada yang disebut dengan misalnya kita analogkan dengan harta bersama. Jadi harta bersama itu misalnya kita tidak tahu berapa persentase yang dimiliki misalnya istri dan suami. Nah, jadi ketika terjadi itu, maka ahli waris itu memberikan sesuatu yang bersifat menghalalkan, ya. Jadi dalam bentuk hibah di sini. Jadi misalnya taruhlah misalnya pembagian 40-60, ya. Kemudian yang berkata yang memiliki harta itu atau yang mendapat warisan, ini barangkali saya punya harta, saya tidak tahu apakah 40 atau 50%. Jadi saya terima ini 40%. Kalau misalnya lebih, saya mohon diikhlaskan. Tapi kalau misalnya saya kurang, maka saya akan juga mendapatkan, yang satu mengatakan saya ikrarkan juga kebaikan itu. Nah, jadi itu misalnya kalau kita analogkan seperti itu, ya. Jadi prosentasenya adalah harus kita betul-betul meyakini. Jadi perlu memang harus ada data-data, ya. Harus data-data berapa yang dimiliki harta yang bersih tadi dan harta yang tidak bersih. Sehingga hal itulah yang akan dibagikan nanti sebagai harta atau hakul waris, harta yang harus diwariskan kepada ahli waris, seperti itu. Sehingga tidak tercampur, karena memang seperti digambarkan oleh Pak Kiai tadi, memang Al-Quran telah memberikan sesuatu yang sangat kuat, ya. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan mencampur adukan antara yang baik maupun yang buruk. Sehingga harta-harta yang akan diberikan itu kepada orang harus betul-betul memiliki kehalalan yang cukup untuk mendapatkan harta yang diberikan kepada orang lain, yaitu ahli waris. Sehingga itulah yang perlu harus dipisahkan. Begitu juga transaksi-transaksi lainnya, Al-Quran memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa memberikan antaradin, ya. Jadi suka sama suka, dalam arti konsepnya adalah semuanya itu milik yang sesuatu yang betul-betul sah di dalam perilaku kegiatan aktivitas untuk melakukan hal yang baik atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu barangkali. Wallahualam.
0: Baik. Mungkin bisa satu ini ada Usman Siendeng. Ada keluarga yang selama 20 tahun tidak membagi warisan karena rumah masih ditempati ibu kandung. Setelah ibu wafat, ternyata beberapa ahli waris juga sudah meninggal dan punya anak-anak sendiri. Bagaimana cara menghitung pembagian warisan yang bertingkat seperti ini, Ustaz? Ustaz Khair?
4: Ya, dalam ilmu faraid ada yang disebut dengan munasahat, ya. Munasahat ini adalah pembagian warisan secara beruntun, ya, berantai. Nah, jadi ini persoalannya adalah ketika ada harta warisan yang ketika pemiliknya sudah meninggal kemudian belum dibagikan, ya. Nah, kemudian beruntun lagi ahli waris yang lain itu meninggal lagi. Nah, maka terjadilah namanya perhitungan ahli waris yang pertama, kemudian ahli waris kemudian yang meninggal dunia itu akan menjadi ahli waris mendapatkan, dan ahli waris yang meninggal tadi itulah dibagikan kembali kepada ahli waris berikutnya. Jadi ini namanya perhitungan beruntung, ya. Jadi tidak langsung dimasukkan kepada hal yang terakhir, tidak, tapi dihitung dari awal dulu. Jadi misalnya katakanlah misalnya ayah yang meninggal dulu. Nah, dia memiliki misalnya istri, memiliki anak-anak, ya. Katakanlah anaknya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, anaknya laki-laki mungkin misalnya ada 3 anak laki-laki, ya. Kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian seperti tadi ceritanya Pak Usman itu, meninggal lagi anaknya yang laki-laki. Maka bagian yang pertama itu dari bapaknya dibagikan dulu kepada yang meninggal. Jadi beruntun di sini adalah siapa yang duluan meninggal, ya. Nah, dihitung selalu siapa yang meninggal. Kemudian setelah itu yang meninggal tadi anaknya itu nanti akan dibagikan juga, dia punya harta yang tadi dia terima dari bapaknya kepada ahli warisnya, termasuk ibunya, termasuk saudaranya, ya, misalnya seperti itu. Kalau dia misalnya belum kawin, tapi kalau dia sudah kawin, mungkin dia langsung kepada anak-anaknya, ya, karena anak, terutama anak laki-laki, itu lebih sangat kuat dan tidak bisa terhalangi untuk mendapatkan harta warisan. Jadi itulah yang disebut dengan kalau dalam ilmu qoraib disebut munasahat atau cara perhitungan apa namanya harta warisan secara beruntun satu dengan yang lain. Wallahualam. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
0: Ustaz Pamit, mungkin tambahan bisa 1 menit atau 2 menit, Ustaz.
8: Cukup Ustaz, alhamdulillah.
0: Baik, nampaknya kita sudah berada di akhir untuk acara kita pagi hari ini, obrolan ilmu faraid. Luar biasa para ustaz kita yang sudah menjawab beruntunnya pertanyaan-pertanyaan yang hadir di pagi hari ini, Masya Allah. Dan kalau tadi dibuka oleh Ustaz Tuhmid, sekarang ditutup oleh Ustaz Hairuddin. Tafadhal Ustaz.
4: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai kita, Kiai Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, yang senantiasa dengan setia memberikan ilmunya kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah terus memberikan umur panjang kepada beliau, hingga memberikan kita kebaikan terus dalam kehidupan ini. Juga terima kasih kepada Pak Imran dan seluruh kru RRI yang senantiasa memandu kita. Juga kepada para penelpon, BA dan sebagainya. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentu kepada Basnas Provinsi Gorontalo yang terus mendukung acara kita ini. Dan akhirnya saya menyampaikan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustaz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
11: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
12: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup

0: yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tenggara di Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Harus bisa kita kelola dengan baik. Ya, kalau kita malas, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak jujur atau seenaknya, maka kekayaan kita akan diambil oleh bangsa-bangsa lain.
2: Bukan hanya sekedar jagung itu sebagai komoditas, tapi ada sumber-sumber nilai yang perlu digali yang kemudian sebagai mengandung nilai-nilai kearifan lokal berdal.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya di tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Dennis Bogings.

0: Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo kemarin dikunjungi Presiden Prabowo Subianto. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Kusnar Ismail dan Wali Kota Adan Dambea. Berikut laporan Rustian Nita.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo kemarin. Kedatangan Presiden didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Gorontalo Kusnar Ismail dan Wali Kota Gorontalo Adan Dambea. Kunjungan tersebut menjadikan Leato Selatan sebagai kampung nelayan merah putih pertama di Indonesia yang dikunjungi langsung Presiden Prabowo. Pada tahun 2025, pemerintah membangun 100 KNMP sebagai pilot project dan sebanyak 65 diantaranya telah selesai dibangun. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau sejumlah fasilitas yang tersedia di kawasan KNMP seperti pabrik es, gudang pendingin, dan fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung aktivitas nelayan. Presiden menilai pembangunan kampung nelayan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Presiden menegaskan sektor kelautan dan perikanan akan terus dikembangkan melalui konsep ekonomi biru, yakni pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
2: Harus bisa kita kelola dengan baik, ya. Kalau

0: atau malas. Kalau pemimpin-pemimpinnya tidak jujur atau seenaknya, maka kekayaan kita akan diambil oleh bangsa-bangsa lain. Terima kasih dari saya. Terima kasih atas bantuan dan semangat. Terima kasih atas penyimpanan saudara kepada saya. Semoga semuanya membesar selalu menyertai bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Saya mengerti, saya mantan tentara. Saya mengerti, nelayan itu menghadapi risiko yang besar. Di laut itu tidak main-main. Cuaca bisa berubah, arus bisa berubah. Ya, saudara mempertaruhkan nyawa untuk mencari makan untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk bangsamu. Untuk itu, saya bertekad untuk memperbaiki dan menghormati para nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. Para nelayan sering dilupakan. Orang-orang pintar di Jakarta tidak peduli dengan nasib nelayan. Berubah sekarang, pemerintah sekarang akan memperhatikan semua nelayan dan semua petani di seluruh Indonesia.
1: Menurutnya, kebutuhan dunia terhadap sumber protein dari ikan terus meningkat sehingga Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat sektor tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan 1.386 kampung nelayan Merah Putih pada tahun 2026 ini dan program tersebut akan terus berlanjut hingga tahun 2029. Target tersebut dinilai relevan mengingat Indonesia merupakan negara maritim besar dengan potensi sumber daya laut yang melimpah.
2: Program Makan Bergizi Gratis MBG tahun 2026 ini akan merata di seluruh sekolah Gorontalo. Ini terungkap saat Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan masyarakat saat mengunjungi kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato.
3: Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah kabupaten kota seprovinsi Gorontalo agar segera merealisasikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi sekolah-sekolah yang hingga kini belum menerima layanan tersebut. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo ketika berdialog dengan masyarakat saat mengunjungi kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo kemarin. Dalam arahannya, Prabowo menekankan program MBG menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Karena itu pelaksanaan program MBG harus dipercepat dan menjangkau seluruh sekolah tanpa terkecuali.
4: Bagaimana di Gorontalo MBG sudah ada di sekolah-sekolah? Sudah, ada yang belum? Iya, nanti yang belum dicatat ya. Segera kita segera. Pokoknya tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG semuanya. Yang tidak perlu nggak apa-apa, iya ya kan? Nggak dipaksa, tapi kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar. Betul?
3: Menurut Presiden, pemenuhan gizi anak sekolah menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi yang kuat dan siap bersaing di masa depan. Pemerintah pusat akan terus mendorong percepatan program MBG di seluruh daerah. Program MBG ini menjadi salah satu prioritas nasional yang menyasar peserta didik di seluruh Indonesia. Kunjungan Presiden ke Kampung Nelayan Merah Putih juga menjadi bagian dari pemantauan langsung program pembangunan berbasis masyarakat pesisir di Gorontalo. Kawasan tersebut saat ini menjadi salah satu titik pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Taufik Usman melaporkan.
2: Menjelang Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17, pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mematangkan berbagai persiapan termasuk penyediaan homestay bagi peserta yang akan datang dari berbagai daerah di Indonesia. Jumat kemarin pemerintah mulai melakukan verifikasi rumah-rumah warga yang berada di Kelurahan Tenilo dan Kelurahan Bolihuangga. Rumah yang dinilai layak sebagai homestay, peserta langsung diberikan tanda berupa penempelan stiker sebagai identitas resmi. Bupati Sofyan Puhi mengatakan penempelan stiker penting dilakukan agar proses pendataan dan pencarian homestay oleh peserta menjadi lebih mudah. Dalam tahap awal, proses verifikasi diprioritaskan di wilayah Kecamatan Imboto sebelum dilanjutkan ke kecamatan lainnya.
5: Pelaksanaan verifikasi ini tinggal menghitung hari. Maka kita terus mempersiapkan khususnya kesiapan homestay. Setelah berbagai verifikasi dan penyelidikan lampu homestay, kami sudah sampaikan kepada Malaysia, khusus untuk di Kecamatan Boto, sikirnya sendiri jadi tempat. Nanti setelah itu kita menyebar di Boto Barat, kemudian di Tanah Kerti.
2: Kegiatan verifikasi homestay ini turut dirangkaikan dengan pembagian bibit hortikultura oleh Bupati Sofyan Puhi bersama Wakil Bupati Tony S. Yunus dan Ketua TPPKK Mariam Sofyan Puhi. Warga yang rumahnya akan dijadikan homestay menerima bibit tanaman untuk ditanam di pekarangan masing-masing. Pembagian bibit hortikultura tersebut dimaksudkan agar lingkungan rumah homestay terlihat lebih rapi, hijau, dan produktif. DPRD Kabupaten Gorontalo Utara apresiasi capaian kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan jumlah angka kemiskinan. Capaian kinerja yang diperoleh di capaian di kerja ya, maksud kami pendengar, kegiatan verifikasi homestay turut dirangkaikan dengan pembagian bibit hortikultura oleh Bupati Sofyan Puhi bersama Wakil Bupati Tony S. Yunus dan Ketua TPKK Mariam Sofyan Puhi. Warga yang rumahnya akan dijadikan homestay menerima bibit tanaman untuk ditanam di pekarangan masing-masing. Dan pembagian bibit hortikultura tersebut dimaksudkan agar lingkungan homestay terlihat rapi, hijau, dan produktif. DPRD Kabupaten Gorontalo Utara apresiasi capaian kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan jumlah angka kemiskinan. Capaian kinerja yang diperoleh ini karena adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagaruso, mengatakan keberadaan Gorot sebagai salah satu daerah otonom tentu banyak capaian program serta yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama ini. Capaian program kegiatan yang telah berhasil diperoleh merupakan hasil kerja sama pihak eksekutif dan legislatif dalam menindaklanjut program yang ada. Dirinya ingin koordinasi dan sinergitas antara DPRD dan Pemda Kabupaten Gorontalo Utara ke depan agar terus terjalin dengan baik dan memenuhi dan melayani masyarakat yang ada di daerah ini.
6: Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2025 capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo Utara itu sebesar 0,79% dan ini melampaui realisasi pada tahun sebelumnya. Kemudian tingkat kemiskinan juga menurun sebesar 15,89% tahun ini, di mana tahun sebelumnya juga. Kemudian IPM juga baik.
2: Menurut Indra, capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo Utara tahun 2025 kemarin mengalami peningkatan dan sempat melampaui realisasi dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat kemiskinan di daerah ini juga mengalami penurunan. Capaian merupakan kerja kolektif seluruh masyarakat dan pemerintah Gorontalo Utara. Binde Biluhuta telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, namun dokumentasi dan referensi ilmiah mengenai Binde Biluhuta, khususnya Jagung Pulo sebagai identitas kuliner khas Gorontalo, masih sangat terbatas. Sehingga itu, dosen IAIN Sultan Ramai Gorontalo, Momi Huno, melakukan penelitian terkait hal tersebut.
1: Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Momi Hunuo melakukan diseminasi hasil penelitian yang bertajuk Kala Milu Siram Pulau Menguning, Hikayat Binde Jagung Mulamahu Benteng Pangan Hulondalo. Kegiatan itu menghadirkan akademisi, pemerhati budaya, serta masyarakat yang peduli terhadap pelestarian pangan dan budaya lokal Gorontalo yang dilaksanakan di Manaka Cafe dan Resto kemarin. Ketua peneliti sekaligus dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Momi Hunuo kepada RRI menjelaskan, penelitian tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap semakin langkahnya jagung pulo yang menjadi bahan utama Binde Biluhuta khas Gorontalo. Yang menuturkan penelitian tersebut dilakukan karena Binde Biluhuta ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, namun dokumentasi dan referensi ilmiah mengenai jagung pulau sebagai identitas kuliner khas Gorontalo masih sangat terbatas. Momi berharap hasil penelitian tersebut tidak berhenti pada aspek akademik semata, tetapi dapat menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan pelestarian pangan dan budaya lokal Gorontalo.
7: Kami melakukan penelitian tentang Binde Biluhuta yang berbasis Binde Pulo, di mana Binde Pulo ini sudah langka di Gorontalo, tetapi itu masih dicari. Dan kami menemukan ada satu komunitas yang melakukan apa produksi jagung pulau yang khusus mereka jual ke pasar-pasar, sehingga mereka punya apa langganan yang setiap saat membeli jagung itu untuk mereka bikin bilihuta baik di warung maupun di rumah.
1: Menurutnya, jagung pulau merupakan bagian dari identitas daerah, terutama dalam kuliner Binde Bilihuta, sehingga perlu ada program nyata untuk mempertahankan keberadaannya agar tetap eksis sebagai ciri khas Gorontalo. Sementara itu, pemerhati budaya Gorontalo, Ali Mobiliu, menilai diseminasi hasil penelitian tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat literasi budaya dan pangan lokal di Gorontalo. Ia mengapresiasi lahirnya karya tulis ilmiah yang mendokumentasikan sejarah dan nilai budaya jagung lokal Gorontalo secara mendalam sehingga dapat menjadi sumber referensi dan inspirasi bagi generasi mendatang.
8: Jadi ini diseminasi hasil penelitian ini sangat bagus sekali, apalagi melahirkan karya tulis dengan buku yang hampir 400 halaman. Semoga ini menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi kita untuk mengangkat pamor jagung di Gorontalo. Bukan hanya sekedar jagung itu sebagai komoditas, tapi ada sumber-sumber nilai yang perlu digali yang kemudian menjadi sebuah potensi untuk mengangkat kuliner Nilu ini tidak hanya sekedar komoditas saja, tetapi lebih dari itu sebagai penganut nilai-nilai kearifan lokal Gorontalo. Insya Allah ini dari hasil seminar ini akan lahir lagi. Saya yakin itu karena saya lihat dari penulis, dari para peneliti ini punya motivasi, punya semangat yang kuat, dan saya yakin ini bukan buku terakhir, tapi buku pertama yang akan menyusul lahirnya karya-karya berikutnya.
1: Menurut Ali, jagung tidak hanya dipandang sebagai komoditas pertanian semata, tetapi juga mengandung nilai historis, budaya, dan ekonomi yang perlu dikembangkan melalui keberpihakan kebijakan pemerintah. Ia berharap pemerintah dapat mendorong kembali pelestarian dan produksi jagung khas Gorontalo, sekaligus memperkuat pengembangan kuliner berbahan baku jagung lokal agar tetap hidup di tengah masyarakat dan memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. Rusdi Aneta melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
2: Kepala SMA Negeri 6 Kota Gorontalo, Yolanda Pateda, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara prestasi akademik dan olahraga siswa dalam program pembinaan sepak bola di sekolah. Menurut Yolanda, keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
10: Sudah tentunya namanya pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, kami sudah tentunya selalu berkoordinasi dengan orang tua. Jadi namanya juga orang tua pasti banyak tantangan. Apalagi yang khawatir mereka pasti mengganggu pelajaran. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada orang tua bahwa anak-anak punya prestasi loh. Kalau mereka diberikan kepercayaan, pasti mereka akan terus mengembangkan. Dan mereka akan bertanggung jawab lebih keras untuk mencapai prestasi mereka ini, termasuk sepak bola.
2: Ia menjelaskan pihak sekolah terus berkoordinasi dengan orang tua agar kegiatan olahraga siswa tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Selain mendukung pengembangan bakat olahraga, program pembinaan sepak bola juga dinilai mampu membentuk karakter, disiplin, serta semangat kerja keras siswa dalam meraih prestasi. Melalui kolaborasi antara sekolah dan orang tua, diharapkan program pembinaan olahraga di dunia pendidikan dapat melahirkan generasi muda yang unggul di bidang akademik maupun olahraga. Saudara, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Rosdi Aneta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pendengar, rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengetengahkan ragam peristiwa, informasi penting dan menarik bersama saya Rusdi Aneta. Pendengar, laporan kita awali dari Bobi Hiriawan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi siswa, hindari intimidasi, kekerasan fisik dan verbal. Perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar berdampak terhadap mental, prestasi belajar, hingga masa depan generasi muda.
11: Gubernur Gorontalo Gosnar Ismail mengingatkan kepada seluruh jajaran sekolah jenjang SMA sederajat agar memperkuat pengawasan terhadap siswa selama berada di lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan bebas dari tindakan bullying maupun kekerasan antar siswa. Gubernur menegaskan kasus perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar merupakan pelanggaran berat karena berdampak serius terhadap mental, prestasi belajar, hingga masa depan generasi muda. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi siswa, hindari intimidasi, baik kekerasan fisik maupun verbal.
12: Cegah terjadinya bullying, terjadinya kekerasan di setiap sekolah. Saya ingatkan ini, sekolah adalah cermin daripada nilai martabat, nilai kebersamaan, dan itu semua tidak bisa dicederai dengan kekerasan ataupun bullying. Oleh sebab itu, saya mintakan kepada semua sekolah untuk memperhatikan ini.
11: Selain itu, orang tua juga diminta aktif membangun komunikasi dengan pihak sekolah termasuk siswa agar potensi bullying dapat dicegah sejak dini. Gusdar menekankan pentingnya peran seluruh komponen mulai dari tenaga pendidik, keluarga, hingga masyarakat dalam membentuk perilaku positif generasi muda yang berkarakter. Sekolah tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan empati antar siswa. Selain itu, setiap sekolah agar menyediakan ruang pengaduan bagi siswa yang mengalami perundungan maupun kekerasan. Dengan adanya layanan tersebut, siswa diharapkan lebih berani melapor sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Bobi Riawan melaporkan.
13: Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus menuntut pemerintah Provinsi Gorontalo hadirkan solusi konkret terhadap persoalan guru honorer. Laporan Andi Sanga. Ratusan guru honorer di Provinsi Gorontalo yang tidak masuk dalam database pemerintah terancam diberhentikan pada akhir 2026 nanti. Kondisi ini memicu unjuk rasa dari para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus di halaman kantor DPRD Provinsi Gorontalo Senin kemarin. Mereka mendesak pemerintah daerah segera menghadirkan solusi konkret. Orator aksi Wahyu Pilogu menegaskan persoalan ini bukan sekedar angka tetapi menyangkut nasib para tenaga pendidik. Ia menyebut jumlah 328 honorer harusnya masih dapat ditangani oleh pemerintah daerah jika ada kemauan dan langkah nyata yang dilakukan.
14: Ini menjadi keresahan bersama bagi guru-guru honor. Ini bukan persoalan angka. Kita tahu kalau di dalam cakupan Provinsi Gorontalo angka 328 orang itu bukan langkah yang banyak. Tapi hari ini kita berbicara persoalan nasib daripada guru yang sudah sekitar berapa tahun, bahkan ada yang sudah sampai 6 tahun mengabdi di SMA, tapi tidak ada kepastian, bahkan akan kena regulasi pada tahun 2026 bulan Desember, itu mereka akan dirumahkan. Padahal guru-guru honor ini sudah ada yang sertifikasi, sudah ada yang ikut PPG, dan semuanya memenuhi syarat. Tapi hari ini tidak ada solusi yang konkret yang dilayarkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.
13: DPRD Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi atas aspirasi dan perhatian mahasiswa terhadap sektor pendidikan. Anggota Komisi 4 Darsianti Tuna mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD telah membawa persoalan ini sampai ke tingkat pusat dengan harapan bisa mendapatkan solusi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga masih terus mengkaji skema pembiayaan APBD agar ratusan guru honorer tersebut tetap bisa dipertahankan tanpa melanggar aturan yang berlaku.
15: Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh adik-adik ini itu sudah kita lakukan sebagai anggota komisi 4. Kita sudah turun sampai mempermasalahkan masalah tenaga kependidikan. Saya sendiri yang mendampingi bersama rekan-rekan komisi 4 di Kementerian Pendidikan. Tapi yang kami temukan, kita terkendala dengan landasan hukum yang jelas yang disampaikan kepada kami Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Kemenpan RB Nomor 16 Tahun 2025. Di situ sangat jelas bahwa tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer oleh pemerintah daerah. Jika kita melangkahi aturan ini, maka kita akan salah, ya. Karena ini berbicara masalah anggaran. Kami sebenarnya berjuang terus agar bagaimana Pemprov mengadakan pembiayaan lain. Tetapi ini masih terus kita cari solusi cantolannya di mana supaya kita tidak bermasalah hukum dengan penganggaran.
13: Pemerintah daerah berharap adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, agar proses pencarian solusi dapat berjalan baik. Sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh, sehingga tidak hanya memberikan kepastian bagi para guru honorer, tetapi juga menjaga kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo tetap berjalan dengan baik. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa mendorong penghapusan status guru kontrak honorer dan outsourcing di Indonesia.
16: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa mendorong penghapusan status guru kontrak, honorer, dan outsourcing di Indonesia. Ia menilai status kontrak tidak memberikan jaminan masa depan serta berdampak pada rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik.
17: Kami akan terus menerus tentu melalui Komisi 4 akan mendorong untuk menyuarakan bagaimana dihapuskan guru kontrak ini. Nah, kami juga berharap masyarakat ikut menyuarakan hal yang sama. Nah, kemarin waktu demo mahasiswa Aliansi Cipayung, ya kami berharap mereka juga menyuarakan ini terus menerus dan suaranya itu harus disampaikan juga ke pusat karena ini soal kebijakan politik. Ini bukan persoalan anggaran, soal keputusan politik. Apakah kita ingin melihat masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan kuat? Nah, mari kita lihat dengan gurunya. Apakah kita sudah, negara sudah berlaku adil terhadap guru, khususnya guru-guru kontrak, guru-guru outsourcing, dan guru-guru honorer. Dan sampai hari ini dari sisi upahnya, dari sisi masa depannya, nasibnya sangat diabaikan oleh negara. Nah, tugas kami sebagai wakil rakyat akan menyuarakan terus-menerus kepada pemerintah untuk bagaimana caranya di tahun 2026 ini ada kebijakan politik dari Pak Presiden bahwa guru honorer ditiadakan dan semua disiapkan untuk menjadi pegawai negara.
16: Ridwan mengungkapkan masih banyak guru yang menerima gaji rendah, bahkan hanya ratusan ribu rupiah per bulan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan peran besar guru dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Ia menegaskan, seluruh guru seharusnya diangkat menjadi pegawai negara agar memiliki kepastian status dan kesejahteraan yang layak. Namun demikian, kewenangan pengangkatan aparatur sipil negara berada di pemerintah pusat. DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi tersebut agar menjadi kebijakan nasional. Ridwan juga mengajak masyarakat untuk ikut mendorong penghapusan guru kontrak demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Isran Samahmud melaporkan.
18: Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat mendukung berbagai program yang dilaksanakan pemerintah pusat ke depan. Bahkan pemerintah daerah sangat mendukung program hilirisasi hewan ternak terintegrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2026.
19: Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah pelaksana program nasional hilirisasi ternak ayam terintegrasi, tentu terus menyiapkan berbagai sarana prasarana penunjang yang berada di daerah. Beberapa tempat maupun titik untuk membangun fasilitas hilirisasi tersebut terus dimaksimalkan oleh pemerintah kabupaten hingga di tingkat bawah. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara, Abdul Wahab Paudi mengemukakan, menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah daerah adanya kedekatan akses penunjang transportasi seperti Bandara Jalaluddin Gorontalo, kemudian Pelabuhan Anggrek yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, daerah ini memiliki dua pelabuhan yang cukup strategis, yakni Anggrek dan Pelabuhan Kuandang.
20: Saya ingin menyampaikan perspektif Gorontalo Utara. Daerah ini adalah, saya selalu menyebutnya setopil serga yang jatuh ke bumi. Kita semua, kemarin dari kementerian datang pagi, itu mereka datang sudah langsung ke tempat pembangunan gedung hilirisasi terpadu paket. Mereka sudah beberapa daerah dua-dua katanya kepada beliau. Jadi sudah di sini Pak. Pertanyaannya apa? Ini daerah dengan dekat dengan bandara, dekat dengan pelabuhan, ya, dan potensi bahan bakunya memang ada. Jadi kemudian kepada ibu sekalian, kita bersyukur di Gorontalo Utara ini pelabuhan kita dua Pak. Pelabuhan Samudra yang ada di Anggrek, kapal sebesar apapun bisa sandar di situ.
19: Anggrek yang merupakan salah satu pelabuhan samudra tentu mampu menampung kapal yang berukuran besar untuk bersandar di pelabuhan tersebut. Menurut asisten 1 Gorontalo Utara, keberadaan daerah ini yang memiliki potensi yang cukup menjanjikan, dengan sendirinya keberadaan bahan baku yang ada akan terus dikembangkan. Hendra Raup melaporkan.
18: Hingga saat ini tercatat lebih dari 17.000 orang telah merasakan manfaat program makan bergizi gratis MBG dari 44.000 total sasaran penerima manfaat di Kota Gorontalo.
21: Jumlah penerima program makan bergizi gratis MBG di Kota Gorontalo menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga saat ini tercatat lebih dari 17.000 telah merasakan manfaat program tersebut dari 44.000 total sasaran penerima MBG. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kota Gorontalo, Indah Febriani Ali kepada RRI mengungkapkan, capaian ini merupakan hasil dari kerja berbagai pihak dalam memastikan distribusi program berjalan optimal. Meski demikian, pihaknya mengaku dalam pelaksanaan operasional masih terdapat kekurangan khususnya dari segi standarisasi terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG.
0: Untuk Kota Gorontalo yang sudah terlayani kalau nasional semua itu ada 44.822. Dengan 11 yang tersuspend itu dari manfaatnya sebanyak 27.411. Sekarang yang operasional 9 itu terlayani 17.411. Langkah selanjutnya adalah perbaikan di masing-masing SPPG agar kualitas pelayanan lebih baik.
21: Indah Febriani menegaskan pihaknya akan melakukan langkah cepat agar 11 SPPG yang saat ini dilakukan penutupan kembali beroperasi. Ia menjelaskan program MBG bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi khususnya bagi kelompok rentan seperti siswa, ibu hamil, dan lansia. Indah menyatakan pihaknya terus melakukan evaluasi dan pendataan agar penyaluran program MBG tepat sasaran. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait juga terus diperkuat guna memperluas cakupan penerima manfaat. Program MBG ini salah satu upaya strategis pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah termasuk di Kota Gorontalo. Budi Riawan melaporkan.
4: Ketersediaan pupuk bersubsidi saat ini menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada musim tanam padi guna memastikan produktivitas petani tetap terjaga.
3: Ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada musim tanam padi guna memastikan produktivitas petani tetap terjaga. Pemerintah Bone Bolango menegaskan stok pupuk dalam kondisi aman dan siap disalurkan. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, distribusi pupuk jenis urea dan NPK dipastikan tersedia di kios-kios tani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bone Bolango, Roswati Agus, kepada RRI menyampaikan, petani di Bone Bolango mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dalam jumlah yang memadai mencapai 3.500 ton untuk kedua jenis pupuk tersebut.
22: Untuk kuota Bone Bolango ada sekitar 3.500 ton untuk pupuk urea dan 3.500 untuk pupuk NPK. Semuanya posisi berada di kios-kios tani. Insya Allah pada periode ini, pada saat kita melakukan persemaian di lapangan, di sawah, itu pupuk pun sudah tersedia di masing-masing kios tani.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bone Bolango mengatakan kuota ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan petani selama musim tanam berlangsung. Sementara dari sisi regulasi pendistribusian pupuk dan mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi, Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Iqbal Bahua menyampaikan regulasi distribusi pupuk bersubsidi ini harus terus berlanjut. Begitu pula dengan mempertahankan lahan pertanian yang bukan hanya sekedar untuk kepentingan politik semata.
23: Aturan itu hanya bersifat karena kita mengatakan bahwa itu tidak bisa dilakukan. Tetapi di tingkat masyarakat, hal ini perlu lebih pendekatan persuasif dalam menerapkan aturan itu. Sebab apa? Yang punya lahan masyarakat, yang punya aturan pemerintah, mereka juga tidak mau hal ini terjebak di dalam satu kebijakan politik.
3: Menurutnya, ribuan ton pupuk bersubsidi harusnya bisa menopang produksi pangan khususnya beras di daerah sehingga mengurangi ketergantungan beras dari luar daerah. Pemerintah melalui Bulog pun bisa maksimal dalam hal penyerapan gabah hasil petani lokal. Taufik Usman melaporkan.
4: Upaya penguatan pembinaan sepak bola di tingkat pelajar mulai mendapat perhatian serius dari dunia pendidikan di Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
24: Pembinaan sepak bola kini mulai masuk ke dunia pendidikan. Sejumlah sekolah di Gorontalo mulai mempersiapkan sarana-prasarana hingga sumber daya manusia guna mendukung pengembangan bakat olahraga siswa sejak dini. SMP Negeri 6 Gorontalo menjadi salah satu sekolah yang menyambut positif program tersebut. Guru PJOK SMP Negeri 6 Gorontalo, Rohmat Cahyu Jigani, menilai hadirnya pembinaan sepak bola di sekolah dapat menjadi dorongan baru bagi peningkatan prestasi atlet pelajar.
25: Khusus kami guru olahraga yang ada di SMP Negeri 6 ini merupakan gebrakan yang sangat positif, sangat baik, sehingganya akan lebih menambah kembali prestasi-prestasi atlet khususnya anak-anak SMP. Terkait dengan sarana-prasarana yang ada di SMP Negeri 6 Gorontalo terkait sepak bola, alhamdulillah kita sarana-prasarana itu cukup memadai, dan yang jelas kita memiliki ada bola kaki yang cukup memadai. Kita punya pangan tidak standar, tetapi lapangan olahraga yang sering kita gunakan dalam pembelajaran olahraga, dan kita punya gawang yang didesain, modifikasi, bisa digunakan digunakan untuk pembelajaran. Kami kalau di SMP Negeri 6 Gorontalo itu, yang pertama bahwa anak-anak murid di SMP Negeri 6 Gorontalo, mereka sebagian besar itu tergabung di sekolah sepak bola, dan terkait dengan tenaga keolahragaan khusus yang memiliki lesen, kita punya itu namanya Pak Anies Kadir SPD, beliau adalah wasit level nasional. Kami berharap bahwa akan ada sosialisasi yang lebih mendalam lagi, khususnya dari induk organisasi sepak bola yang ada di kota Gorontalo ataupun yang ada di Gorontalo, yang nantinya mereka bisa memotivasi, menambahkan penguatan kepada para murid yang khususnya di SMP Negeri 6 Gorontalo, yang memang pada tingkatnya dari segi olahraga prestasinya, kami ini juara-juara di tingkat kota maupun provinsi. Hanya saja memang hal ini memang kita butuhkan untuk nantinya menambah spirit kembali untuk para murid SMP Negeri 6 Gorontalo.
24: Dari sisi kesiapan sarana dan prasarana, SMP Negeri 6 Gorontalo mengaku telah memiliki fasilitas yang cukup menunjang untuk pembelajaran sepak bola, mulai dari perlengkapan bola, lapangan olahraga, hingga gawang modifikasi yang digunakan saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, sebagian siswa juga telah tergabung dalam sekolah sepak bola di Gorontalo. Sekolah juga berharap adanya dukungan yang lebih intens dari organisasi sepak bola di Gorontalo, terutama dalam pembinaan, pendampingan, serta pemberian motivasi kepada para siswa agar pembinaan sepak bola di lingkungan sekolah dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.
5: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan pekan lalu. Saya Rusdianita, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.

0: Sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Denise Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Timur Rame Gorontalo.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Epeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mama Afik, kenapa?
5: Kenapa kita ini so stres, sakit, so tumpuk begini?
4: So itu, waktu dah sehat, rajin kuak bacek up.
5: DP guna banyak kuak.
4: Mendeteksi penyakit sedini mungkin, memantau perkembangan penyakit. Comari jo kaprodia. Sekalian mau bacek up, memastikan diagnosis suatu penyakit biar dokter nanti dapat menangani penyakit dengan tepat.
6: Lab Klinik Prodia melayani pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, general medical check up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi, tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium dan institusi lain. Juga melayani home service. Di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG dan radiologi. Konsultasi pra dan post pemeriksaan. Lakukan check up kesehatan secara berkala di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27. Telepon 0435-826-246.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Ibu-ibu, Roy Kotok Tok Wow hadir di Kota Gorontalo dan bawa kabar gembira. Nah, siap-siap bagi uang tunai langsung di rumahnya ibu-ibu. Caranya gampang ya. Gampang sekali ibu-ibu ya. Pastikan di dapur ibu itu sudah ada Royco satu renceng. Kalau nanti tim Roy Kotok Tok ke rumah ibu-ibu, ibu-ibu langsung dapat uang tunai. Nah, buruan beli Royco dari sekarang, siapa tahu minggu ini tim Raiko mampir ke rumah ibu-ibu. Raiko tok tok wow, gurih gurih mantap.

dari Bugis Pendengar, pukul 6:47 waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat pagi and happy weekend untuk Anda pendengar. Ya, semoga akhir pekan Anda kali ini penuh suasana santai, bahagia, tentunya tetap produktif kita. Bagi yang sudah punya rencana jalan-jalan, olahraga pagi, menikmati kopi bersama keluarga, atau mungkin ada yang kerja hari ini ya, yang punya shift-shiftan kerja terus, atau yang cuma di rumah saja, jangan lupa tetap memperhatikan kondisi cuaca, karena cuaca hari ini bisa sangat menentukan kenyamanan aktivitas akhir pekan Anda. Apalagi untuk Anda yang ingin berlibur ke pantai, nongkrong di kawasan kota, atau berpergian keluar rumah, ada baiknya menyiapkan perlengkapan seperti payung ataupun jas hujan jika sewaktu-waktu turun hujan. Nah, supaya akhir pekan Anda tuh makin siap dan nyaman, akan kami hadirkan informasi updatean perakiran cuaca hari ini ya untuk wilayah Gorontalo sekitarnya. Nantinya juga informasi perakiran cuaca dari BMKG dan perakirawan Virginia Rumimpuno. Tapi setelah satu lagu dari G-Flow dulu kita poco-poco, setelah ini akan ada updatean perakiran cuaca.

0: 1.
1: Info Cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Minggu 10 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir di wilayah Papayato Barat, Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Buntulia, Wonosari, Pulubala, Tibawa, Bongo Beme, Dungalio, Tabongo, Limboto Barat, Limboto, Kuandang, Telaga, Telaga Biru, Bulango Ulu, Tapah, Bulango Timur, Tilong Kabila, Suwawa, Suwawa Tengah, Suwawa Timur, Pinogu, Bone, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 98%. Arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km/jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai 14 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 14 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK Pindah Orang Tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja. Ya, aku baik-baik saja. Semoga suasana pagi hari ini membawa semangat baru untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Memulai pagi dengan kebiasaan positif ini pendengar ternyata bisa membuat tubuh lebih bugar, bikin lebih fokus, dan juga suasana hati jadi lebih baik. Dan ada tips untuk Anda yang bisa dilakukan pagi hari ini, diantaranya minum air putih dulu pastinya ya. Setelah bangun tidur, melakukan peregangan ringan, sarapan sehat hingga menghindari langsung bermain handphone saat baru bangun. Nah, selain itu meluangkan waktu juga beberapa menit untuk menyusun rencana kegiatan hari ini. Ini juga bisa membantu kita lebih produktif dan tidak mudah stres selama beraktivitas. Nah, informasi ini dilansir dari rri.co.id ya, tentang rutinitas pagi sehat yang membahas pentingnya membangun kebiasaan pagi yang baik demi menjaga kesehatan fisik dan mental gitu ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru join di 101,8 FM dan juga di aplikasi live streaming RRI Digital.

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026.

berikut Piala Dunia 2010, ketika para penggemar sibuk membahas strategis dan pemain bintang, muncul sosok tak terduga yang justru mencuri perhatian dunia. Bukan manusia, melainkan seekor gurita bernama Paul. Dikenal dengan Paul the Octopus, ia tinggal di sebuah akuarium di kota Oberhausen, Jerman, tepatnya di Sea Life Center Oberhausen. Awalnya, Paul hanyalah salah satu koleksi hewan biasa. Tidak ada yang istimewa, hingga sebuah ide sederhana mengubah segalanya. Para penjaga akuarium mencoba membuat hiburan kecil bagi pengunjung. Mereka menyiapkan dua kotak transparan berisi makanan, masing-masing dihiasi bendera negara yang akan bertanding di Piala Dunia. Tugas Paul memilih salah satu kotak. Pilihan itulah yang kemudian dianggap sebagai prediksi. Awalnya, orang menganggapnya sekadar permainan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pilihan Paul berulang kali benar. Dari pertandingan awal hingga babak gugur, ia terus menebak pemenang dengan tepat. Media mulai meliput, kamera berdatangan, dunia pun penasaran. Setiap kali Paul memilih, jutaan orang menunggu hasilnya dengan penuh harap. Puncaknya terjadi di partai final Piala Dunia FIFA 2010. Saat dunia terbelah antara Spanyol dan Belanda, Paul dengan tenang memilih kota bertanda Spanyol, dan hasilnya, Spanyol keluar sebagai juara. Sejak saat itu, Paul bukan lagi sekedar gurita. Ia menjadi fenomena global, simbol bahwa di balik olahraga penuh strategi dan data, masih ada ruang untuk hal-hal yang tak terduga. Tentu saja, secara ilmiah, tidak ada bukti bahwa Paul benar-benar bisa meramal masa depan. Kemungkinan besar, pilihannya hanyalah kebetulan. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Tak lama setelah berakhirnya Piala Dunia FIFA 2010, gurita Paul mati pada bulan Oktober 2010 di Sea Life Center Oberhausen, usia sekitar 2,5 tahun. Setelah kematiannya, akuarium itu membuat monumen kecil untuk Paul agar ia tetap dikenang sebagai peramal Piala Dunia, fenomena unik dalam sejarah.

Updatean informasi pendengar yang pastinya dari rri.co.id. Jangan lupa ya pendengar, untuk Anda bisa update informasi melalui laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Gorontalo ini membawa berkah tersendiri ya, di mana peninjauan orang nomor 1 di Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Liato Selatan ini membuka kesempatan bagi pemerintah provinsi untuk membangun sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, berkah yang dimaksud yakni Menteri KKP menyetujui 62 lokasi baru untuk pembangunan KMNP untuk ditindaklanjuti, di mana anggaran pembangunan ditaksir sekitar 1,24 triliun akan menyulap desa-desa nelayan menjadi mandiri dan modern, di mana keberhasilan mendatangkan Presiden Prabowo dan mengamankan anggaran fantastis tidak lepas dari peran Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Setelah sukses memperoleh anggaran di mana anggaran raksasa untuk proyek hilirisasi ternak, Gusnar juga berhasil meyakinkan Menteri KKP terkait keselarasan program unggulannya agro-maritim dengan proyek nasional KMNP. Menteri KKP juga berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan KMNP di Gorontalo, dan Gusnar juga telah menginstruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk segera berkoordinasi lanjut dengan kabupaten kota mempersiapkan dan melengkapi administrasi ya, termasuk lokasi, serta segera membawa kelengkapan berkas untuk ditindaklanjuti oleh KKP. Updatean dari RRI.co.id, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, di mana kita akan dengarkan dulu ya lagu dari Kotak 1 Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan pembangunan 1.386 kampung nelayan Merah Putih rampung seluruh Indonesia 2026. Hal ini disampaikan Presiden saat meninjau KNMP Leato Selatan, di mana Presiden juga mengatakan pembangunan KNMP ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperhatikan kehidupan nelayan, di mana Kepala Negara menilai bahwa masyarakat nelayan ini turut berperan serta dalam perkembangan bangsa, dan para nelayan ini telah berusaha payah dalam memenuhi kebutuhan perikanan masyarakat Indonesia, dan Presiden menilai bahwa hal ini juga sangatlah penting untuk terpenuhi kecukupan protein masyarakat. Di mana memang KNMP ini adalah program Kementerian Kelautan dan Perikanan menata pesisir agar lebih produktif, bersih, dan berdaya saing. Hingga April 2026, 65 KNMP tahap pertama selesai dengan target 1.386 desa di seluruh Indonesia Desember 2026. Updatean informasi dari rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pusat RRI Gorontalo. Walaupun Anda yang lagi dengarkan di 101,8 FM ataupun live streaming RRI Digital. So, kita ke lagu mancanegara dulu. Nih ya, lagi lama tidak dengar lagunya Crazy Frog, Bailando.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: It's time to dance!

0: Ya, pecah. Yos.
1: Lu sih naruh sembarangan.
2: Oke, ya pendengar Goyang Duyu dari Project Pop pendengar. Nah, ini di updatean lagi informasi untuk Anda dari rn.co.id. Di balik secangkir kopi yang dinikmati sebuah kedai, ternyata ada peran penting seorang roaster ya yang jarang diketahui publik. Selama ini pendengar banyak orang lebih akrab dengan profesi barista yang menyajikan kopi secara langsung kepada pelanggan. Padahal cita rasa kopi ini juga ditentukan dari proses sangrai yang dilakukan roaster ya. Di dalam kedai kopi, seorang roaster ini berperan penting untuk menghadirkan rasa yang tidak melupakan terlupakan oleh konsumen. Di mana juara 2 UK Coffee Roasting Championship, Rifki Maulana, ini dia menjelaskan bahwa proses kopi ini bermulai dari buah kopi yang dipetik dari pohonnya. Di mana buah kopi ini berbentuk bulat, terus berwarna merah menyerupai cherry. Nah, proses fermentasi pun ini dilakukan untuk memisahkan kulit dan daging buah dari biji kopi. Cara ini juga menjadi upaya untuk menjaga kualitas kopi agar lebih tahan lama saat disimpan maupun didistribusikan. Biji kopi yang sudah dipisahkan ini pendengar masih dalam kondisi mentah atau green bean. Biji kopi inilah yang kemudian diolah oleh roaster melalui proses sangrai hingga berubah menjadi roasted bean. Dan pendengar, karena itu seorang roaster ini dituntut memahami nih karakter setiap biji kopi agar menghasilkan rasa yang optimal saat diseduh, sehingga bisa menghasilkan cita rasa kopi yang nyaman, terus aman juga bagi konsumen. Dan roaster di bawah tangga, Dika juga mengatakan bahwa seorang roaster itu bukan hanya menggoreng biji kopi, tapi juga memahami bagaimana karakter biji kopi itu sendiri. Ya, check and recheck di rri.co.id.

0: Bong.
1: Udah jam ngantuk nih, ngopi yuk.
2: Heh, kamu tahu nggak? Kopi banyak dikenal sebagai penambah energi atau bisa melawan rasa ngantuk. Padahal, ada banyak manfaat kopi lainnya yang baik untuk kesehatan.
1: Oh gitu, terus?
2: Nah, untuk lebih jelasnya, yuk dengerin penjelasan dari Dr. Ceci Rahmakarin, spesialis gizi klinik Rumah Sakit Ali Sabuk, Kota Gorontalo.
3: Kafein di sini untuk meningkatkan simpati sehingga konsentrasi atau daya tahan kita terjaga, tidak ngantuk dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang lain sebagai anti depresan, anti stres, rutin mengkonsumsi segelas kopi hitam di pagi hari bisa membantu seseorang untuk terhindar dari stres dan depresi. Kemudian ada juga menurunkan risiko Alzheimer, kandungan kafein dalam kopi juga bisa menjaga kesehatan otak dan memperlambat penurunan fungsi otak yang terjadi karena proses penuaan. Kemudian bisa menurunkan berat badan. Kan banyak orang mungkin belum tahu, kopi ternyata bisa membantu menurunkan berat badan dengan catatan kopi yang dikonsumsi adalah kopi hitam tanpa penambahan gula atau creamer. Jadi kopi hitam disebut bisa memacu metabolisme tubuh sehingga akan membantu proses pembakaran lemak, yang tentunya manfaat ini hanya akan dapat terjadi jika mengkonsumsi kopi hitam secukupnya dibarengi dengan menjaga pola makan dan rutin berolahraga. Konsumsi kopi hitam setiap hari juga membantu mengurangi resiko terjadinya diabetes tipe 2 karena kafein yang terkandung di kopi dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin sehingga penyakit ini dapat dicegah. Ada yang disebut mengandung antioksidan di mana dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dan meredam dampak negatifnya. Karena kopi mengandung senyawa asam klorogenat yang berfungsi sebagai antioksidan. Kalau di jurnal disebutkan 6 cup per hari dengan jumlah kopinya itu 15 gram per cangkir. Ini menggunakan kopi murni tanpa tambahan susu atau creamer. 4 cup per hari, hitungannya cangkir bukan pakai gelas.

pukul 7:54 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, kita akan update informasi untuk Anda. Updatean bersama Pusat Pemerintahan Pro 3 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Next, di pagi hari ini kita main ke mancanegara lagi ya. Ada lagu dari Selena Gomez, In the Dark.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan investasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
3: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan?